0: Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan dalam sambutannya. Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
2: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
3: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Handai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
2: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
4: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
5: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakatima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakatima, jadi 5 dari Kampara.
4: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
6: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
7: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
6: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
7: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
6: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
7: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
8: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
7: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
9: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
10: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
11: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun, kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
13: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, gol!
15: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu, Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu, satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi I'm back atau saya kembali setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
16: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
15: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
16: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
15: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Demikian warta berita.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, dan juga selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung melalui virtual Zoom. Pagi hari ini kita jumpa lagi di Kabar Asia untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Gak terasa kita sudah di pekan terakhir, untuk hampir masuk pekan terakhir ya untuk Juni 2026. Dan untuk edisi hari ini tentu teman-teman yang bergabung ada Bung Karno dari Melabo, ada Rizky Nugraha di Singkil, di Sabang ada Kak Lisa ya, dan di Lhokseumawe Sumawe, aduh kenalan lagi nih, boleh di
1: Yuna, Bang.
0: Kak Yuna, oke. Kabar baik ya. Oke, semuanya dapat didengar suara saya ya. Sudah lengkap kah? Apa masih ada satu lagi nih? Taking on ya. Kita masih menunggu. Oke. Teman-teman kita, sudah bergabung. Terus on cam ya, Pak. Biar bisa terus tampil kita. Oke, kita update dulu informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Saya sudah tersambung bersama perkirawan ada Betsy yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy. Halo, assalamualaikum. Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Halo. Ini tersambung. Halo Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Oke, baik. Coba kita hubung kembali ya. Oke, baik. Oke, sembari saya coba hubungi KBC dari BMKG, saya sapa dulu teman-teman. Kak Yuna di Lhokseumawe, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya.
1: Teman-teman, ya, cuman cuaca nih kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Kemarin panas menyengat terasa lebih dari 35 derajat Celcius, saking teriknya, tapi hari ini sepertinya matahari tidak menunjukkan sinarnya.
0: Beda dong ya. Saya udah kelihatan nih mataharinya ya.
1: Oh iya, menyala ya Banda Aceh.
0: Oke, Kak Lisa di Sabang bagaimana kabarnya?
2: Ya, kalau di Sabang juga sama seperti Banda Aceh, matahari sudah
0: sama ya.
2: Nampakkan sinar cerahnya pagi hari ini. Kemarin juga sempat panas sekali ya.
0: Oh iya benar. Di Takengon ada Nur Hasana ya.
3: Iya, hadir.
0: Halo. Apa kabar pagi ini, baik ya?
3: Alhamdulillah baik, kalau Takengon agak-agak mendung pagi ini.
0: Agak mendung ya. Singkil bagaimana Bung Rizky?
4: Ya, kalau Singkil cuaca saat ini sama seperti Takengon, agak-agak mendung gitu.
0: Oke, padahal saya nggak perlu tanya cuaca, saya tanya kabar orangnya padahal.
4: Oh ya,
0: bukan.
4: Bung Rizky gimana nih? Tapi sehat lah.
0: Walaupun ya. Gitu. Bung Karno, bagaimana kabarnya pagi ini? Kayaknya udah beberapa pekan kita nggak ketemu ya?
5: Iya, di Melabu berawan kayaknya lebih dominan ya, Bang Dimas.
0: Berawan lebih dominan ya.
5: Hujan subuh tadi lah, hujan
0: oh,
5: terus.
0: Oh iya. Tapi... baik. Adakah yang begadang mungkin nonton Piala Dunia?
5: Gak berani.
0: Oh, yang cewek sudah ngacung tangan katanya. Gak berani kenapa? Takut terlambat ya?
5: Tiduran di kamar aja.
0: Saya malah belum tidur ini. Oke, baik. Ini masih coba dihubungkan, coba telepon kembali dari BMKG-nya. Mungkin saya update dulu informasi dari Singkil deh kalau begitu. Ada kabar apa dari Singkil, Bung Rizky Nugraha?
4: Oke, sebelumnya katanya belum tidur nih yang diwasnya. Kayaknya memang lagi mengidolakan apa ya, CR7
0: iya.
4: Gitu.
0: Iya.
4: Oke. Informasi dari Aceh Singkil kami berbagi terkait tentang data sensus ekonomi. BPS mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan pajak dan juga perubahan desil. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang akurat dan juga benar. Kepala BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan juga menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ia mengatakan kami meminta masyarakat tidak perlu khawatir menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang valid dan juga benar. Ia juga kembali menjelaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan resmi pemerintah yang bertujuan untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Subhan juga menegaskan bahwa pelaksanaan sensus tidak memiliki kaitannya dengan penentuan pajak maupun juga penetapan kategori kesejahteraan atau desil keluarga. Ini murni untuk kepentingan data pembangunan, bukan untuk pajak ataupun penilaian status ekonomi masyarakat, tegasnya. Ya, terkait pelaksanaan di lapangan, Subhan menyebutkan bahwa hingga sepekan pelaksanaan sensus tidak ditemukan kendala berarti yang menghambat proses pendataan. Namun, petugas masih menghadapi tantangan teknis berupa keterbatasan akses internet di beberapa wilayah yang membuat proses pengunggahan data harus dilakukan lebih ekstra. Meski demikian, ia juga memastikan seluruh petugas tetap menjalankan tugas dengan baik dan juga sejauh ini tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan pendataan tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bung Rizky Nugraha. Mohon maaf, tadi saya lagi coba hubungkan kembali ke BMKG. Coba kita sapa dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum selamat pagi Kak Betsy. Bagaimana, sudah bisa didengar suara saya? Halo? Halo? Oke. Masih gagal, gak apa-apa, nanti kita coba lagi. Mungkin dari Cisingkil saya ke Melabo deh, ada Bung Karno dari Melabo. Bagaimana, ini ada kabar apa dari Melabo yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan.
5: Terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya. Berjibaku juga nih Bang Dimas, belum tidur, dihubungi gak bisa ya. Baik, terima kasih juga teman-teman yang lain, Skorwil 17 di Sabang ada Kalisa, di Tarkingan ada Kak Nur, udah lama nih Kak Nur gak ketemu ya. Ada Bang Rizky Nugraha, tetap semangat Bang. Ya. Di Losmawe juga ada Kak Yuna ya, sahabat saya. Di Melabu ada satu informasi yang bisa kami bagikan soal Aceh Barat perkuat layanan pendampingan korban lewat tim pendampingan UPTD PPA. Begitu. Jadi kemarin pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu mengukuhkan tim pendampingan kasus unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau disingkat dengan UPTD PPA. Pengukuhan ini dilaksanakan di Aula Teku Umar Baperida. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Aceh Barat langsung Tarbizi SPMM yaitu bertujuan untuk memperkuat pelindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi kelompok rentan. Pelindungan terhadap perempuan dan anak dinilai sebagai bagian penting dari pembangunan sosial yang berkeadilan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan bahwa tim yang baru dikukuhkan ini memiliki peran penting dalam mendukung atau memberikan pelayanan UPT di PPA. Jadi kehadiran tim diharapkan mampu nantinya meningkatkan kualitas pendampingan bagi korban secara menyeluruh. UPTD PPA hadir sebagai pusat layanan yang memberikan penanganan cepat dan terpadu bagi korban. Pendekatan yang digunakan mengedepankan profesionalisme serta memperhatikan juga kebutuhan dan kondisi korban. Selain memperkuat layanan tersebut, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Jadi peran aktif masyarakat tentu diperlukan untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pengukuhan tim ini dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan demikian, setiap korban nantinya dapat memperoleh layanan yang cepat, aman, dan berkeadilan sesuai hak-haknya. Satu informasi dari Melabu dan informasi dialog nanti di Melabu Menyapa, kita angkat tema soal penanganan stunting di Aceh Barat dengan menghadirkan dua narasumber. Nanti ada Kepala Bidang PPKB DPK 3 AKB, kemudian juga ada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kita juga nanti mengajak pendengar dan juga pemirsa nanti bisa ikut berpartisipasi di line telepon yang kami siapkan di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi Bang Dimas dan teman-teman yang bisa kami bagikan dari Melabu.
0: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasinya pagi hari ini. Saya sudah coba opsi WA ini ya, kita coba lagi. KBSI bagaimana bisa didengar suara saya? Halo?
6: Iya, bisa ya, halo.
0: Oke, bisa ya. Akhirnya.
6: Ya.
0: Apa kabar pagi ini KBSI?
6: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat.
6: Terima kasih.
0: Baik, mungkin boleh disampaikan saja selengkapnya informasi pekan cuaca untuk edisi hari ini di Provinsi Aceh dan juga nanti beberapa untuk bagaimana potensi untuk beberapa hari ke depan juga. Silakan Kak Bersi.
6: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG pendengar RRI di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026. Cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan dengan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, kemudian Goyelus, Pidi, Subul Salam, serta Nagan Raya. Kemudian untuk wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan saja, hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, kemudian Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, kemudian Langsa, Pidi Jaya, serta Simelu. Untuk kondisi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Tengah, serta Goyelus. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang, hari ini secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter, adapun potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter atau kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat dan Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan informasi yang terakhir terkait dengan titik panas hingga pagi ini, kami memantau terdapat 5 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Jaya sebanyak 1 titik, Aceh Selatan 2 titik, Biren 1 titik, dan Lok Sumawe 1 titik. Untuk selebihnya terkait dengan himbauan, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar masyarakat menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan dengan intensitas sedang jika hujan terus berlangsung cukup lama, masyarakat diimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari tumbuh air. Masyarakat diimbau terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.go.id. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk KBSI yang sudah menyampaikan selengkapnya ya informasi perkiraan cuaca di Provinsi Aceh. Oke, tadi dari Melabu kita ke Sabang. Di Sabang ada Kalisa, bagaimana ada kabar apa dari Sabang? Silakan iya, disampaikan.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas. Yep. Informasi dari Sabang kita hadirkan mengenai musim liburan sekolah nih, Kota Sabang siap menyambut wisatawan. Pariwisata Kota Sabang telah melakukan berbagai langkah antisipatif ya dalam menghadapi momentum libur sekolah, dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait dilibatkan untuk memastikan kesiapan daerah wisata dalam menerima lonjakan kunjungan wisatawan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susitya. Jadi koordinasi dilakukan lintas sektor yang difokuskan pada aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan wisatawan dalam selama berada di destinasi wisata. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas pariwisata berjalan dengan tertib dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjung. Dan pemerintah daerah juga menghimbau kepada wisatawan agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli di lapangan. Jadi laporan ini bisa disampaikan melalui Dinas Pariwisata atau melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ataupun para penegak hukum yang bertugas di kawasan destinasi wisata. Nah, selain informasi mengenai kesiapan Sabang yang menghadapi wisatawan di libur sekolah ini, travel di Sabang juga kebanjiran orderan, bahkan booking penuh hingga Juli. Jadi pelaku usaha travel dan penyewaan kendaraan di Kota Sabang mengaku kebanjiran pesanan selama musim libur sekolah ini dan libur panjang tahun ini. Jadi tingginya kunjungan wisatawan membuat sejumlah jasa transportasi wisata sudah penuh dipesan hingga pertengahan Juli 2026. Tentunya hal ini disampaikan oleh pelaku usaha travel di Sabang, mengatakan bahwa lonjakan pemesanan mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir dan tingginya hunian kendaraan sewa terus meningkat seiring dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Pulau Weh di libur sekolah tahun ini. Untuk pengunjung didominasi oleh dari Medan, kemudian dari berbagai daerah di Aceh, dan tentunya memanfaatkan libur untuk menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Sabang. Itu dia informasi dari Sabang, Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih. Tadi saya lupa tanya sama Rizky Tugraha, ini boleh dijawab dua-duanya sih, dari Sabang dan Sikil. Flyernya sudah ada belum pagi ini?
2: Untuk Sabang pagi hari ini, saya sambung dulu ya. Sebenarnya ini kan jatah Sabang pagi hari ini untuk informasi, untuk dialog. Cuman karena hari ini kita terkendala narasumber karena sudah dihubungi beberapa narasumber. Hari ini kita kebetulan juga hari ulang tahun Sabang. Jadi beberapa narasumber terkendala, mungkin digeser besok hari.
0: Oh iya, baik. Oke. Okay. Mungkin boleh kali ya dari Singkil aja kita relay hari ini.
2: Siap enggak ya Pak Rizky ya?
0: Baik. Oke, terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Oke. Saya ke Kak Yunadi di Los Mawe.
1: Halo, Bang. Selamat
0: oke.
1: pagi.
0: Baik. Pagi kembali, cerah juga ya di sana. Bagaimana tadi? Saya lupa nih.
1: Aduh, tadi nggak fokus ya pasti ya, karena belum terhubung
0: iya,
1: ya.
0: Iya, padahal tadi saya patah tanya kabar, tapi malah ngasih
1: info cuaca. Baik, kali ini informasi kali ini bukan tentang cuaca, tapi tentang sesuatu yang sedang viral. Kemarin terjadi di Lok Sumawe, ada seorang pria berinisial MR, berusia 29 tahun, warga kota Lok Sumawe, yang diduga terlibat dalam aksi pencurian sekaligus pembakaran toko emas di Jalan Perdagangan Kota Lok Sumawe. Kejadian ini kemarin pagi, dan Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah menyatakan bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 pagi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurut keterangan saksi mata, terduga pelaku awalnya terpergok berada di lantai 2 ruko, dan karena panik aksinya diketahui oleh warga, MR diduga sengaja membakar tumpukan sampah di lantai atas untuk mengalihkan perhatian. Dan beruntung kepulan asap tersebut segera disadari oleh warga yang langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran sehingga api tidak sempat meluas. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pemilik ruko diperkirakan mengalami kerugian material hingga 10 juta rupiah. Dan bersama terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda berwarna merah dan sebuah tas berisi batu cincin. Saat ini MR beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Banda Sakti untuk menjalankan pemeriksaan intensif. Dan pihak kepolisian juga masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan motif dan rangkaian peristiwa sepenuhnya. Sembari menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Itu dia satu informasi dari Kota Lok Sumawe, Aceh Utara.
0: Baik, terima kasih Kak Yuna. Berakhir di jeruji besi pasti ya. Oke, saya ke Takengon. ada Nur Razana di sana. Gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
0: Sehat ya, baik.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Silakan sampaikan informasi dari Takengon, apa yang bisa kami dapatkan kabarnya.
3: Oke, ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh atau Takengon dan Benar Meriah juga ya khususnya. Jadi kemarin Selasa 23 Juni 2026 Komisi Penyiaran Indonesia Aceh itu sambangi pemerintah daerah Benar Meriah dan langsung diterima oleh asisten 2 Setda Kap Sanusi Purnawiradade. Dan Sanusi sendiri mengatakan pihaknya sangat membutuhkan dukungan dari pihak lembaga penyiaran publik LPP terhadap berbagai program pemerintah. Dan ya, sementara itu Komisioner KPI Pusat Korwil Aceh Amin Sabana juga mengharapkan agar pemerintah daerah Benar Meriah mendukung penuh agenda peringatan Hari Radio Aceh sebagai upaya memperkuat ekosistem penyiaran lokal, dan dia juga menegaskan sinergi lintas pihak termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota sangat krusial dalam merawat sejarah dan keberadaan radio sebagai media strategis di daerah. Jadi kalau di hari Senin kemarin ke Loks Mawe ada dialog di Pandu Kak Yuna, kemudian besoknya memang langsung ke BM ya Kak Yuna. Oke, kemudian satu informasi lagi, ini berkaitan dengan Kabupaten Aceh Tengah yang turut menjadi tuan rumah pertemuan penyair nasional PPN ke-14 yang memang dijadwalkan berlangsung mulai hari ini 23 hingga 25 Juni 2026. Dan ajang sastra bergengsi ini juga akan menghadirkan sekitar 200 penyair dari 14 negara dan menjadi salah satu perhelatan sastra terbesar yang pernah digelar di dataran tinggi Gayo. Dan hal ini beberapa waktu lalu disampaikan penyair Gayo yang juga panitia pelaksana Salman Yoga dalam program siaran komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon, di mana Salman Yoga juga menyampaikan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan pusat pelaksanaan di kawasan wisata Burtelege serta 2 lokasi lainnya di Aceh Tengah. Dan kemudian untuk pertemuan penyair nasional PPN ke-14 mengusung tema dari diksi ke aksi yang menegaskan bahwa karya sastra tidak hanya berhenti pada rangkaian kata, tetapi juga mampu melahirkan gerakan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ya, jadi nanti di acara pembukaannya gitu ya, itu turut akan disiarkan Pro 1 RRI Takengon pagi ini, Rabu 24 Juni 2026, dalam rangkaian Takengon Menyapa juga tentunya, dan live dari Burtelege Aceh Tengah. Jadi nanti kalau misalnya ada liburan dalam 3 hari ini, kakak-kakak penyiar atau mungkin teman atau pendengar-pendengar bisa langsung merapat ke wilayah Aceh Tengah karena kegiatan ini berlangsung di Burtelege. Jadi bisa sambil memantau juga ya kota Takengon karena masih indah walaupun pasca bencana. Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih. Oke, saya juga sampaikan satu informasi deh dari Banda Aceh ya, terkait Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh. Ini memastikan Putri Hensi Aprilda, warga Aceh Tamiang yang meninggal dunia bersama bayinya di Malaysia, berangkat dan bekerja melalui jalur non-prosedural atau tidak resmi. Kepala BP3MI Aceh, Siti Roja, mengatakan hasil pengecekan di sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia tidak menemukan data almarhumah sebagai pekerja migran yang terdaftar secara resmi. Dan BP3MI bersama Dinas Tenaga Kerja Aceh Tamiang juga telah menemui keluarga korban. Dari keterangan keluarga, Putri selama ini diketahui bekerja di Kota Langsa dan hampir 2 tahun tidak berkomunikasi dengan keluarganya. Dan mereka juga menerima informasi bahwa korban diduga mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. Namun penyebab pasti kejadian tersebut masih didalami oleh kepolisian Malaysia dan juga KBRI Kuala Lumpur. Nah, sementara itu proses pemulangan jenazah ke Aceh dibantu oleh perwakilan Republik Indonesia serta komunitas warga Aceh di Malaysia. Jenazah dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Baik, itu saja. Dan terima kasih banyak teman-teman semuanya ya sudah membagikan informasi di pagi hari ini dan selamat melanjutkan tugasnya di shift pagi ya, tetap semangat. Dan nanti juga ada Halo RRI ya. Baik, sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri ya untuk Kepala Aceh pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

101 RRI Loks Mawe, kembali pendengar Anda bersama kami setelah tadi kita simak beragam berita dari masing-masing daerah Sekorwil 17 Aceh ya, bersama RRI Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil. Dan kita juga mendengar bahwa dinamika peristiwa terjadi seperti di Sabang tadi, ternyata karena puncak libur sekolah jadi destinasi wisata yang ada di sana penuh ya. Juga untuk penginapan kemudian akomodasi lainnya juga sudah full sampai dengan bulan Juli katanya. Ada juga tadi Takengon yang mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana kondisi Takengon pasca bencana hidrometeorologi. Ya, ada daerah-daerah yang sudah pulih, ada tempat wisata yang sudah kembali bisa kita kunjungi. Namun pertanyaannya adalah bagaimana akses jalan menuju ke sana. Mungkin Anda punya pengalaman yang bisa Anda bagikan untuk kami ya. Seperti apa kondisi jalan menuju Takengon? Karena setahu Yuna nih, di Bener Meriah khususnya ya, jika perjalanan menggunakan sepeda motor ini akan berbeda dengan mobil atau roda 4 yang kecil. Ya, minibus yang tipenya kecil ini akan sangat berbeda kondisinya dengan mobil yang roda 4 namun agak besar. Ini bisa jadi perhatian juga untuk Anda pendengar, bagaimana kondisi Anda bisa sampaikan juga, apakah baik-baik saja, apakah akses semuanya aman dan lancar ya. Karena mengingat cuaca juga di Loks Mawe saat ini belum panas, tapi bukan berarti tidak panas, tapi kita harapkan semoga saja tidak sepanas kemarin ya. Tidak sepanas kemarin mencapai 35 derajat Celcius. Nah, untuk pagi hari ini apakah akan ada potensi hujan yang akan terjadi mulai dari pagi sampai dengan sore?

0: hari. Apakah hujan intensitasnya ringan atau hanya di beberapa titik saja? Ini juga pastinya informasi yang sangat Anda tunggu-tunggu karena banyak di antara kita yang memilih untuk keluar kota untuk menghabiskan masa liburan bersama keluarga. Langsung saja kami akan sampaikan prediksi cuaca yang akan disampaikan oleh Febrianto di pagi hari ini dalam program Info Cuaca.
1: Info Cuaca.
0: Selamat pagi, Febri.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Febri, seperti apa kondisi cuaca kita? Prediksi untuk pagi sampai dengan sore hari nanti, adakah potensi hujan di berapa wilayah, daerah mana saja? Dengan intensitas seperti apa? Boleh di-update infonya? Silakan, Febri.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakhiran cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Hari ini cuacanya akan diprediksi berpotensi turun hujan di wilayah Loksmawe, Biren, Bintan Meriah, dan Langsa di sore hari nanti. Intensitasnya ringan, kemudian suhunya hari ini sekitar 24-32 derajat Celcius, di Bintan Meriah 17-24 derajat Celcius. Sementara di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, itu kita prediksi cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Gitu, Kak.
0: Iya. Febri, berarti yang hujan dengan intensitas ringan itu masih seputaran Langsa dan Aceh Timur saja?
2: Iya, betul, Kak.
0: Masih sama seperti kemarin ya. Adakah daerah-daerah yang akan panas terik hari ini? Pantauannya seperti apa?
2: Yang wilayah yang termasuk panas nih hari ini ya?
0: Iya, yang termasuk panas ini daerah mana saja?
2: Aceh Utara, Aceh Timur, dua kabupaten kota
0: yang akan cenderung panas hingga suhu mencapai 32 derajat Celcius tadi ya.
2: Iya. Yeah.
0: Untuk wilayah pesisir seperti apa informasi prediksi cuacanya?
2: Kalau wilayah pesisir hari ini tinggi gelombangnya sekitar 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian kecepatan anginnya sekitar 12 sampai 36 km per jam.
0: Iya, untuk di lepas pantai sendiri?
2: Di lepas pantai itu sekitar ini 0,5 sampai 1,25 meter.
0: Iya, anginnya?
2: Anginnya 16 sampai 40 km per jam.
0: Ini kondisi yang aman ya untuk nelayan. Ada himbauan nggak yang ingin disampaikan Febri untuk pendengar kami?
2: Jadi kami mengimbau masyarakat untuk hari ini bagi nelayan yang mau melaut, kalau masih di wilayah sekitar pesisir, kurang lebih kurang dari 50 km dari tepi pantai itu masih aman. Kemudian kalau mau lebih jauh ke lepas pantai itu cenderung berbahaya, terutama bagi masyarakat nelayan yang mau melaut dengan perahu kecil. Di darat kami lihat potensi hujan ringan terjadi di sekitar wilayah Biren, Aceh Timur di sore hari nanti. Di beberapa tempat akan disertai kilat petir dan angin kencang juga, terutama di wilayah sekitar Biren bagian selatan, kemudian Kabupaten Bintan Meriah. Jadi hati-hati kalau mau melakukan aktivitas di luar ruangan di sore hari nanti mengingat adanya potensi terjadinya kilat petir. Begitu, Kak.
0: Baik, Febri, kami akan update kembali nanti apakah prediksi di pagi hari ini masih akan terus terjadi sampai dengan sore hari nanti. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan coba update kembali dengan menghubungi kembali BMKG Bandara Malik Saleh Aceh Utara. Febri, terima kasih. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak. Selamat pagi.
1: Demikian info cuaca.

0: Anda menikmati koleksi lagu Triad dan teman-teman. Ini versi lain dari mereka ya. Dan juga ternyata lagu ini sudah membawa kita pada formasi 18 menit waktu Indonesia Barat. Lagu ciptaan dari Ahmad Dhani yang memang membangkitkan semangat kita di pagi hari ini. Dan pendengar, pada edisi hari ini senang sekali Yuna menemani Ruang Dengar Anda dalam program Lok Sumawe Pagi tepat pada 24 Juni 2026. Ya, kita akan berbicara tentang tumbuh kembang anak, proses melahirkan dan juga perjuangan seorang ibu. Ya, sosok siapa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Ya, mereka adalah para bidan. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Bidan Nasional, kita diingatkan untuk kembali mengingat betapa pentingnya peran dari para bidan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, terutama yang ada di wilayah Kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Namun tantangan di lapangan pastinya tidak mudah, ya, kita lihat bagaimana perjuangan para bidan untuk bisa menekan angka stunting, itu yang paling terlihat nyata. Bagaimana juga para bidan akhirnya berusaha untuk pemenuhan gizi yang seimbang sampai memastikan akses layanan kesehatan dasar ini bisa menyentuh seluruh masyarakat hingga ke sudut desa. Namun untuk mengupas tuntas isu ini, kami sudah terhubung bersama dua orang narasumber kami yang sangat luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Lok Sumawe, Bidan Nyanyak Mutia STRK. Assalamualaikum Ibu Bidan.
1: Waalaikumsalam Kak Yuna.
0: Halo, ketemu lagi Bidan Nyanyak.
1: Iya.
0: Ketemunya di udara dulu ya.
1: Iya.
0: Iya, belum pernah ketemu langsung juga sama Bidan Nyanyak. Dan juga saat ini kami sudah terhubung dengan Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi. Kalau ini sudah pernah ketemu langsung. Apa kabarnya Bidan Zahara?
2: Assalamualaikum Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Agak kecil suaranya.
2: Ya.
0: Iya sudah.
2: Alhamdulillah. Hari ini kita bisa ketemu lagi di sini. Senang saya hari ini.
0: Iya. Walaupun nggak bisa ke studio ya Ibu ya.
2: Iya ya, nggak apa-apa karena memang saya mau berangkat sebenarnya ditugaskan oleh Ibu Kadis kemarin, jadi terpaksa di rumah ini kutunya.
0: Oh, iya.
2: Selamat gak ketemu, selamat bertemu lagi Bu Bidan Nyanyak ya, Ketua IBI Kota Lok Sumawe. Semoga hari ini memberi berkah untuk kita semua.
0: Amin. Iya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bidan Zahara. Yuna, yang pertama mengucapin selamat Hari Bidan Nasional dulu untuk kedua bidan luar biasa ini ya. Dan yang pertama pertanyaan Yuna adalah di momen spesial hari ini Yuna ke Bidan Nyanyak terlebih dahulu. Bagaimana Bidan melihat dinamika perjuangan untuk seluruh bidan yang ada di Kota Lok Sumawe saat ini? Silakan Bidan Nyanyak Mutia.
1: Terima kasih Kak Juna. Dinamika yang berkembang sekarang ini ya, dengan era digitalisasi sekarang, mungkin bidan-bidan kita sekarang sudah mulai berproses untuk lebih aktif, lebih kreatif dalam melakukan pelayanan kebidanan, baik untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Mereka sudah mulai melakukan inovasi-inovasi bagaimana cara yang lebih aman untuk persalinan, untuk mengurangi rasa nyeri dalam persalinan. Kemudian yang tantangan terbesar kita saat ini ya mungkin menurunnya angka persalinan secara normal. Jadi dengan adanya penurunan angka itu, maka bidan-bidan kita selalu berupaya untuk membuat inovasi-inovasi bagaimana caranya supaya ibu-ibu kita ini kembali meminati persalinan normal. Karena persalinan normal itu kadang-kadang ibu-ibu ini karena rasa nyeri itu ya mungkin makanya lebih memilih untuk tidak melakukan persalinan normal. Jadi ada banyak sekarang bidan-bidan kita sudah melakukan inovasi bagaimana caranya mengurangi nyeri pada persalinan sehingga menimbulkan minat lagi kembali ibu-ibu kita untuk melahirkan secara normal Kak Yuna.
0: Iya, berarti ini jadi satu apa ya, perhatian khusus juga dari bidan nyanya. Sudah mulai berkurang masyarakat kita yang melakukan persalinan secara normal dengan alasan takut sakit berlebihan. Jadi memilih untuk jalan operasi begitu ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Apakah ada hubungannya dengan kurang edukasi mungkin, Bu? Ini kan tantangan juga bagi teman-teman bidan ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pedesaan. Menurut Ibu gimana?
1: Kalau edukasi ya mungkin dari masa Bu Jahra dulu ya, masih ketua IBI sekaligus di Dinkes yang membidangi bidan kesehatan ibu dan anak. Mungkin dari dulu kami itu sudah bidan-bidan kami yang ada di desa, karena semua bidan desa itu ada bidannya, Kak Yuna. Semua desa itu ada bidannya yang bertempat tinggal di poskesdes. Jadi bidan-bidan kita selalu, kita juga ada kelas ibu hamil juga di desa-desa. Jadi setiap bulan itu selalu melakukan edukasi, cuman mungkin ya trennya mungkin Kak Junaya sudah mulai berubah pola pikir, sehingga kita perlu kembali lagi memberikan apa namanya, bagaimana memotivasi ibu-ibu ini agar lebih meminati untuk persalinan normal, Kak Juna.
0: Kalau Bidan Zahara melihatnya seperti apa?
2: Iya, fenomena yang terjadi mungkin di lapangan atau di apa, di bidan atau di lingkungan kesehatan, terutama dalam soal persalinan ya, Kak Yuna, alhamdulillah kalau persalinan mungkin seperti benar kata seperti Bu Nyanya, memang persalinan normal sudah mulai kurang diminati oleh masyarakat. Mereka lebih langsung gitu kan berhadapan ke rumah sakit dengan persalinan dengan tindakan ya. Tapi nggak mengurangi juga ke, apa namanya, usaha dan upaya dari kami, dari apa dinas kesehatan juga termasuk dalam profesi juga, untuk terus mengembangkan kompetensi-kompetensi bidan dalam menolong persalinan yang sekarang sudah update. Ada banyak metode, ada banyak apa ya, inovasi-inovasi seperti Bu Nyanya bilang dalam hal pertolongan persalinan. Jadi kita akan selalu mengutamakan dan memberi apa, informasi, edukasi dan promosi terkait dengan nyaman dan amannya persalinan normal. Jadi dia secara angka memang iya, memang angka persalinan normal itu jauh turun gitu. Dan yang hanya ditolong oleh beberapa orang saja gitu ya.
0: Itu dia.
2: Beberapa orang saja dalam tanda kutip. Jadi memang merekalah yang selama ini memang terus berusaha dengan alamiahnya, dengan berbagai inovasi untuk semua masyarakat atau ibu-ibu yang melahirkan tuh diupayakan tuh persalinan normal, termasuk terutama pada persalinan pertama ya. Kalau pertama itu sudah dengan tindakan atau dengan seksio cesarea, di nanti kedua ketiga itu memang harus ikutin. Baik. Karena itu sudah berisiko seperti itu.
0: Jadi selain tadi alasan masyarakat atau alasan ibu-ibu adalah memilih karena mengurangi rasa sakit atau nyeri tadi kan, Bu. Nah, peran bidan lainnya kan juga untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, kalau Bidan Zahara lihat sejauh ini tingkat angka kematian ini lebih banyak dialami oleh ibu-ibu yang melahirkan secara normal atau yang operasi. Ini ada hubungannya dengan pilihan metodenya atau ada hal lain?
2: Ya, terima kasih. Jadi kami karena di Dinas Kesehatan juga profesional dalam angka, dalam apa, statistik ya. Jadi kita punya angka yang memang dari tahun 2024 itu kematian ibu cuma 1, kemudian 2025 itu naik menjadi 6. Dan 2026 ini insya Allah mudah-mudahan 1 juga, kita berharap dan kita berjuang juga supaya itu stagnan ya. Untuk kematian bayi itu, bayi baru lahir yang memang gak bisa kita bendung ya. Secara mungkin provinsi Aceh kita mungkin menduduki urutan ketiga, keempat gitu. Jadi 5 besar kalau untuk kematian bayi baru lahir umur 0 sampai dengan 7 hari. Jadi itu di situ dari data yang kita lihat, kita analisis tuh sebagian besar memang lahir dari bayi-bayi yang lahir kecil ya, yang prematur, yang di bawah 2,5 kilo gitu, yang
0: berat badan kurang ya.
2: Kejadiannya memang kejadian ada di rumah sakit. Mungkin penyebabnya ada banyak ya. Mungkin dari segi kehamilannya juga gitu ya. Itu. Jadi itu angkanya. Untuk stunting juga seperti itu. Stunting dari 2024 itu hasil dari SKI itu kita Kota Lusmawi 21,8%.
0: Baik.
2: Dari survei 2025 itu kita sudah turun menjadi 20,8 untuk stunting. Jadi situ peran bidan juga memang yang menjadi garda terdepan. Tanpa bidan di desa, tanpa menangani langsung di desa, segala persoalan kesehatan itu akan sangat berpengaruh kemana-mana. Walaupun sekarang secara KMK keputusan Menteri Kesehatan nomor 320 tahun 2020 itu kan ruang lingkup peran bidan tuh sudah bergeser dari hanya sekedar menolong persalinan, tapi sekarang menjadi mitra perempuan dan keluarga dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal gitu Kak Yuna.
0: Tapi kalau lihat lagi dari kesadaran masyarakatnya, kalau yang Ibu lihat gimana? Sudah mulai tinggikah untuk meriksa kehamilannya Ibu secara rutin?
2: Ya, karena mungkin seperti ini ya. Karena kota Lusmawi ini karena memang dia kota transit, pas di tengah-tengah dengan fasilitas kesehatan yang lumayan banyak, yaitu 11 rumah sakit. Ya, 11 rumah sakit termasuk rumah sakit umum satu. Jadi ada 10 rumah sakit swasta yang ada di Lusmawi gitu. Jadi dengan mereka juga memberikan pelayanan yang optimal, kemudian melakukan inovasi-inovasi sehingga masyarakat lebih nyaman, lebih aman mungkin mengakses langsung ke rumah sakit gitu, seperti itu. Tapi kami di sini juga sebenarnya pengen gitu ya Bu Nyanya, mungkin kita bisa bersama-sama Bu Nyanya, kita membangun satu klinik atau puskesmas yang memang memberikan pertolongan persalinan normal dengan aman, nyaman, dan sehat selamat bagi ibu dan bayi. Itu yang mungkin didambakan oleh masyarakat kita gitu. Mau melahirkan normal secara aman, enak gitu ya, nyaman, tidak merasa tertekan atau itu... mungkin masih beberapa saja gitu bidan yang melakukan gitu ya. Kita cerita kalau di Banda Aceh itu kan, Banda Aceh ada satu klinik yang memang dia konsisten dengan persalinan normal gitu ya. Jadi setiap orang yang masuk ke situ, rasanya nyamannya,
0: tenang gitu ya.
2: Situ. Jadi melahirkannya juga dengan alami, gitu, sehat. Lah anak-anak genre sekalian tuh sat udah lahir
0: udah selesai ya.
2: Kita mungkin bisa membuat itu, tapi harus bersama-sama gitu. Jadi kok mungkin di profesi saja mungkin agak alay, mungkin satu atau dua yang mampu secara mandiri mereka ya, biaya sendiri. Maksudnya coba nanti kita mungkin di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau mungkin pusu yang bisa kita jadikan tempat persalinan.
0: Itu dia ya. Kalau menurut bidan Nyanya gimana? Apa yang disampaikan bidan Zahra tadi?
1: Iya betul ya Kak Juna, seperti sampaikan Bu Zahra tadi bahwa bagaimana kita ini tantangan terbesar kita ke depan ini, bagaimana kami para bidan ini bisa tetap memberikan pelayanan yang optimal di masyarakat ya. Seperti yang dikatakan tadi, kita selama ini sudah, Bu Zahra tadi, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kita selama ini sudah cukup sering melakukan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa, baik di posyandu, kemudian kita ada juga kunjungan rumah pasien hamil, kemudian yang resti, ibu hamil yang resiko tinggi, kemudian yang bayi-bayi resiko tinggi, bidan-bidan kita yang ada di tersebar di seluruh desa-desa di Kota Lusmawi mungkin sudah melakukan upayanya. Mungkin kita juga seperti Bu Zahra bilang tadi, inovasi yang disampaikan, kita membangun sebuah klinik khusus untuk ini, mungkin kita bisa nanti koordinasi dengan Dinas Kesehatan bagaimana tekniknya, semoga itu bisa tercapai untuk membuat kita punya satu klinik yang khusus menolong persalinan normal Kak Juna.
0: Iya.
1: Kemudian Yang disampaikan Bu Jahra juga, karena kita transit, jadi karena kita kota dan banyak ibu-ibu bekerja, mungkin ya gitu Kak Juna, kadang-kadang ya tidak mempersiapkan kehamilannya di bidan, sehingga mereka kurang mendapat konseling. Ya, karena kalau di bidan kan lebih lama konselingnya Kak Juna. Bisa bertanya dari A sampai J, jadi puas lah ibu hamil ini atau ibu itu untuk bertanya.
0: Tapi di zaman serba cepat sekarang kan maunya satset ya, mau yang cepat aja. Tapi untuk kesadaran masyarakat periksa rutinnya sudah baik menurut bidannya.
1: Untuk periksa rutin sudah baik yang kita lihat. Cuman ada beberapa kendala sekarang. Ibu-ibu bekerja yang mungkin tidak sempat memeriksakan kehamilan kita, padahal ada posyandu. Kemudian bidan-bidan kita di desa juga itu sebenarnya membuka pelayanan 24 jam. Jadi mereka walaupun sore malam itu pun siap menerima yang pasien pemeriksa kehamilan atau yang melakukan pelayanan kesehatan bayi. Cuman kadang-kadang ya itu Kak Juna, fenomena sekarang ini mungkin gimana ya, makanya kita perlu selalu melakukan inovasi-inovasi untuk ini menarik apa kembali perhatian masyarakat bahwa bidan ini juga bisa loh melakukan tindakan
0: berarti,
1: yang lebih
0: berarti kreatif. Ikatan Bidan Indonesia ini sangat mendukung peningkatan kompetensi dari bidan-bidannya Bu. Udah ada langkah apa aja Ibu untuk meningkatkan kompetensi?
1: Kita sangat mendukung peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi itu tidak hanya dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia, tapi juga dilakukan Dinas Kesehatan juga selalu ada melakukan kompetensi. Mereka juga sering dilakukan pelatihan-pelatihan Dinas Kesehatan. Ini mungkin Bu Jahra lebih tahu bahwa kita juga sering diundang beberapa bidan, terutama yang tinggal desa, yang ada menolong persalinan, itu selalu dilakukan pelatihan Dinas Kesehatan. Kemudian kita juga dari Ikatan Bidan melakukan workshop, Kak Juna. Ada kita workshop yang selalu, ya mungkin nggak daring ya Kak Luna ya, secara Zoom untuk peningkatan kapasitas bidan. Dan mereka juga selalu mengikuti karena itu berpengaruh juga terhadap SKP Kak Juna. SKP untuk bidan-bidan sendiri, jadi peningkatan kapasitas mereka. Jadi mereka perlu, jadi mereka otomatis tetap mengikuti setiap ada workshop yang ada kita share ke grup masing-masing. Kita di ranting, kita ada 18 ranting Kak Juna. Di Kota Lusmawe kita punya grup, jadi mereka masing-masing punya grup. Jadi kalau ada workshop apa kegiatan, kita selalu share di situ dan mereka mengikuti. Jadi itu termasuk peningkatan kita untuk kompetisi bidan, Kak Juna.
0: Baik, Bidan Zahara selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi, adakah dukungan fasilitas atau program kerja yang sedang difokuskan dari Dinas Kesehatan, Ibu, untuk memperkuat peran bidan?
2: Oke, terima kasih. Sebenarnya itu juga merupakan tujuan dari kinerja kita juga Dinas Kesehatan, karena mereka tuh terutama bidan-bidan di desa ya, mereka adalah pelaksana utama pelayanan kesehatan ibu dan keluarga. Jadi untuk ada beberapa mungkin seperti mungkin perbaikan pustu, poskesdes, dan apabila yang ada masih poskesdes atau pustu yang menangani persalinan normal akan dilakukan renovasi. Jadi ada beberapa bidan desa yang masih komit ya dengan persalinan normal sampai hari ini. Jadi itu akan difasilitasi dengan mungkin poskesdes dan pustu yang tahun 2027 nanti dengan perbaikan khusus untuk pelayanan persalinan gitu. Yang kedua pelatihan ya, pelatihan untuk bidan-bidan. Terutama sekarang kalau kita mencari ilmu itu sangat gampang sekali. Kita duduk, kita buka Zoom, kita buka YouTube, kita buka media sosial, Reel, apa TikTok, itu ilmu semuanya Mbak Juna. Tinggal lagi bagaimana kita mengambil semua itu, ilmu itu tanpa biaya, tanpa memerlukan tenaga atau waktu yang menyita waktu kita berhari-hari gitu. Itu juga satu hal yang harus memang ibu-ibu bidan semua yang ada di wilayah Kota Lusmawe itu harus apa ikut, karena sekarang mau tidak mau, suka tidak suka itu teknologi ya sudah masuk ke kamar gitu. Jadi itu manfaatkan ya. Banyak hal teknik melahirkan, merawat bayi, merawat ibu nifas, melakukan konseling, banyak sekali ilmu. Jadi tinggal diambil, dibuka, dibaca-baca, dilihat-lihat, dinonton-nonton setiap saat, itu mungkin akan menambah pengetahuan. Dari segi dinas kesehatan, kita juga ada melakukan monitoring evaluasi ke pustu, poskesdes di desa-desa, sekalian melihat sejauh mana kelengkapan dari apa tempat pelayanan mereka ya, termasuk juga kompetensinya gitu. Tidak berhenti terus gitu kita lakukan, tapi itu tadi karena memang secara apa ya, secara ini sekarang pun kalau dari segi anggaran kita sudah sangat terbatas ya, defisit gitu. Jadi itu tadi yang jadi persoalan, bagaimana kita nanti bisa memberikan ilmu-ilmu baru kepada bidan-bidan kita, itu yang tidak bisa kita lakukan secara maksimal lagi sekarang. Sejalan kita memotivasi, ayo lihat YouTube, lihat apa media sosial, lihat internet gitu untuk apa? Untuk menambah pengetahuan dan kompetensi mereka seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah mulai minat terutama ya generasi muda dari bidan itu, minat mereka untuk apa ya, untuk apa mendapat informasi dari media sosial itu sudah mulai tinggi sekarang. Sehingga kalau kita ngomong pun agak-agak gimana, mereka langsung gini saya lihat di
0: di itu langsung connect itu gitu Bu ya.
2: Langsung connect gitu. Jadi cepat sekali informasi sekarang.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul betul. Tapi ini ada salah seorang pendengar setia kami yang ingin bertanya karena sudah mendengar dialog kita dari awal tadi, bidan nyanya menyampaikan bahwa kurangnya minat masyarakat dan ibu hamil untuk bisa melahirkan secara normal. Ada Mbak Rere di Kota Lok Sumawe. Salam sehat selalu dan apresiasi untuk ibu-ibu bidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya miris dengan menurunnya pilihan persalinan normal yang sebenarnya sangat besar manfaatnya, terutama untuk membangun bonding antara ibu dan anak sejak dini. Saya ingin tahu bagaimana dengan pengoptimalan rumah tunggu kelahiran dan kelas ibu hamil yang mungkin bisa membantu meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat untuk melahirkan secara normal. Silakan Bidan Nyanya Mutia untuk menjawab pertanyaan ini, silakan.
1: Terima kasih Bu Rere atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab bahwa dalam di Posyandu setiap bulan kita ada melakukan kelas ibu hamil. Dalam kelas ibu hamil kita juga mengoptimalkan penggunaan buku KIA. Jadi buku KIA atau buku PING itu sudah sangat lengkap dibuat oleh Dinas Kementerian Kesehatan. Kita selalu mau setiap turun ke lapangan itu bidan-bidan kita selalu mensosialisasikan tentang buku PING. Jadi buku PING itu semua informasi itu sudah lengkap. Cuman kadang-kadang kita lihat di masyarakat, ibu-ibu kita ini mungkin minat membacanya masih kurang, Bu Kak Juna. Jadi minat membaca masyarakat kita masih kurang, sehingga kita harus selalu kalau turun ke lapangan itu selalu mengedukasi, baca ibu-ibu, tolong dibaca buku PING-nya, karena di situ tanda bahaya ada, kapan dia harus ke bidan segera, kapan harus periksa kehamilan, berapa kali dia harus periksa kehamilan, apa yang harus dia makan, semua lengkap di kuping itu Kak Juna. Jadi kita sama ini bidan-bidan kita yang ada di seluruh puskesmas setiap bulan itu selalu melakukan konseling di kelas ibu. Cuman itulah yang seperti saya katakan tadi, kelas ibu itu kadang-kadang orang yang kerja kan tidak datang Kak Juna. Karena kita kan pagi. Jadi pagi, jadi kita juga sudah menginformasikan kepada bidan-bidan kita kalau ada yang datang sore tetap dilakukan konseling dan mereka sudah berusaha melakukannya. Mungkin itu ya yang kendala terbesar kita yang harus sama-sama kita bagaimana upaya kita agar masyarakat itu lebih bisa menerima apa pilihan dan mau membaca. Jadi seperti Bu Jahara bilang tadi, kalaupun tidak baca, baca, lengok di HP, di YouTube. Kita juga selalu bilang, ibu buka, ibu punya HP Android, dibuka ibu-ibu ininya, lihat apa nanti apa yang tidak mengerti tanyakan sama kami saat datang ke bulan berikutnya, atau tidak mengerti boleh datang ke puskesmas. Puskesmas gitu. Kan setiap Senin sampai Sabtu itu tetap dibuka pelayanan setiap hari Kak Juna.
0: Kalau dari Bidan Zahra ada tambahan mungkin untuk rumah tunggu kelahiran dan juga kelas ibu hamil tadi yang katanya ini mungkin bisa membantu meningkatkan pemahaman atau meningkatkan lagi minat masyarakat untuk melahirkan secara normal.
2: Oke. Jadi untuk rumah tunggu barangkali karena kita di kota gitu iya. Mbak Yuna ya. Kita di kota karena poskesdes juga hampir semua desa ada, pustu juga ada semua desa tuh rumah tunggu mungkin dari Kemenkes tidak direkomendasikan di kota Lhokseumawe. Karena rumah tunggu hanya diperuntukkan untuk yang jauh-jauh dari fasilitas kesehatan. Misalnya mungkin di apa? Di Aceh Utara atau dari misalnya di Banda Aceh. Banda Aceh kan ada orang dari seluruh kabupaten kota
0: datang
2: yang
0: ke sana.
2: Jadi rumah tunggu itu disiapkan untuk pasien dan keluarganya sambil menunggu tindakan untuk pasien itu. Tapi untuk di Lhokseumawe rumah tunggu itu Mbak Rere tidak ada. Kalau misalnya langsung bisa ke poskesdes atau ke pustu karena semua desa ada fasilitas kesehatan.
0: Itu dia.
2: Ada tenaga kesehatan di kita. Terus yang kedua untuk kelas ibu ya. Kelas ibu memang seperti itu. Jadi kemampuan dari masyarakat, kemauannya untuk mengakses kelas ibu itu yang kadang-kadang ya tidak maksimal. Misalnya dengan waktu mereka yang terbatas, balita gitu ya. Jadi buru-buru mau pulang, mau masak, mau segala macam. Jadi di situ yang jadi kendala. Jadi kami di Dinas Kesehatan juga melakukan monitoring evaluasi untuk bisa dilakukan kelas ibu juga di puskesmas atau di pusu. Jadi setiap orang yang datang ke puskesmas jadi ada waktunya misalnya seminggu sekali gitu. Jadi ikut kelas ibu gitu. Jadi di situ semua informasi disampaikan. Ya. Jadi diharapkan ibu selama hamil itu mengikuti kelas ibu minimal 4 kali. Nah, kalau Kak Rere atau Mbak Rere mau ikut mungkin di semua desa ada tuh. Biasanya bukan di posyandu ya. Di posyandu setiap posyandu tuh ada pojok khusus dia. Cuman mungkin pelaksanaan itu kurang maksimal kan di posyandu karena dia kan rame ya. Jadi konsentrasi ibu tuh berpecah-pecah gitu. Tapi di samping kelas ibu ada pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan selama hamil minimal ibu wajib mengakses pelayanan kesehatan minimal 6 kali gitu ya. Di 2 kali USG di trimester 1 sekali, di trimester 3 sekali. USG pertama itu untuk menentukan normal tidaknya, ada enggak masalah yang dihadapi oleh ibu di awal kehamilan. Sehingga nanti ditangani. Ada di trimester 3 USG yang kedua itu untuk memastikan si ibu ini dalam kondisi sehat, beresiko atau memang ada penyulit atau komplikasi. Jadi itu nanti tindakan-tindakan berikutnya itu nanti akan dilayani kepada ibu tersebut. Jadi ibu minimal ke puskesmas gitu, walaupun nanti ada mengakses layanan dari rumah sakit atau dokter spesialis. Tapi yang kami harapkan semua ibu hamil itu mengakses puskesmas karena mungkin di program-program itu berbeda dengan apa yang ini ya, karena di program itu banyak hal yang harus ibu ketahui. Banyak hal yang ibu harus konsumsi. Keadaan gizinya, TTD-nya ya, tablet tambah darah. Kemudian lilanya, berat badannya, perkembangan janinnya. Jadi di rata-rata yang kematian ibu yang terjadi itu pada hamil pertama Kak Yuna. Rata-rata di mana di trimester 3 itu 7 bulan ke atas atau mau dekat persalinan ibunya itu masih bingung. Saya ini mau melahirkan sama siapa?
0: Waduh.
2: Saya ini melahirkan di mana? Saya ini berat badan janin normal atau tidak? Kondisi saya jadi masih bingung dia sehingga pada saat terjadinya persalinan ya udah keluarganya yang menentukan. Karena apa? Orang yang sedang sakit kan nggak bisa lagi berpikir, Mbak Yuna kan?
0: Betul, betul.
2: Pasti yang memutuskan tuh keluarga, ya udah kesini saja sama dokter ini, sama bidan ini. Sehingga tadi riwayat kehamilan dia dari trimester 1 sampai trimester itu tak terekam gitu. Tiba-tiba kok kami itu ada namanya pasien terjun. Jadi tiba-tiba datang pasien kita nggak tahu kondisi nih ibunya,
0: aduh,
2: tiba-tiba seperti apa gitu.
0: Pasien hipotensi. Terjun ya.
2: Namanya pasien terjun kok kami gitu. Jadi tiba-tiba nggak ada persiapan nih.
0: Iya.
2: Kapan lahirnya? Tiba-tiba udah datang aja. Jadi udah hipertensi aja. Tiba-tiba udah dengan penyulit aja gitu. Itu yang membuat kematian ibu itu masih tinggi di tempat kita. Itu dia.
0: Itu dia.
2: Jadi pengetahuan itu penting Kak iya. Rere ya. Pengetahuan itu jadi banyak hal bisa diakses sekarang.
0: Baik. Jadi, ini juga merupakan pesan dari Bidan Zahara untuk para ibu muda yang baru punya anak pertama ya khususnya. Ya. Jadi ternyata peran dari suami juga ya Ibu. Ini pasti ya. Terlibat juga untuk bisa menjaga kesehatan ibu hamil, terus juga dari si ibunya sendiri. Tapi kembali lagi kepada tema kita dan isu yang sekarang menjadi isu nasional yang krusial adalah kasus kematian ibu dan bayi. Ini masih menjadi PR kita bersama, namun bagaimana pola koordinasi dan gerak cepat dari IBI nih bidannya kembali lagi. Kalau dari IBI untuk meminimalisir resiko ini seperti apa?
1: Baik Kak Juna, dari IBI untuk meminimalisir resiko ini kita tetap harus selalu kerjasama dengan dinas kesehatan dan mungkin dinas-dinas terkait lainnya. Juga seperti DP3 AKB karena KB juga pengaruh, jadi jumlah anak juga sangat berpengaruh terhadap kematian ibu dan anak. Jadi itu merupakan salah satu faktor risiko juga kalau anaknya terlalu dekat atau banyak Kak Juna. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal upaya menurunkan angka kesehatan ibu dan anak. Karena kita bidan ini tidak bisa bekerja sendiri. Jadi di masyarakat juga kita juga harus berkoordinasi dengan aparatur gampong. Jadi kita ini bidan ini harus bisa masuk Kak Juna ke semua link untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Karena bidan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi perlu dukungan dari semua sektor, dari semua pemangku yang keputusan, yang mengambil keputusan baik di desa maupun di pemerintah. Jadi kita ini harus tetap saling berkoordinasi sehingga program-program yang disampaikan oleh dari dinas kesehatan juga kemudian ide-ide dari bidan-bidan kita bisa sinkron dan bersinergi sehingga kita bisa sama-sama menurunkan angka kematian ibu dan anak dan dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak Kak Juna.
0: Iya. Terakhir Yuna ingin mendengarkan pesan ya di momen Hari Bidan Nasional ini ke Bidan Zahara terlebih dahulu, apa pesan dan harapannya untuk masyarakat Indonesia terutama tadi untuk bisa diberikan juga mungkin Bu tips ya bagaimana kesehatan ibu dan bayi ini tetap terjaga setelah persalinan begitu Ibu. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk seluruh pendengar setia kami pagi hari ini? Silakan Bidan Zahara.
2: Ya, terima kasih. Terutama ini hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-75 ya.
0: Iya.
2: Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh bidan Indonesia. Semoga dengan adanya kita di garda terdepan dapat memberi kontribusi untuk yang sebesar-besarnya dalam hal menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi tetaplah bersemangat bagi seluruh bidan karena setiap ilmu baru yang kita pelajari hari ini adalah jaminan keselamatan bagi ibu dan bayi esok hari. Teruslah belajar karena kompetensimu sebagai bidan adalah penyelamat kehidupan ini. Untuk Hari Bidan ya. Kemudian untuk masyarakat gitu ya, terutama yang mau punya generasi penerus atau bayi gitu ya, ingin punya bayi. Jadi ini seharusnya waktu hamil, sebelum hamil tuh harus di screening dulu, siap layak hamil enggak gitu. Jadi di puskesmas tuh ada program screening layak hamil. Setiap usia subur, kalau mau hamil itu di screening dulu, di screening gizinya, anemianya. Kalau udah siap, udah hamil. Jangan hamil tiba-tiba gitu ya.
0: Jangan kemudian jadi pasien terjun juga ya.
2: Iya, pasien terjun tiba-tiba nggak tahu apa-apa dah.
0: Udah.
2: Bikin bidan atau dokter itu berkeringat dingin.
0: Aduh.
2: Sebesar-besar mendukung pada saat datang dengan kondisi komplikasi. Yang kedua, pada saat setelah hamil, itu dari awal hamil, terlambat hamil langsung akses. Akses di mana? Kalau kami, karena mungkin dinas kesehatan, kami lebih menginikan ke puskesmas dulu atau ke pustu poskesdes dulu di situ. Nah, akses dulu poskesdes, nanti akses dulu puskesmas. Nanti di sana nanti dapat banyak informasi. Nanti untuk lanjutannya mungkin di bidan praktek mandiri, karena bidan praktek juga bagian dari puskesmas, Kak Yuna. Mereka juga bekerja di puskesmas. Jadi mereka punya klinik di sore hari, di pagi hari itu mereka kerja di puskesmas. Jadi itu sangat-sangat luar biasa sebenarnya dari segi peran ya. Itu untuk masyarakat gitu. Jadi dapatkan informasi ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu semua informasi, ibu harus pinter gitu. Karena yang punya badan, punya kesehatan, punya nyawa ibu.
0: Ibu, gitu. Betul.
2: Ibu sendiri, jadi ibu sendiri tuh harus cari, harus dapatkan informasi, harus pintar ya, harus tahu apapun dari periksaan, di pemeriksaan itu minta apa hasilnya hari ini Bu Bidan, atau apa hasil pemeriksaan saya dokter gitu. Jadi itu yang menjadi ilmu kita gitu. Jangan data dan status kesehatan kita itu disimpan oleh tenaga kesehatan yang tahu ibu bidannya, yang tahu pak dokternya, gitu kan. Jadi sendiri-sendiri nggak tahu, itu yang menyulitkan kita pada saat kita bertanya, ibu kapan lahirnya, ibu di mana mau lahirnya, anaknya berapa taksiran berat janinnya, kira-kira ibu anemia apa enggak, berapa HB-nya. Nah itu yang mungkin ibu semua masyarakat yang mau hamil atau yang sedang hamil itu puskesmas dulu ya, supaya mendapatkan informasi yang lebih akurat. Sehingga nanti pada saat persalinan ibu tenang, ya kan, nyaman, tentram, lahir sehat, sempat buat kedua-duanya. Mungkin itu Mbak Yuna, pesan dari kami.
0: Iya. Gitu. Terima kasih Bidan Zahra. Kalau tadi pesannya untuk masyarakat dan ibu hamil, kali ini Yuna ingin mendengarkan pesan dan suntikan semangat yang ingin disampaikan Bidan Nyanyak Mutia selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Lok Sumawe kepada seluruh bidan yang ada di Lok Sumawe Aceh Utara, atau juga bidan-bidan yang sedang mendengar siaran kita di pagi hari ini. Bidan Nyanyak, pesan dan suntikan semangat apa yang ingin disampaikan? Silakan Bidan Nyanyak.
1: Baik Kak Juna, pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional kepada seluruh bidan-bidan pendengar Radio RRI dimanapun berada. Terima kasih atas dedikasi para bidan yang selalu hadir menjaga kesehatan ibu dan bayi dengan penuh kasih sayang. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa kita para bidan jangan pernah lelah melakukan amal kebaikan kita, menolong persalinan, mewali kehidupan awal kehidupan seorang bayi. Jadilah bidan yang ikhlas, yang penuh dedikasi, yang bekerja dengan tulus, tidak pamrih, menolong persalinan, tidak memandang si A, si B. Tetaplah loyal, tetaplah bersahaja menjadi seorang bidan. Kemudian jadilah bidan yang selalu mengupgrade diri, selalu belajar, selalu melakukan inovasi-inovasi, sehingga kita sebagai bidan ini punya dedikasi yang tinggi dalam sebagai dalam organisasi dan sebagai kita seorang bidan, sehingga kita dapat berguna di masyarakat ini dalam hal terutama menjaga kesehatan ibu dan anak. Kemudian kita bekerja dengan loyal, jangan pernah bekerja karena apa dan kenapa. Bekerjalah ikhlas, hanya karena dengan bekerja ikhlas, insya Allah Allah akan mendatangkan rahmat-rahmatnya kepada kita. Mungkin para bidan semangat, tetap semangat, jangan putus asa, jangan lelah, walaupun persalinan itu kadang-kadang tidak mengenal waktu. Jadi buat para bidan tetap semangat.
0: Baik, terima kasih Bidan Nyanya. Dan pendengar, kita tahu ya, kita dengar bersama tadi, bidan ini adalah pahlawan di garda terdepan. Jadi dari dedikasi para bidan lahir generasi Lok Sumawe yang sehat, cerdas, bebas stunting. Dan kita juga tahu bahwa semua yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak yang ada di sekitar kita ya. Kita dukung dan kita harus bersinergi untuk mencapai hal tersebut. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kedua narasumber kami. Ya, untuk Bidan Nyanyak Mutia STRK, Ketua IBI Kota Loksmawe, dan juga Bidan Zahara SSIT MMKES MKEP, Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi, yang hari ini walaupun Bidan Zahara ternyata mau on the way tapi menyempatkan waktu bersama kami RRI, juga Bidan Nyanya ya, luar biasa sekali ilmunya dan semangatnya tadi, suntikan semangat untuk para bidan juga. Kita akan lanjutkan program acara selanjutnya bersama penyiar lainnya karena Yuna harus segera pamit undur diri. Selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan-bidan yang tangguh, bidan-bidan keren luar biasa. Yuna mewakili seluruh kerabat kerja Pro 1 RRI Loksmawe pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah di kanal Inspirasi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.

Analisis ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Masih bersama saya Zulan Kasa untuk edisi hari ini ya, Rabu 24 Juni 2026. Dan kita masih di Halo RRI. Jadi untuk Anda yang ingin memberikan opini ya, keluhan ataupun permasalahan yang ada di sekitar lingkungan Anda, bisa di 0811671583 ya, nomor WhatsApp, nomor WA, atau bisa juga melalui pesannya, nanti Anda kirim ya foto atau video terhadap info yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI ya. Suara Anda, solusi bersama. Seperti biasa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi informasi yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak yang memang berhak ya untuk memberikan jawaban ataupun solusi terhadap permasalahan atau informasi yang Anda sampaikan ya, informasi terkait dengan kepentingan publik ya, baik itu jalan yang rusak ya, belum diperbaiki ya, sudah bertahun-tahun ya, atau memang ada tempat-tempat yang memang sampahnya tidak tertangani ya, sehingga membuat pemandangan dan tempat itu menjadi tidak nyaman ya, karena bau sampah yang berserakan dan menumpuk. Bisa juga, atau apapun yang memang mungkin menjadi permasalahan yang ada di sekitar Anda terkait dengan kepentingan publik ya, bisa Anda suarakan, sampaikan di Halo RRI. Selamat pagi saja untuk Anda semua. Kami masih menunggu ya apa yang ingin Anda sampaikan untuk edisi hari ini di pesan WhatsApp nomor WA. Kami akan kembali, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Iya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe, masih di Halo RRI ya, suara Anda, solusi bersama ya. Nah, untuk Anda yang ingin berbagi opini ya, informasi terkait dengan kepentingan publik ya, keluhan ataupun permasalahan yang ada di sekitar lingkungan Anda, bisa Anda sampaikan di sini di nomor WhatsApp, nomor WA 0811671583 ya, bisa melalui pesan, kirimkan foto atau video pendek ya terkait dengan informasi yang Anda sampaikan ya, terkait dengan kepentingan publik, atau bisa juga langsung di 0811671583. Nah, pendengar, lagu yang baru saja hadir ya, Dunia Boleh Tertawa, lagu ini miliknya Titi DJ yang dirilis di tahun 1990 ya. Lagu ini juga menjadi penyemangat ya untuk Anda semua di suasana pagi menjelang siang ya, karena memang lagu ini mengajarkan bahwa walaupun orang lain mungkin meremehkan ya, atau mengkritik, menertawakan perjalanan hidup ya, tapi kita tetap harus kuat ya, percaya pada diri sendiri. Jadi hidup itu bukan tentang memenuhi harapan semua orang, tetapi tentang terus melangkah ya, dengan sabar, ikhlas, dan yakini kepada Tuhan bahwa itu mungkin akan mudah ya. Dan mungkin untuk Anda yang ingin menyampaikan opini masih bisa hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Halo RRI di nomor WhatsApp, nomor WA 0811671583. Dan pendengar, ini sebuah informasi ya, Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil SE menjumpai Kepala Posko Satgas PRR Pusat ya, Irjen Pol Dr. Wahyu Bin Tono SIK MSI untuk berkoordinasi dan meminta percepatan penyaluran bantuan JADUP dan bansos kepada masyarakat korban banjir di daerahnya. Dalam pertemuan yang berlangsung di Sekretariat Satgas PRR lantai 2 Gedung Kemendagri Jakarta pada Selasa kemarin ya, 23 Juni 2026, Bupati Ayahwa juga menyerahkan dokumen usulan permohonan JADUP tahap 4 sebanyak 28.355 KK dan usulan susulan sebanyak 35.363 KK atau kepala keluarga. Sebelumnya Bupati Ayahwa yang didampingi Sekda Dayan Albar SOS MAP, Kadis Sosial Fahrul Razi SHMA, Kadis Dukcapil Safrijal SSTP MAP, Camat Nisam Haji Azhar SOS, mendatangi Kemensos RI yang diterima Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam PSKBA Masyarni Mansur, dan juga meminta percepatan penyaluran bansos dimaksud. Ia berharap proses administrasi di tingkat kementerian itu dapat berjalan lancar sehingga bantuan bisa segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Jadi menanggapi hal tersebut, Direktur PSKBA Kemensos Mansyarni Mansur mengonfirmasi bahwa pihak kementerian telah menerima tembusan data dari Kabupaten Aceh Utara dengan total berkisar 63.000 KK kepala keluarga. Dia menambahkan setelah data dinyatakan clear ya oleh Satgas PRR, pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, pihaknya akan segera memproses pengajuannya ke Kementerian Keuangan untuk kemudian disalurkan. Lebih lanjut, Mas Riyarni Mansur menjelaskan bahwa dari total 58.000 KK, data yang diajukan sebelumnya sebanyak 52.360 KK, diantaranya telah terverifikasi bersih, data clear. Pihak Kemensos berkomitmen untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut begitu anggaran diturunkan oleh Kementerian Keuangan.
Bupati Aceh Utara dalam kesempatan itu juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terdampak untuk tetap bersabar mengikuti prosedur yang sedang berjalan. Nah itu dia, mendengar informasinya Bupati Aceh Utara temui Kepala Posko Satgas PRR dan Kemensos ya. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe. Masih bersama saya Zulangkasa. Dan pendengar, seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan ya dialog di acara sanksi ya. Jadi tema kita di kesempatan hari ini yaitu membangun generasi sehat, cerdas dan kuat ya, melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Jadi sebuah tema yang memang sangat relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, mulai dari penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas hingga pengaruh negatif ya dunia digital. Jadi gerakan Ananda Bersinar ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk membentuk anak-anak dan remaja yang sehat secara fisik ya, kuat secara mental dan cerdas dalam mengambil keputusan demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, untuk mengupas lebih dalam tema ini telah hadir di studio RRI Pro 1 Lux Mawe bersama kita Kepala Badan Narkotika BNN ya, Badan Narkotika Nasional Kota Lux Mawe, Kepala BNN Kota Lux Mawe, ada Pak Heri Pahala Marbun SEMM. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Apa kabar di siang hari ini Pak?
1: Ya, alhamdulillah Pak, baik-baik saja Pak.
0: Sehat ya?
1: Sehat Pak.
0: Nah, ini terkait dengan tema kita memang sangat menarik ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh nih, jadi gambaran awal mungkin Pak Ani, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gerakan Ananda Bersinar dan mengapa program ini menjadi sangat penting ya untuk masa depan Indonesia gerak di tahun 2045 ini Pak. Silakan Pak.
1: Siap, terima kasih Pak Jul. Jadi Ananda itu sebenarnya lebih kepada bentuk programnya BNN, karena bentuknya program BNN ini, Ananda ini lebih menyasar kepada anak-anak usia sekolah. Tujuannya apa? Ini sangat sinergi dengan programnya Pak Presiden ya, Pak Prabowo, dalam hal bagaimana membuat generasi-generasi bangsa Indonesia itu menjadi generasi yang sehat ya, sehat dan juga cerdas ya, melalui program mungkin dari Bapak Prabowo sendiri adalah MBG. Nah, ini sinergi Pak. Jadi kalau misalnya program MBG itu membuat masyarakat terutama anak sekolah menjadi sehat istilahnya, nah tentunya harus ada penyeimbangannya Pak. Penyeimbangannya itu adalah bentuk daripada antisipasi kita terhadap anak-anak usia sekolah ini supaya terhindar dari bahaya narkoba Pak. Karena terus terang narkoba ini kan tidak menyasar pada anak umur-umur tertentu, tapi menyasar segala bentuk usia. Nah, itu yang menjadi permasalahan di sini Pak, yang kita ketahui bersama. Kemudian program Ananda ini Pak, ini kita mengajak bagaimana kegiatan-kegiatan anti narkoba itu dilakukan oleh si anak tersebut ya. Misalnya kami ada namanya program remaja teman sebaya. Nah, karena melihat kebutuhan tentang anti narkoba ini, kami lebih condong melihat misalnya gini. Ketika kita bicara kepada anak-anak misalnya untuk istilahnya supaya mereka tidak menggunakan narkoba, mungkin mereka masih istilahnya hanya ngomong-ngomong aja bapak ini. Nah, tapi ketika temannya misalnya, apalagi teman dekat mereka yang bilang, udahlah kamu jangan gunakan narkoba, nah lebih didengar dibandingkan mungkin orang yang lebih tua menasehati dia. Nah, memang dulu program kami juga ada yang namanya keluarga ya, keluarga bersinar. Nah, memang semua itu ketika kita menghadapi bahaya narkoba itu memang dari keluarga inti. Nah, namun memang terkadang tidak semua keluarga itu mungkin berjalan dengan baik Pak. Artinya tidak semua hubungan kekeluargaan dalam satu keluarga itu baik-baik saja. Nah, bisa jadi di dalam keluarga inilah yang bisa menimbulkan anak-anak itu jadi menggunakan narkoba Pak. Mungkin karena mereka stres dengan situasi lingkungan di rumahnya, ayahnya sibuk, ibunya sibuk, ataupun misalnya tidak ada kepedulian terhadap orang tua terhadap anak. Jadi kan mereka kan pelariannya otomatis kepada teman-teman dia gitu, apalagi usia-usia yang sebaya dengan dia sekelas. Nah, ini yang lebih condong kenapa program Ananda Bersinar itu lebih menyasar kepada anak-anak sekolah, Pak. Itu, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak.
0: Berarti usia sekolah dari SD sampai SMA nih, Pak, ya?
1: Sampai perguruan tinggi, Pak.
0: Sampai perguruan tinggi, siap. Mahasiswa. Siap. Nah, jika kita melihat memang kondisi saat ini ya, jadi anak remaja dan jadi walaupun sudah agak dewasa nih mahasiswa, jadi tantangan yang paling mengkhawatirkan terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini dan perilaku berisiko lainnya itu seperti apa, Pak Ani?
1: Oke, begini, Pak, mungkin saya bisa bercerita dari sudut kacamata pengalaman saya, Pak, ya.
0: Yeah.
1: Kebetulan saya memang di daerah Lok Semawe ini saya masih baru, Pak, ya.
0: Masih baru,
1: Pak, masih 5 hari, Pak.
0: Selamat datang di Lok
1: Semawe, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya itu dulu sebelum kesini saya adalah kepala BNNK Tanjung Balai Asahan, Pak, Sumatera Utara. Jadi kondisi yang membuat wilayah Sumatera Utara itu, saya bicara Sumatera Utara nggak apa-apa, Pak, ya. Saya belum istilahnya belum paham mengenai situasi di wilayah Aceh ini, Pak, secara keseluruhan. Tapi saya berkacamata dari pengalaman saya, kalau di Sumut itu kenapa narkoba itu sangat mengkhawatirkan, ya karena tadi, Pak, memang tuntutan gaya hidup, Pak. Tuntutan gaya hidup di mana mungkin anak-anak ini sudah terkontaminasi dengan HP, Pak, ya. HP, jadi misalnya mereka lihat sosmed-sosmed, TikTok-TikTok ataupun misalnya Instagram yang istilahnya yang membuat daya tarik ke mereka. Contoh misalnya gini. Anak-anak itu lebih tertarik dengan orang-orang yang bergaya hidup mewah. Nah, yeah, itu. Jadi begitu mereka melihat orang-orang bergaya hidup mewah, ketika orang tua mereka tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, akhirnya anak-anak ini mau dipengaruhi oleh bandar-bandar narkoba menjadi kurir, Pak. Nah, di wilayah Sumut seperti itu, Pak. Jadi
0: dimanfaatkan, ya?
1: Dimanfaatkan, Pak. Jadi waktu pertama kali pun saya ke Tanjung Balai, Pak, yang saya miris adalah ketika saya melihat laporan dari Polres setempat bahwa ada anak menjadi kurir narkoba dan harus dipenjara. Karena kan memang kan kalau penjara anak itu di Bapas itu usia anak sekolah itu mulai kelas 1 SMP sampai umur 17 tahun yang boleh di Bapas. Di atas 17 tahun itu harus di penjara umum. Nah, itulah. Jadi melihat anak usia kelas 1 SMP sudah jadi kurir narkoba itu membuat saya miris. Permasalahannya sepele. Permasalahannya hanya kepada ketika dia ingin bermain sama kawannya, ingin menyewa lapangan futsal, gak ada uang, orang tuanya gak bisa memberikan dia jajan untuk sewa lapangan futsal, dia malah ketika ditawari oleh orang, misalnya kau mau gak ngantar barang ini dengan upah 20 ribu, nah mau dia, Pak. Yeah. Nah, seperti itu, pertama itu. Kedua, dia sudah melihat misalnya dari masyarakat sana, Pak, kebanyakan memang, Pak, ya, kalau saya melihat kan nelayan, Pak. Nah, kalau nelayan ini, nah, kadang-kadang nelayan ini kan nggak setiap kali bisa melaut, ya kan. Nah, banyak istilahnya dia kalau cuaca buruk atau sesuatu hal yang membuat dia istilahnya harus stay di darat. Nah, kadang-kadang mereka tidak punya pekerjaan. Nah, ketika mereka tidak punya kerjaan, mereka stay di rumah. Dan mereka memang kebanyakan mereka itu rata-rata nelayan di sana itu menggunakan narkoba jenis sabu itu supaya mereka bisa kuat melaut. Nah, karena kebiasaan itu akhirnya terbawa ke rumah, Pak. Nah, ke rumah mereka dan akhirnya ditiru sama anak mereka. Bapak kok gunain itu kok kayaknya enak gitu. Nah, kadang bapaknya mungkin habis lagi pas lagi mungkin memakai itu dia tidak sadar, dia malah menawarkan ke anaknya. Sehingga anaknya pun istilahnya apa namanya sudah mencoba, bisa merasakan narkoba juga akhirnya. Nah, akhirnya efeknya ketagihan juga, Pak. Jadi di sana juga dikenal juga dengan istilahnya kalau anak sudah ketagihan, mereka tidak hanya menjadi kurir untuk menerima uang saja, tapi mereka menerima barang juga. Artinya misalnya
0: pakai.
1: Ya, artinya paket hemat lah, pakai rame-rame lah dipakai istilahnya. Nah, itulah yang membuat kenapa kita harus istilahnya memperkuat anak-anak ini supaya imannya kuat lah istilahnya dalam menangani bahaya narkoba, Pak, menangkal istilahnya bahaya narkoba. Nah ini, nah inilah program Ananda ini memang program yang sangat bagus, Pak, ya, menurut saya, ya, program dari Kepala BNNRI yang membantu, ya, membantu generasi muda kita, Pak, supaya tetap berada di jalan yang lurus, Pak. Karena kenapa? Kalau kita kehilangan generasi, Pak, terus terang aja, Pak, ya, tentu negara kita akan mudah dijajah, Pak. Itu, Pak, istilahnya, Pak. Karena mungkin kalau kita bisa lihat dari fakta-fakta film-film sejarah, ya, Pak, ya, saya suka melihat film-film sejarah itu, bagaimana caranya dataran Cina itu direbut oleh Inggris melalui Perang Candu. Nah, jangan-jangan itu sudah masuk ke kita, Pak. Nah, Perang Candu itu istilahnya di sini jadi perang narkoba ke kita, yeah, Pak. Nah, itu mungkin jadi kalau masyarakat kita bodoh gara-gara narkoba, ya otomatis kan mudah di ini bangsa asing, istilahnya dikuasai oleh bangsa asing. Itulah, Pak, ceritanya, Pak.
0: Bisa dikendalikan melalui
1: bisa,
0: narkoba.
1: Siap,
0: Pak. Berarti ini anak-anak dan remaja ini sangat rentan, ya, Pak. Maka lahirlah gerakan Ananda Bersinar.
1: Benar, yeah,
0: seperti itu, Pak.
1: Siap, Pak.
0: Nah, seringkali memang dalam membangun generasi yang sehat dan cerdas ini tentu sangat perlu peran, ya, peran keluarga yang memang sangat penting. Mungkin langkah sederhana ini yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh narkoba. Karena memang kalau anak-anak memang sangat masih dalam apa istilahnya tanggung jawab orang tua itu sangat besar, Pak, ya.
1: Siap, siap.
0: Seperti apa nih, Pak, mungkin? Apa yang dilakukan orang tua nih?
1: Mungkin kalau saya bisa memberikan sedikit tips dan triks, ya, Pak, ya. Yang pertama, orang tua itu harus punya banyak waktu dengan anaknya, Pak. Separah-parahnya orang tua bekerja, dia harus bisa menyisihkan waktu untuk anaknya. Kenapa? Karena kebiasaan orang tua, mungkin kalau anaknya hanya diberikan uang jajan saja, mereka merasa semuanya sudah teratasi, makan siangnya teratasi, ini teratasi, semuanya apa,
0: yeah,
1: kebutuhan teratasi. Nah, mungkin orang tua sekarang itu lebih condong mungkin, ya, kalau memang apa, ya, memberikan misalnya karena sudah ada MBG, mungkin mereka istilahnya membuat istilahnya snack lah, atau snack atau apa yang bisa dibawa anak-anaknya ke sekolah. Jadi ketika dia ditawarkan oleh orang, istilahnya orang lain, untuk menggunakan sesuatu, ya sudah kenyang duluan artinya, gitu loh. Nah, terus kedua, mungkin orang tua juga bisa lebih mengajak anaknya untuk sama-sama ketika mau beribadah, sholat bersama. Nah, itu yang paling penting, Pak. Karena kadang-kadang gini, Pak, orang tua sibuk pulang malam, dia tidak memonitor anaknya apakah dia sudah sholat apa tidak. Nah, ini yang membuat kadang-kadang anak-anak itu, ya sudahlah, bapak saya nggak peduli, saya juga nggak peduli lah, istilahnya gitu lah, masalahnya seperti itu. Nah, jadi memang harus ada komitmen di keluarga inti nih, Pak. Artinya ketika orang tua mempunyai anak, dia harus sudah punya komitmen tinggi bahwa anak ini harus kita didik sebaik mungkin supaya masa depannya menjadi cerah. Nah, seperti itu, Pak, yang kita inginkan, Pak, istilahnya. Nah, bagaimana caranya orang tua tadi, ya, mempunyailah waktulah untuk anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya itu merasa orang tuanya mencuekin dia. Akhirnya ujung-ujungnya dia salah pergaulan. Itulah, Pak, seperti itu, Pak.
0: Besar di komunitas yang salah, Pak.
1: Iya, betul, betul, Pak, betul.
0: Nah, mungkin kalau BNN sendiri ini seperti apa nih, apa cara mengedukasi anak-anak dan remaja ini agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba nih, Pak?
1: Oke, Pak. Jadi gini, Pak, kalau kami, Pak, BNN secara garis besar, Pak, kami tidak pernah henti-hentinya untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba, Pak. Anggapannya begini, Pak, kalau kita sebagai orang tua berhenti menasehati anak kita, otomatis anak kita akan lupa bahwa mereka itu ada orang tua yang istilahnya selalu membantu mereka, melindungi mereka. Nah, peran BNN itu sama kayak orang tua, Pak. Jadi ketika orang mungkin sudah bosan lihat sosialisasi tentang bahaya narkoba, kami terus mengingatkan, Pak, bahwa narkoba itu berbahaya. Kalau kamu menggunakan narkoba, hidupmu jadi susah. Kalau kamu menggunakan narkoba, kamu bisa kena hukuman oleh aparat penegak hukum. Nah, masa depanmu sia-sia. Nanti cita-citamu tidak bisa terkabul, istilahnya, sesuai dengan yang kau inginkan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita mengarahkan anak-anak itu bagaimana caranya mereka berusaha mengenal tentang narkoba, mengenal juga tentang cara untuk menghindari narkoba tersebut. Nah, terus kemudian kita juga mengedukasi mereka untuk melakukan misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum, Pak. Artinya gini, Pak. Terkadang anak-anak ini kan punya waktu kosong. Nah, waktu kosong yang berlebihan. Nah, kalau anak-anak ini terus-terus kita latih untuk mengisi waktunya dengan baik, Pak. Waktu kosong tidak ada istilahnya. Nah, mereka itu mungkin tidak akan terayu oleh godaan-godaan yang lain, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, kita edukasi mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Misalnya, kayak kemarin ada program-program kami kerjasama dengan guru BK ataupun juga dengan kegiatan-kegiatan olahraga, Pak, istilahnya. Nah, bagaimana mereka istilahnya ketika mereka tidak punya tujuan setelah pulang sekolah, mereka bisa melakukan kegiatan aktivitas berolahraga misalnya gitu, Pak, untuk meluangkan waktu daripada kita gadget, Pak. Nih, kadang-kadang kan gadget ini kan susah, Pak. Gadget ini kadang-kadang di kita ini, Pak, tidak ada semacam apa namanya barriernya, penghalangnya. Jadi kadang-kadang ada misalnya orang bikin di story-nya misalnya orang menggunakan narkoba, bagaimana cara menggunakan narkoba. Jadi anak-anak itu pengen, oh kayak gini tuh caranya. Nah, jadi dengan hal-hal seperti itu mereka jadi pengen mencoba, kayaknya enak nih. Nah, kalau misalnya kita mengurangi waktu mereka melihat gadget, saya rasa anak-anak itu istilahnya akan lupa, istilahnya pengen tahunya terhadap narkoba tadi, Pak. Mungkin itulah gambaran umum dari saya, Pak, tentang cara-cara mereka nanti mengedukasinya, Pak.
0: Jadi memang media sosialnya ada keterkaitan ya dengan kerentanan penyalahgunaan narkoba, Pak.
1: Ya, siap, Pak.
0: Dan itu kalau Bapak lihat untuk saat ini sangat berpotensi besar. Apakah memang sudah ada apa istilahnya program untuk membentengi itu, atau memang itu pulang kepada orang tua?
1: Oke, siap, Pak. Jadi kalau untuk membentenginya, yang saya lihat belum ada ya, Pak, ya.
0: Secara khusus, Pak.
1: Secara khusus belum ada. Nah, tapi itu harus dari orang tua juga, Pak, yang menasehati anaknya. Atau istilahnya kan sekarang kan ada, kalau misalnya kayak di YouTube ada batasan usia yang boleh ditonton misalnya. Nah, itu mungkin orang tua lebih proaktif melihat anaknya apa saja yang dilihatnya itu. Nah, mungkin seperti itu, Pak, yang bisa di saya gambarkan, Pak. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini kan rasa ingin tahunya tinggi, Pak. Nah, kalau kita tidak membentengi konten-konten yang membuat dia rasa ingin tahunya berlebihan, nah ini yang berbahaya buat kita, Pak.
0: Iya. Itu. Baik, pendengar, masih banyak ini yang akan kita kupas ya bersama Bapak Kepala BNN Kota Lhokseumawe yang baru, Henry Pahala Marbun SAMM. Namun sebelum itu kita rehat sejenak. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lhokseumawe.

0: jelas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe, masih di acara Sangsi ya, membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Masih bersama Kepala BNN Kota Lux Mawe, ada Bapak Henry Pahla Marbun SEMM. Nah Pak, ini terkait dengan Indonesia Emas ya, jadi dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, mungkin seperti apa nih gambaran generasi yang diharapkan oleh BNN ya? Karena memang mungkin khusus dari sisi kesehatan mental, karakter, tahan terhadap narkoba nih ya. Seperti apa nih Pak?
3: Terima kasih Pak Jul. Jadi kalau menurut pandangan saya Pak, jadi kalau memang generasi yang sehat tanpa narkoba ini Pak, memang benar-benar kita harus menanamkan edukasi Pak, edukasi tentang bahaya narkoba Pak, sampai mereka benar-benar paham betul dan mempunyai daya tangkal dalam diri mereka untuk menghindar dari bahaya narkoba Pak. Karena kalau kita tanggung ya Pak, kalau kita tanggung memberikan mereka edukasi Pak, ya akhirnya masih banyak celah mereka mudah dipengaruhi oleh bahaya narkoba Pak. Karena saya juga punya prinsip Pak, jadi saya selalu memang bagaimana caranya untuk bangsa ini supaya bisa terhindar dari narkoba itu sering saya sampaikan juga ke masyarakat. Ya pertama-tama memang kita itu harus punya kacamata berpandangan, jangan hanya pemberantasan saja menjadi titik ujung tombak untuk permasalahan narkoba. Tetapi bagaimana caranya fungsi-fungsi yang lain seperti yang ada di BNN, terutama fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi juga mampu menangani tentang permasalahan narkoba. Kenapa Pak? Karena gini Pak, fungsi di luar pemberantasan tadi, ya fungsi di luar pemberantasan tadi seperti pencegahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi ini adalah fungsi yang membantu karakteristik daripada masyarakat Indonesia supaya mampu istilahnya mengantisipasi tentang bahaya narkoba. Ketika mereka sudah mempunyai keyakinan dan kesadaran untuk menghindari dari bahaya narkoba, otomatis Pak, otomatis ya Pak ya, permintaan akan narkoba akan semakin kurang. Nah kalau permintaan narkoba semakin kurang ya, tentunya bandar-bandar narkoba tadi akan pergi Pak. Mereka akan merasa rugi karena barangnya tidak laku. Nah inilah konsep saya, istilahnya kalau saya bawa kemana-mana Pak, karena saya lebih condong kepada fungsi yang lain ini Pak. Karena fungsi pemberantasan ini kan Pak membutuhkan dana dan anggaran yang banyak dari negara. Terkadang mungkin dari sisi pengalaman saya Pak, ketika kita mengeluarkan anggaran negara untuk pemberantasan ini tidak sebanding dengan hasil yang kita dapat Pak. Artinya kita terasa menghamburkan banyak uang negara istilahnya untuk pemberantasan saja. Tapi lebih bagus sekarang mengedukasi masyarakat ini bagaimana caranya mereka ini mempunyai ketahanan, ya ketahanan diri terhadap bahaya narkoba tadi Pak. Terutama generasi bangsa kita Pak, anak-anak ini Pak. Mungkin kalau orang tuanya yang seorang pecandu, anak-anak ini harus mempunyai kekuatan bagaimana caranya mereka mempunyai daya tangkal sehingga nanti mereka yang menasehati orang tuanya Pak. Sekarang bukan lagi zaman orang tua hanya menasehati anaknya, tapi sekarang anak juga bisa menasehati orang tuanya Pak, ketika memang orang tuanya salah ya. Kalau ketika anak salah ya memang orang tua wajib menasehati, tapi orang tua pun harus terima ketika dia salah ya, dinasehati oleh anaknya. Nah itu mungkin yang saya ingin terapkan di sini Pak. Artinya mudah-mudahan ya upaya kami Pak, upaya kami itu mengedukasi anak-anak ini Pak membuahkan hasil Pak. Jadi mereka mempunyai keterampilan hidup, Pak, untuk menghindari diri dari bahaya narkoba, sehingga ya peredaran narkoba di sini menjadi berkurang, Pak. Itu harapannya saya, Pak. Ya, tapi terlebih lagi kan semua itu kehendak Tuhan ya, Pak ya. Kalau saya kan hanya bisa berusaha. Itu aja saja, Pak.
2: Nah, selain peran keluarga dan sekolah ini, mungkin apakah peran masyarakat, tokoh agama, mungkin atau komunitas ini bisa juga dilibatkan ini dalam Ananda Bersinar untuk memberantas narkoba nih, Pak?
3: Siap. Nah, ini dia, Pak. Kami, Pak, selalu mengajak ya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membantu kami ya dalam mensosialisasikan bahaya narkoba, Pak. Karena kenapa, Pak? Karena mereka juga menjadi kepanjangan tangan kami, Pak. Agen kepanjangan tangan kami dalam menyampaikan bahaya narkoba, Pak. Ya, kami juga di dalam program Ananda Bersinar ini ada yang namanya kurikulum integrasi anti narkoba, Pak. IKAN, Pak. Integrasi kurikulum anti narkoba, di mana integrasi kurikulum anti narkoba ini adalah pelajaran bahaya narkoba, tapi diselipkan di mata pelajaran-pelajaran yang bisa masuk, Pak. Contoh misalnya gini, pelajaran agama itu bisa kita masukkan tentang bahaya narkoba. Kemudian pelajaran mungkin ada PPKN, Pak. PPKN juga bisa, Pak, terkait tentang moral, Pak. Tentang moral Pancasila, nah bisa dimasukkan. Atau tentang juga olahraga, Pak. Olahraga juga bisa. Artinya bagaimana membuat tubuh menjadi kuat sehingga tidak perlu narkoba menjadi sasaran mereka, supaya mereka, diri mereka menjadi kuat. Nah, seperti itu. Atau mungkin dengan pelajaran sejarah, Pak, yang tadi saya ceritakan. Nanti sejarah itu kan bisa mungkin kita mengenalkan kepada, mengedukasi anak-anak ini bahwa ada nih bukti nyata bangsa lain pernah dijajah oleh bangsa asing dengan narkoba, sehingga mereka dibodohi dan bisa dikuasai bangsa asing. Nah, itu dengan adanya pelajaran-pelajaran yang kita selipkan tentang anti narkoba ini, Pak, mudah-mudahan menambah wawasan anak-anak ini untuk menghindari diri dari bahaya narkoba, Pak. Itu, Pak, yang kita harapkan.
2: Nah, ini menarik juga, Pak, karena memang ini baru di Kota Lux ini, Pak.
3: Siap.
2: Mungkin apakah sama atau beda ya, Pak, pola peredaran narkobanya, kemudian pola pencegahannya di tiap-tiap daerah itu, dia sama atau beda, Pak, tergantung karakter wilayah, Pak?
3: Siap, Pak. Sebenarnya
2: tidak jauh beda.
3: Tidak jauh beda, Pak. Kalau waktu saya pernah dulu di Jakarta Timur, saya terapkan di Tanjung Balai juga tidak terlalu beda, Pak. Memang ada beberapa hal yang misalnya yang menjadi tolok ukur kita. Contoh misalnya penggunaan daripada narkobanya, Pak. Misalnya jenisnya. Nah, untuk di wilayah-wilayah lain memang kayak contohnya di Jakarta itu mereka ada pakai sabu, heroin, ekstasi. Nah, di wilayah Sumut pun sama, ada wilayah yang dia menggunakan ekstasi, sabu, sama ganja, Pak. Nah, saya nggak tahu kalau di wilayah sini, saya belum punya gambaran tentang peredaran apa yang paling banyak di sini. Tapi yang jelas kalau narkoba itu beredar, itu ada tempat-tempat tertentu yang mereka istilahnya selalu hadir istilahnya di situ. Contoh misalnya ekstasi nih. Ekstasi ini, Pak, biasanya hadir itu selalu di tempat hiburan malam. Tidak ada di luar daripada itu, Pak. Nggak mungkin orang menggunakan ekstasi di warung rumah, kopi. Pak. Di warung kopi atau apa, Pak. Nah, terus kemudian sabu, Pak. Nah, sabu ini memang banyak dipakai oleh pekerja kita, Pak. Contoh, pekerja-pekerja yang membutuhkan, bukan istilahnya dia menggunakan otak di dalam bekerja, tapi mereka menggunakan tenaga untuk bekerja. Misalnya seperti nelayan, buruh kasar. Nah, dia kan bukan menggunakan otak dalam bekerja, tapi menggunakan tenaga. Nah biasanya mereka menggunakan sabu, Pak. Jadi pengalaman saya itu kayak di perkebunan-perkebunan pun sudah masuk. Nah, termasuk juga kayak supir-supir, Pak. Supir-supir bus itu udah menggunakan narkoba rata-rata yang lintas-lintas Sumatera ini, Pak. Gunanya apa? Supaya mereka tidak ngantuk, Pak. Kalau mereka mengantuk, otomatis mereka istilahnya tidak mungkin sampai 2 trip lebih, Pak, mereka jalani, Pak. Jadi, nah, efeknya itu sebenarnya ketika mereka menggunakan narkoba, mereka itu halusinasinya sederhana, Pak. Kalau misalnya bus ini, Pak, ya, yeah, pengemudi bus ini, mereka ketika misalnya menyalip kendaraan lain, dia berpikir itu muat. Padahal sebenarnya sudah tidak muat lagi, Pak. Mungkin itulah yang menjadikan adanya kecelakaan, tabrakan di jalan. Nah, seperti itulah, Pak. Jadi, yeah, prediksi dia jadi berkurang karena halusinasi tadi. Nah, halusinasi, ya. Kalau sadar kita kan, ah, ini kayaknya nggak bisa kita lalui, udahlah, nggak usah lah istilahnya gitu. Kalau kita sadar. Tapi kalau dia sudah pakai narkoba, dia menganggap semuanya bisa dilalui dia gitu lah, Pak. Nah, itulah yang terjadi, Pak, sebenarnya fenomenanya.
2: Iya. Nah, menarik nih, Pak. Kadang orang tua merasa anaknya itu baik-baik saja ya, karena memang hasil di sekolahnya bagus ya, tidak pernah bermasalah. Jadi, apakah ada nih, Pak, tanda-tanda yang memang sering luput ya, luput dari apa untuk diperhatikan oleh keluarga. Jadi, ketika seorang anak itu mulai sudah terpengaruh dengan lingkungan yang negatif.
3: Oke.
2: Tanda-tanda nih, Pak.
3: Oke, Pak. Jadi pertama, anak-anak yang tanda-tanda mengalami dia penyalahgunaan narkoba, gaya hidupnya berubah, Pak, berubah drastis. Yang tadinya mungkin dia konsentrasi terhadap pelajaran dia bagus, tiba-tiba dia susah untuk berkonsentrasi. Kemudian yang kedua, yang tadinya dia tidak pernah melawan orang tua, istilahnya jadi sering melawan orang tua, Pak. Kan terus terang aja, Pak, kalau kita kan, anak kita kan pasti kita bekali dengan pendidikan agama.
2: Yeah.
3: Artinya ketika mereka melawan kita sebagai orang tua, mereka kan berpikir, saya ini masuk neraka apa enggak nih kalau melawan orang tua nih. Nah, tapi kalau dia sudah menggunakan narkoba, dia tidak lagi melihat hal itu. Dia hanya memikirkan emosionalnya saja. Nah, jadi dia tidak peduli apakah dia melawan orang yang lebih tua atau enggak. Dia tidak peduli, Pak. Kemudian yang tadinya pola tidurnya teratur misalnya, jadi tidak teratur, Pak. Misalnya ketika malam hari dia jadi susah tidur. Nah, jadi ujung-ujungnya mengantuklah ketika ke sekolah besoknya, Pak. Nah, itu menjadi ciri-ciri khas anak-anak ketika mereka sudah menggunakan narkoba, Pak. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh orang tua. Terus sering keluar malam, Pak. Sering keluar malam ini juga bahaya, Pak. Karena kenapa? Kita harus membatasi pergaulan anak kita, Pak. Artinya jam-jam tertentu kita sudah tahu lah, Pak. Misalnya paling malam anak kita boleh di luar itu sampai jam 9 malam. Nah, kalau di atas jam 9 malam tidak boleh beredar istilahnya. Nah, kadang orang tua ini tidak peduli, Pak. Saya kadang-kadang bisa melihat juga di jalan-jalan itu anak-anak itu masih di luar rumah misalnya di atas jam 9. Bahkan kalau di wilayah sebelum saya di Lok Semawe ini, Pak, mereka sering mangkal sama teman-temannya di tempat-tempat karaoke. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita harus tahu anak-anak kita ini berada di mana dan harus tahu juga berkawan dengan siapa. Karena kawan-kawan ini kan bisa dijadikan role model sama anak-anak kita ini nih. Kalau misalnya anak-anak kita ini punya role model yang jelek, otomatis dia akan jelek. Kalau dia punya role model yang bagus, otomatis dia akan jadi bagus. Itulah, Pak, seperti itu, Pak. Iya.
2: Baik, Pak. Ini waktu juga nih yang membatasi kita.
3: Siap, Pak.
2: Mungkin terakhir nih, Pak, sebelum kita tutup. Jadi apa pesan Bapak ini kepada orang tua, guru, khususnya anak-anak remaja di Lok Semawe ini, agar kita sama-sama menjadi generasi yang sehat, cerdas dan kuat menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nih, Pak.
3: Siap, Pak. Jadi pertama saya memberikan masukan kepada para guru yang ada di sekolah-sekolah di Lok Semawe, bantu kami untuk menyampaikan tentang bahaya narkoba, karena bagaimanapun juga usaha kita ini tidak akan sia-sia kalau kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, untuk para orang tua yang ada di Lok Semawe, buat waktu untuk anak kita. Jadi kita harus punya kualitas time atau waktu berkualitas untuk anak kita supaya kita tahu apa yang dia hadapi sebenarnya ya di lingkungan sekolahnya. Misalnya apakah dia ada menjadi korban bulian atau apa, atau misalnya pelajarannya susah. Nah di situ waktu di mana kita bisa membantu anak kita menyelesaikan permasalahannya. Kemudian untuk anak-anak sekolah yang ada di Lok Semawe, saya mohon supaya kalian mendengar apa perkataan guru kalian dan orang tua kalian yang tujuannya adalah baik ya untuk masa depan kalian, dan semoga juga kalian mempunyai juga batasan-batasan pergaulan ya, pergaulan dengan orang-orang yang benar-benar yang hidupnya positif. Jangan istilahnya meniru orang yang hidupnya negatif. Nah, itu mungkin bisa menjadi modal mereka untuk sukses di dalam mengatasi bahaya narkoba tadi, Pak. Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Baik, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya untuk hari ini. Siap. Informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba. Terima kasih, Pak Heri Pahala Marbun SEMN, Kepala BNN Kota Luxmawe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam, Pak.
2: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang masih bersama kami. Acara sanksi kita akhiri untuk saat ini, dan seperti biasa tepat pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, seperti biasa berita olahraga. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Luxmawe.

0: Dinamika olahraga.
1: Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020, menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8.

0: Mendengar kabar dari pesta bola Piala Dunia 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
3: We did it with our players.
4: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
2: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
5: It is what it is. We tried to break.
6: Begitu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
5: From a team defending.
2: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu. Karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand. Ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Timboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh? yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter. Dia pinter saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pinter ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import, negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Okay. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita dari Pro 3.
1: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Persatu Lux Mawe, laporan terkini Forum Konsultasi Publik KPP Pratama Lux Mawe, perkuat budaya integritas dan pelayanan prima. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, saat ini saya berada di KPP Pratama, ya, kantor pajak Lux Mawe, tepatnya di lantai 3. Nah, saat ini sedang berlangsung forum konsultasi publik, ya, serta peran masyarakat dalam meningkatkan budaya integritas. Nah, untuk mengetahui apa saja tujuan dari kegiatan ini, saya saat ini sudah bersama Kepala KPP Pratama Lux Mawe, ada Pak Erwin Tri Rutmana. Assalamualaikum Pak Erwin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Pak Erwin, ya. Singkat mungkin Pak Erwin, kegiatan yang sedang berlangsung di kantor kita saat ini apa nih tujuannya Pak Erwin?
2: Baik, terima kasih. Tujuan kami menyelenggarakan forum konsultasi publik ini adalah yang pertama memang terkait pemberian informasi kepada masyarakat, pada para stakeholder terkait PP 20 tahun 2026, khususnya terkait kluster UMKM Pak ya, supaya informasinya tidak bias, tidak sesuai dengan yang beredar di sosmed ya, kadang perlu penjelasan lebih dalam, itu tujuan, salah satu tujuan utamanya. Kemudian yang kedua adalah terkait integritas, menjaga integritas kami, bahwa integritas itu tidak hanya kami yang menjaga, tapi kami juga perlu support dari seluruh stakeholder, termasuk para wajib pajak, untuk menjaga integritas pegawai di KPP Lux Mawe.
1: Iya. Nah, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat kota Lux Mawe?
2: Baik, pertama mungkin saya sangat berharap bahwa seluruh masyarakat Lux Mawe dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya, dan kami sangat siap untuk membantu untuk memberikan penjelasan dan edukasi kepada para wajib pajak agar permasalahan perpajakan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang ada. Kemudian saya juga sangat berharap support dari seluruh masyarakat untuk kami agar bisa menjaga integritas dengan tidak memberikan apapun kepada seluruh pegawai KPP Lux Mawe. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Pak Erwin atas waktunya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, saat ini masih terus berlangsung ya forum konsultasi publik ini di lantai 3 kantor KPP Pratama Lux Mawe. Nah, pendengar, demikian yang dapat saya laporkan untuk Anda. KPP Pratama Lux Mawe, pajak tumbuh Indonesia tangguh. Kita kembali ke studio.
3: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lux Mawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat

0: di publik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: di tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten. Ngepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Baik, terima kasih rekan Syadara mantang Mbak RRI Perusahaan selamat jadurun dan Bandung dan lagi biasa lagu Aceh Bungung Jarok kita sudahi ya untuk edisi uronyo Pak Pol Heblah Wate Indonesia Barat. Dan sehati lagi biasa berita bahasa Aceh akan kamu hadirkan untuk drone Bandung produksi tim pemberitaan RRI Luxmark. Selamat siang mantang. Dan lagi biasa lagu-lagu Aceh Bungung Jarok jit anda ikuti ya dan simak setiap hari mulai pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Posa Urawat Indonesia Barat, Syedara dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh nih, Ba Uronyo di Antaraji, Kantu Pajak Lok Semawe KPP Pratama, Gepegat, Forum Konsultasi Publik. Urung Cik harus gepilih sekula yang gad ke anak mit. Haba selengkap ji Gepesampo oleh Ulun Tuan Zul Angkasa. Syedara, batun sikula baru ka mulai, orang cik diharapkan berlebih hati-hati bak memilih sikula ke anak-anak selain dipertimbangkan kualitas pendidikan, kenyamanan dan keamanan lingkungan sikula, cik-cik ke faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Bukhari Sidro Akademisi dari UIN Sultanah Nahrasiah Lok Semawe gepegah bahwa sikula yang ramah anak mit harus jid ke perhatian utama orang tua wate gepilih sikula ke ton sikula baru. Menurut gomnyan, sikula yang jeroh nak ke sikula yang na tempat strategis dan mudah dijak le anak murid. Selain ini baknya, lingkungan sikula harus diberi rasa aman dan nyaman ke anak mit dalam proses meruno. Bukhari kita mahlam bahwa sikula wajib bebas dari macam-macam bentuk kekerasan dan bullying yang jid mengganggu perkembangan mental dan sosial anak mit. Lingkungan pembelajaran yang sehat akan membantu anak-anak lebih fokus bak pembelajaran dan berinteraksi dengan rakan-rakan awaknya. Gap nyanpih gepateh bahwa kualitas tenaga guru nakuh faktor yang tak penting dalam pegat sikula yang ramah anak mit. Gure diharapkan nak kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, memungkinkan awaknya diberi pembelajaran yang berkualitas. Syedara Yusri Jal, Sidro Akademisi dari Universitas Malikus Saleh, diberi nilai program Sikula Rakyat sebagai langkah positif yang jid diberi manfaat yang signifikan ke masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan hana mampu. Menurut Yusri Jal, Sikula Rakyat nak salah satu usaha pemerintah yang diperluah akses ke pendidikan yang mepadup ke mandum tingkat masyarakat hana kecuali. Gopnyan gepegah bahwa pendidikan nak alat yang terpenting dalam pegat kualitas SDM dengan lagenya pemandang kebijakan yang bertujuan untuk peluah akses ke pendidikan patut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Gap nyancir gepegah bahwa masyarakat yang rentan kaya menghadapi berbagai rintangan dalam merumpuk pendidikan, mulai dari faktor ekonomi sampai fasilitas terbatas. Dengan nasikula rakyat, diharapkan rintangan-rintangannya jid dipukurung dengan lage yang jid dipersedia kesempatan meruno yang lebih adil.

relasi publik sebagai forum komunikasi dan sinergi antara lembaga pajak dan stakeholder. Kegiatannya na tujuan untuk gepegat kualitas layanan publik serta gepegang budaya integritas dalam lingkungan kerja KPP Pratama Loksmawe. Kepala Pratama KPP Loksmawe Erwin Tri Rukmana gepegah bahwa budaya integritas kan tanggung jawab pejabat pemerintah mandang, tapi cit perle dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Gopnyan gepatih bahwa keterlibatan masyarakat tak penting dalam mencapai layanan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Dalam forumnya, peserta diberi kesempatan untuk gejok masukan, saran, dan harapan menurut jasa pajak yang diberi oleh Pratama KPP Loksmawe. Dialognya di pelara diharapkan JQ dasar untuk evaluasi dan peningkatan layanan untuk lebih gejok memenuhi kebutuhan masyarakat. Erwin kita malam bahwa lewat forum konsultasi publiknya, Kanto Gopnyan berkomitmen untuk sabi gepegang integritas, profesionalisme, dan kualitas layanan. Gopnyan pi geberi semangat kemandum elemen masyarakat bersama-sama gepetin kepercayaan masyarakat dengan gedukung penciptaan budaya integritas dalam tip-tip aspek layanan pajak. Syedara Ono Dileh, Haba Oronyo, Produksi Tim Redaksi Radio Republik Indonesia, Loksmawe.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe pukul 13.33 menit ya waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami akan mengajak kan lagu-lagu dangdut ya di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, untuk di awal jumpa kita lagu dangdut pertama ya miliknya ini penyanyi pendatang baru ya, bertepuk sebelah tangan ya, yang diproduksi oleh Naga Suara, dan lagu ini dirilis di tahun ya, bertepuk sebelah tangan.

baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mau ya, masih di lagu-lagu dangdut ya, Pro Dangdut ya, Nabila Gomez ya, Cashback Cinta. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang sedang merespon perasaan cintanya ya, tetapi hubungannya belum tentu sampai ke tahap yang selanjutnya. Kalau boleh diibaratkan itu seperti masih lampu kuning ya. Ada harapan, ada perhatian, tetapi belum ada kepastian ya. Yang uniknya itu dari penggunaan istilah cashback ya, yang biasanya memang digunakan dalam dunia belanja. Jadi cinta digambarkan seperti sebuah transaksi memberikan imbalan atau balasan perasaan ya. Mudah-mudahan terhibur untuk Anda di suasana siang ya. Dan lagu-lagu dangdut pilihan lainnya masih kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang saja, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawai.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu nak?
1: Kerja lama, Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh mak.
0: Hebatnya anak mama. Bangga mama nak.
2: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
0: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
2: Begini, Bu, anak Ibu terjerat kasus peminjaman online dan anak Ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
0: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, Nak? Kan Mama selalu kasih uang buat kamu.
3: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
2: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
3: Ma, Ma, tolong, Ma.
0: Amar, Amar.
2: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

0: premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

dari kawasan Jalan Putu Ibrahim nomor Lombok Tengah 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sore pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewi Mohataya yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mawe siang hingga sore nanti. Di hari ini tepatnya di Rabu ya, 24 Juni 2026. Masih dalam perjalanan Perudangdut di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa pendengar, nanti di pukul 15 kami akan menyiarkan dialog luar studio. Dan ini adalah hasil rekaman yang kami hadirkan untuk Anda yang berjudul dengan menguak fenomena gunung es kasus kekerasan seksual anak dan perempuan.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Informasi pukul 14:58 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di sini. Seperti yang sudah kami informasikan pendengar ya, sesaat lagi kita akan hadirkan Suara Nusantara, yaitu dialog luar studio yang akan mengangkat judul Menguak Fenomena Gunung Es Kasus Kekerasan Seksual ya. Dan di kesempatan sore hari ini ya, untuk Anda bisa mendengarkan juga melalui siaran di RRI Digital, tepatnya di kesempatan hari ini yang sudah mendownload aplikasi RRI Playgo. Kemudian juga ya, ini nanti kita akan ajak berbincang ada 3 narasumber pendengar, yaitu dari Akademisi Unimal Dr. Yusrizal SHMH, kemudian juga ada Kepala DP3AP 2K Biloksmae yaitu Bapak Salahuddin ST MSM, kemudian juga ada Direktur Biro Psikologi asal Kita Loksmae, itu TM Nurdia Ihsan SHMH yang akan dipandu oleh Rahmadi M. Ali. Dan acara ini berlangsung di Aula DP3AP 2K Biloksmae. Dan sekali lagi ya, silakan Anda langsung juga menyimaknya melalui channel YouTube kami dengan judul Menguak Fenomena Gunung Es Kasus Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan RRI Loksmae. Dari 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksmae mengucapkan selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.

0: korban tadi itu untuk mendapatkan tempat perlindungan rumah aman itu selama 14 hari. Karena kita belum ada gedungnya, kita berikan hotel.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih para pendengar dan para pemirsa RRI Loksmawe dimanapun Anda berada. Hari ini kita sedang melaksanakan dialog interaktif di Aula Kantor DP3A P2KB di Kota Loksmawe. Bersama saya Rahmadi M. Ali akan memandu jalannya dialog interaktif ini. Dan kita berharap bahwa nanti ada sesuatu yang akan kita bawa pulang ke rumah masing-masing atau ke kediaman masing-masing berupa kegiatan ini akan bermanfaat buat kita nantinya. Hari ini kita akan bicara soal fenomena gunung es, di mana fenomena ini mungkin tidak muncul ke permukaan tapi ada di bawah permukaan laut. Jadi hari ini ada sebuah kasus yang memang ada banyak kasus yang hari ini menghantui kita semua, di mana ini tidak menutup kemungkinan itu akan masuk ke rumah kita semua. Jadi pada kesempatan ini kita akan berdialog tentang fenomena gunung es, kasus kekerasan seksual anak dan perempuan. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kita telah berhadir para narasumber, guru-guru kita semua yang nanti akan bicara soal kasus atau topik yang barusan kita sampaikan. Pertama saya akan menyapa Direktur Asakita Loksmawe, Bung T. Muhammad Nurdia Ihsan. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Siap. Selanjutnya Bapak Kepala Dinas Perlindungan Anak, nanti mungkin karena singkatannya banyak. Yes. Pak Salahuddin, SST MSM. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Pak Salahuddin merupakan tuan rumah. Hari ini sudah menghibahkan aula kantornya untuk kita berdialog interaktif. Sekali lagi terima kasih Pak Salahuddin.
3: Sama-sama,
1: sudah Pak. Memberikan izin kepada RRI Loksmawe untuk mengadakan dialog interaktif. Selanjutnya ada guru kita, Akademisi Universitas Malikus Saleh, Bapak Dr. Yusrizal SH MH. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Terima kasih telah berhadir di tengah-tengah kita semua dengan tiga narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan coba mengupas beberapa hal, baik berupa data maupun pengalaman yang terjadi di lapangan, yang saya berpikir bahwa kalau kita berpikir untuk orang lain, mungkin kita tidak peka dengan kasus atau permasalahan yang menjadi fenomena gunung es ini. Namun, jika kita berpikir bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan ini akan kembali atau terjadi di dalam rumah kita masing-masing. Jadi untuk segmen yang pertama, kita akan memetakan fakta dan realita lapangan. Pertama mungkin kepada Bapak Kepala Dinas, Pak Salahuddin, melihat data formal yang tercatat di dinas saat ini, Pak. Ada berapa angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Loksmawe sepanjang tahun 2025 atau 2026 ini, Pak?
5: Ya, terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih, Bang Ramadi. Kemudian ada guru saya di sini, Dr. Yusrizal, SH MH, juga dari psikolog, Pak Ihsan. Terima kasih, Pak. Kita sudah berapa kali bertemu, Pak, ya, sama dokter juga sudah pernah berapa kali. Jadi memang kita lihat sekarang fenomenanya di kota-kota mana saja, kota besar terutama ya, itu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu meningkat. Kemudian kalau kita lihat di Kota Loksmawe misalnya sendirinya, itu kita di tahun, saya pulang ada datanya nih ya, tahun 2023 itu kekerasan terhadap perempuan itu ada 31 kasus, kekerasan terhadap anak itu 37
0: kasus. Artinya ada 68 kasus yang kami tangani. Artinya ini apa? Yang terlapor dan kami tangani.

0: kasus-kasus yang sudah kami tangani ya, dan juga lagi berproses. Ada juga kasus-kasus itu sudah ditangani juga sampai ke Mahkamah Syariah dan sudah diponis. Itu sudah kami lakukan juga pendampingan kepada korban yang kami tangani sekarang, Pak. Yeah. Itu Bang sementara.
1: Oke, okay. Dari kacamata birokrasi, Pak, itu ada berapa jarak antara kasus yang dilaporkan dengan realita yang diduga ada di masyarakat? Jadi ada berapa lama setiap kasus itu terjadi dalam masyarakat kita? Kira-kira begitu, Pak.
0: Iya. Yeah. Jadi kalau ditanya itu memang susah untuk jawabnya, Bang. Karena apa? Karena kasus ini terjadi kan tidak direncanakan, Bang. Yeah. Artinya tidak ada spontanitas dia di masyarakat kita, ya kan? Nah, cuman sekarang ini masyarakat kita sudah cerdas. Artinya apa? Kekerasan terhadap anak dan perempuan di lingkungan masyarakat lah boleh dikatakan, itu masyarakat sekarang sudah cerdas, mereka langsung melapor.
1: Okay.
0: Jadi kami ini di Dinas DP3AP2KB, kayak Abang bilang tadi, memang panjang. Jadi Dinas DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pelindungan Penduduk, dan Keluarga Berencana.
1: Okay.
0: Jadi sini kita poin sini adalah pelindungan perempuan dan anak. Ya kan? Jadi sekarang ini kalau kita lihat di tatanan kampung dan kecamatan, itu ada kami lakukan selalu, yaitu pencegahan.
1: Okay.
0: Nah, ini contoh pada hari ini misalnya, itu lagi kami lakukan pelatihan manajemen kasus dan pendampingan.
1: Baik.
0: Terhadap korban. Itu lagi kami lakukan sekarang. Okay. Di tingkat kecamatan pada Sakti.
1: Okay.
0: Dan juga akan kami lakukan di 3 kecamatan lagi.
1: Okay.
0: Nah, kemudian juga ada kami lakukan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan juga.
1: Okay.
0: Jadi kami kerjaannya itu kegiatannya lintas sektor, itu mengundang tokoh-tokoh masyarakat, ayo kita terlibat bersama untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bang.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ternyata setelah kami lakukan tahun 2022 waktu saya datang ke sini pertama, itu kasusnya sampai 138 kasus itu.
1: Okay.
0: Jadi kami terus melakukan upaya-upaya KIE namanya, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan brosur, kemudian juga dengan Instagram dan seterusnya, itu terus kami upayakan pencegahan.
1: Baik.
0: Kemudian kami minta kepedulian. Sekarang kan kekerasan itu meningkat, karena apa? Kita nggak peduli. Ya kan, seandainya kita ini peduli, insya Allah nggak. Kemudian yang kedua, ada ketahanan gampung. Gampung itu harus punya ketahanan juga.
1: Pagar gampung.
0: Ya. Kalau dulu misalnya ada pos kamling ya,
1: ya.
0: Jadi setiap masyarakat yang pendatang itu wajib lapor. 24 jam harus wajib lapor. Sekarang kan enggak, bebas saja.
1: Ya.
0: Okay. Nah, jadi ketika ada misalnya seseorang yang melakukan kriminal misalnya terhadap perempuan dan anak di desa A, dia bisa lari ke desa B.
1: Okay.
0: Desa B dia tenang-tenang aja, dia enggak ada ini. Kenapa? Karena pagar gampung puno. Makanya kita ngajaklah di forum yang berbahagia ini, kita kepedulian, Bang.
1: Baik.
0: Harus peduli kita dengan anak-anak kita. Kenapa? Anak kita ini generasi masa depan. Kalau dia itu dicoreng oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, kan hilang masa depannya.
1: Baik.
0: Itu, Bang.
1: Terima kasih, Pak Salahuddin. Sungguh sangat menarik penyampaian yang disampaikan oleh Pak Salahuddin. Kita ke, saya manggilnya Bung aja.
2: Bung.
1: Atau Bang Ihsan.
2: Awalnya,
1: ya. Baik, Bang Ihsan, sebagai Direktur Biro Asakita Loksmawe, salah satu lembaga yang konsen mendampingi para korban atau melakukan pencegahan-pencegahan mungkin, Bang. Jadi bagaimana Biro Asa melihat fenomena ini? Yang kedua, apa saja hambatan psikologis atau sosial paling berat yang membuat korban dan keluarga di Loksmawe memilih bungkam? Jadi akhirnya terjadilah judul yang hari ini diangkat oleh teman-teman di RRI. Jadi fenomena gunung es. Apa kira-kira yang menjadi pengalaman-pengalaman Biro Asa selama mendampingi kasus ini, Bang?
2: Baik, terima kasih. Izin kedua narasumber. Menarik ya, bukan menarik, konteks hari ini memang ini menjadi hal yang disukai, tidak disukai, ini terjadi. Dan kondisi hari ini juga yang datang tempat kita rata kan korban. Jadi kalau misal tadi Pak Kadis bisa punya kewenangan yang lebih, tapi di kitanya hanya yang datang ke tempat kita itu yang kita layani. Dan lembaga kita juga bukan lembaga yang apa namanya, satu sisi ya punya kewajiban sosial, tapi satu sisi juga kita lembaga yang profit. Artian ketika ada yang datang, kita layani, walaupun dalam konteks ini bukan hanya kekerasan seksual ya. Mungkin judul kita kan lebih ke seksual. Tapi perempuan dan anak juga melalui kekerasan yang bukan hanya seksual. Tapi juga bagian dari yang harus kita lindungi. Bukan begitu, Pak Kadis ya. kondisi hari ini banyak yang datang ke tempat kita itu sudah menjadi

0: korban. Yang lebih menyedihkan lagi, hari ini penanganannya hanya yang disembuhkan itu hanya yang dihukum itu hanya si pelaku, katakanlah ketika maaf cakap ada yang ya melakukan pemerkosaan dan sebagainya, hanya pelaku yang dihukum. Yang datang ke tempat kita adalah korban-korban yang sudah trauma. Dan fenomena di tempat kita juga menganggap ketika itu terjadi dalam keluarga atau di lingkungan sekolah itu dianggap sebagai aib gitu. Jadi ini juga menjadi kendala yang sangat-sangat besar untuk kita memutus mata rantai ini gitu. Mungkin sangat fenomenal di tempat kita Pak Kadis, kondisi yang pernah salah satu sekolah yang mudirnya itu pelaku sodomi. Itu kan berapa korban yang terjadi. Kalau kita tanyakan hari ini berapa orang yang tersembuhkan di situ. Pelakunya hari ini masih di penjara karena dia tidak mau dicambuk. Maaf, saya berbicara ini, kebetulan juga saya basicnya di ilmu hukum Pak. Pak Kadis, tapi kegiatan ini memang di biro psikologi, ketika ke biro itu yang ternyata memang psikolognya. Tapi basic saya ya, hukum dan saya juga seorang advokat gitu. Jadi kondisi hari ini saya melihat ada kesalahan berpikir gitu. Ketika ada orang melakukan itu dianggap aib. Karena ternyata di lingkungan sekolah itu terjadi. Di pesantren itu terjadi. Maaf, pelakunya juga ada yang dari keluarga orang tua kandung malah. Ada yang keluarga masih saudara. Jadi pemahaman ini yang perlu kita berikan sehingga hal-hal ini sedikit terrem gitu. Kita tidak bisa hari ini memang menolak perkembangan zaman ya. Kalau kita lihat faktor itu ada ekonomi di sana, gadget dan sebagainya, itu menjadi faktor yang hari ini menjadi pemicu. Ketika saya menonton, kadang-kadang anak-anak yang belum pada usianya melakukan itu. Karena pelaku ini bukan hanya orang tua dengan anak-anak. Pernah kejadian itu sesama anak-anak gitu. Yang melakukan seumuran gitu. Tapi karena ada maaf cakap satu hal mungkin udah putus cinta, udah apa, itu baru dilaporkan. Nanti pelaporannya apa? Pemerkosaan. Padahal saat melakukan itu lah sama-sama. Tadi kembali lagi, kalau kita di mana kondisi ini, di keluarga sendiri itu masih sangat-sangat tabu. Gitu. Anak-anak mungkin dari kecil harus kita ajarkan yang mana boleh disentuh, yang mana tidak boleh disentuh, yang mana boleh terbuka, yang mana tidak terbuka. Kalau kita kembali, itu memang sebenarnya kalau kita kondisi syariat Islam benar-benar terjadi di tempat kita syariat Islam, ini mungkin sedikit menjadi benteng lah. Tapi kondisi hanya, kita lihat kondisi hari ini malah yang terjadi miris-miris sekali lah. Ya. Di dunia pendidikan hari ini paling banyak fenomenal itu. Bukan hanya tingkat pendidikan yang rendah, maaf, mungkin kita juga mengikuti nasional itu seorang profesor ya, yang terjadi salah satu kampus ternama itu terjadi. Apalagi dalam konteks hukum ini diperluas maknanya tadi. Kalau dulu hanya mungkin pemerkosaan, pelecehan dan sebagainya, sekarang kan banyak. Kita sweet orang aja, dianggap sebagai pelecehan. Kita berchatting yang maaf cakap tiba-tiba kita kirim ke lawan jenis yang tidak punya apa, itu juga sebuah pelecehan. Itu pemahaman itu harus diberikan kepada semua tingkat, terutama kepada orang tua. Yang perlu penekanan, kita tidak, bukan hanya melihat ini laporan ini banyak atau tidak, kurang apa tidak. Tapi ketika itu tidak tersembuhkan, katakanlah tadi korban tadi, besok akan menjadi predator baru. Makanya kejadian hari ini kan paling banyak di pesantren. Anak-anak pesantren itu, maaf, disodomi. Ya sodomi mungkin, maaf cakap, ustaz. Dia tidak berani berbicara. Besok dia menjadi pamong di kelasnya, dia akan menjadi, ya tadi kan? Ya, akan jadi yang, dia akan mencari itu kondisi hari ini. Itu harus terpetakan dengan baik, Pak Kadis.
1: Baik, jadi, baik. Makasih Bung Ihsan. Sangat menarik, ternyata memang ada peran keluarga yang harus lebih. Jadi keluarga bukan hanya sekedar dia menitipkan anaknya pada lembaga pendidikan, tapi juga controlling daripada keluarga itu sangat penting.
0: Benar,
1: mungkin
0: benar.
1: Begitu, Bang. Baik, kita akan menanyakan pendapat daripada Dr. Yusrizal SHMH. Kalau kami sering manggil Abu Yus, kali kami manggil Abu Yus karena biar lebih dekat. Jadi antara murid dengan guru gitu ya. Jadi pandangan akademisi Abu, perspektif sosiologi dan hukum, bagaimana menganalisis struktur sosial masyarakat kita yang justru dengan fenomena ini makin subur, fenomena gunung esnya gitu. Kemudian orang menganggap bahwa ketika melapor ini aib, lebih ditakuti gitu kan. Jadi lebih takut kepada membuka aib daripada mungkin keadilan bagi korban. Karena yang jadi korban kan pasti sudah tidak adil gitu terhadap perlakuan dirinya. Bagaimana akademisi hukum melihat itu, Abu?
2: Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau jujur, sebenarnya kasus yang ada ini seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, itu lebih banyak kasus yang tidak terlapor daripada kasus yang
1: terlapor.
2: Nah, kenapa seperti itu? Karena kebetulan saya juga di kampus itu sebagai anggota Satgas PPKS kalau saat ini. Kalau saat ini namanya PPKPT, jadi itu kekerasan di perguruan tinggi. Jadi bukan hanya kekerasan seksual tapi juga kekerasan yang lainnya. Nah itu dari survei yang coba kita lakukan, itu memang banyak korban itu yang tidak berani melaporkan. Kenapa? Yang pertama karena alasan aib tadi, malu. Yang kedua, sebenarnya seperti tadi disampaikan Pak Ihsan, itu awalnya suka sama suka. Tapi karena ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan, lalu ya lapor. Jadi lapornya ini bukan karena kekerasan seksualnya tadi pertama awalnya.
1: Ya.
2: Tapi memang karena ada konflik yang lain. Nah, yang ketiga, karena pergaulan bebas. Nah, kenapa saya bilang pergaulan bebas? Dengan media yang ada saat ini dan juga kita, anak-anak kita yang kalau kuliah itu kan rata-rata mereka kos.
1: Ya.
2: Jauh dari orang tua. Kontrol dari orang tua itu sangat minim. Nah, artinya apa? Ketika kontrol dari orang tua ini sangat minim, maka perlu adanya kontrol sosial dari masyarakat. Namun mirisnya, kita masyarakat Aceh yang juga menganut syariat Islam, justru kontrol itu sudah hilang. Kalau masa saya kecil dulu, azan maghrib saya masih di luar, itu yang kejar bukan orang tua. Tetangga, masyarakat di situ, inohat hanakawawala. Itu dengan awe panjang dikejar.
1: Iya.
2: Tapi sekarang, anak orang berkeliaran situ, ada yang sampai tengah malam kadang anak gadis orang di kafe dan sebagainya. Siapa yang peduli? Tidak ada yang mempedulikan itu. Nah, sehingga di sini kan kita sebagai masyarakat itu pengawasan kita terhadap lingkungan tadi itu seperti apa? Nah, taruhlah tadi mereka karena orang tuanya tidak di sini atau dari keluarga ada bermasalah. Maka di sini perlu adanya tadi peran kita dari masyarakat.
1: Baik.
2: Makanya kalau saya melihat untuk kekerasan seksual ini yang paling penting itu adalah pencegahan yang pertama. Siapa yang melakukan pencegahan? Keluarga tadi tentu yang utama. Nah, selain keluarga, itu adalah masyarakat tadi.
1: Okay.
2: Masyarakat ini siapa? Masyarakat termasuklah, ada kalau di kampung ada tuku umumnya, ada tetangganya, ada pemudanya. Nah, lalu setelah itu baru nanti pemerintah dan aparat penegak hukum.
1: Okay.
2: Jadi pemerintah dan aparat penegak hukum ini itu bukan garda terdepan sebenarnya dalam penanganan kasus ini. Pemerintah dan aparat penegak hukum itu sebagai benteng terakhir. Namun tidak terlepas juga ketika ada hal-hal yang terjadi dalam masyarakat itu pemerintah baru datang itu di akhir, tidak juga.
1: Okay.
2: Nah, makanya ada fungsi seperti disampaikan Pak Kadis tadi. Ada pencegahan, sosialisasi yang dilakukan ke kampung-kampung, ke lembaga-lembaga sekolah, lembaga pendidikan. Kan? Nah itu juga perlu dilakukan. Kalau nanti dilimpahkan ke masyarakat, masyarakat nanti pasti dari mana kami anggaran mau sosialisasi itu. Makanya di sini perlu adanya pemerintah juga untuk melakukan sosialisasi. Nah benteng terakhir tadi itu aparat penegak hukum. Nah kalau memang sudah terjadi pelanggaran, barulah aparat penegak hukum ini melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan.
1: Baik.
2: Nah, di sini kembali tadi ke pencegahan. Kalau saya lihat, yang banyak terjadi di kita karena kasusnya tadi itu dianggap sebagai aib. Nah, jadi banyak orang itu yang tidak mau melaporkan. Bahkan keluarga sekalipun ketika itu terjadi, apalagi terjadi pelaku itu adalah orang dalam lingkungan keluarga, seperti orang tua tadi disampaikan, nah, saudaranya, pamannya misalnya. Nah ini karena terjadi di keluarga, ya sudahlah, ini kita tutup. Nah, tapi sebenarnya dampaknya apa? Si korban ini tadi memang dalam keluarga kita, Tapi tidak menutup kemungkinan dia itu akan menjadi pelaku ke depannya. Kenapa? Karena dia sudah pengalaman seperti itu.
1: Ya.
2: Dan dia lihat bagaimana penanganannya. Jadi ini akan tertutup. Sehingga siapapun yang melakukannya karena dianggap ini aib, ya udah nggak apa-apa, aman-aman saja.
1: Ya.
2: Nah ini sebenarnya pencerahan-pencerahan ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Dan juga yang paling penting tadi itu adalah peran tokoh agama.
1: Ya.
2: Nah, jadi karena kan masyarakat menganggap ini ada pesan ustaz, pesan tengku kalau ini adalah aib, jangan disebarkan. Itu betul. Itu adalah aib. Tapi untuk melakukan pencegahan itu perlu kita sampaikan. Perlu kita sampaikan agar kasus-kasus yang ada ini itu dia tidak menjadi seperti fenomena gunung es tadi.
1: Ya.
2: Yang nampak hanya di atas padahal di bawahnya itu lebih besar.
1: Ya.
2: Nah, jadi ini sebenarnya harapan kita kepada keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta aparat penegak hukum agar kasus ini bisa diminimalisir.
1: Baik, terima kasih Abu.
2: Ya.
1: Ternyata memang tidak hanya controlling dari keluarga, tapi kontrol sosial juga sangat penting gitu ya, dari apa yang Abu sampaikan. Kemudian baru berharap ke pemerintah, baik tingkat desa, kecamatan, maupun di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi atau Indonesia. Tapi yang paling penting bahwa kontrol keluarga dan kontrol sosial masyarakat seperti yang Abu gambarkan tadi. Baik, kita ke Bung Ihsan. Jadi dari banyak kasus mungkin yang pernah ditangani selama ini, yang menjadi ketakutan bagi korban kan karena tidak ada support system. Jadi tidak ada yang menjamin nanti keselamatan mereka ketika mereka berani melaporkan. Itu bagaimana pengalaman selama ini dari kasus yang sudah ada, yang sudah melaporkan, Bang? Boleh sedikit digambarkan, Bang?
0: Itulah kembali lagi, ini kan ketika diselesaikan itu memang harus kolektif. Kolektif artinya bukan hanya si korban. Yang paling utama itu ketika itu memang sudah dibuka ke keluarga. Keluarga bukan memvonis dia, tetapi ya, keluarga memberi support kepada dia agar ini terselesaikan.
1: Oke. Okay.
0: Faktanya sekarang ada beberapa kasus yang datang ke tempat kita, ketika itu disampaikan ke keluarga, keluarga malah acuh itu. Ya, tadi mungkin pemahaman dan sebagainya ya. Kembali lagi ketika yang didengar, mungkin Abu Yusuf bilang tadi, yang tengku ujung aja dengar aib, tapi sebelumnya mungkin gak dengar ya apa gitu ya, kan.
1: Ya, ya.
0: Aib yang seperti apa yang harus kita tutup, aib seperti apa yang harus kita buka. Kenapa ketika ini tidak ada spot, makanya dia akan kembali down gitu. Secara orang yang trauma secara psikologis tidak akan bisa sembuh dia sendiri.
1: Okay.
0: Karena penyembuhan secara psikologis itu bukan dengan obat. Bukan seperti kita datang ke psikiater, gak bisa tidur, kasih obat tidur, selesai. Enggak. Tapi ini ketika dia berani berbicara, kita cari solusi sama-sama. Antara psikolog dengan si korban. Tapi ketika ada hal yang memang harus disupport oleh keluarga. Ini tergantung lagi apa permasalahannya. Tapi ketika dia hanya sendiri, maka itu terjadi kendala terbesar. Kenapa? Kita bilang kok datang sendiri, Dek. Takut kasih tahu orang tua, takut nanti kena marah atau sebagainya apa. Kenapa? Kalau memang apa terapi yang diberikan oleh psikolog itu kadang bukan dia yang harus melakukan, tapi keluarganya juga gitu. Itu ada pernah fenomena dia sampai masuk ke kamar itu enggak makan dan sebagainya. Orang tua enggak tahu gitu. Dikira sakit supaya apa? Dia cerita ke temannya. Kebetulan teman punya pemahaman yang bagus, dia bawalah ke tempat kita.
1: Okay.
0: Itu pernah perkara yang seperti itu, kasusnya seperti itu. Tapi tidak tersedikit juga, ya mungkin pemahaman dia antara dia dengan orang tua juga beda pemahaman tadi. Ada miskomunikasi di sana. Menurut dia ini ada sesuatu yang gak beres. Menurut orang tua itu biasa-biasa saja. Toh hari ini juga perkembangan, kita juga tidak bisa menolak perkembangan zaman ya, Pak Yus. Teknologi ini yang paling parah gitu. Mungkin dia secara maaf cakap berhubungan badan tidak disentuh, enggak. Tapi mengirim video, mengirim foto, sebagainya. Itu terjadi. Ketika tadi nanti ada yang miss, itu menjadi bumerang bagi dia sendiri. Ada yang digunakan untuk memeras, ada yang disebarkan untuk dijual ke tempat lain. Itu korban banyak datang ke tempat kita seperti itu.
1: Ya.
0: Dan yang terjadi bukan hanya orang yang secara level ekonominya itu level rendah. Pendidikan rendah, enggak. Ini hanya hampir semua yang datang. Hari ini perkembangan kan sudah, apa namanya, ada pergeseran nilai ya. Kita diakui atau tidak, hari ini terjadi. Maaf cakap, mungkin saya kuliah di Banda Aceh itu sekitar tahun 2006, Pak. Di awal-awal booming warung kopi. Tapi sangat terbatas perempuan yang duduk di warung kopi. Walaupun saat itu wifi menjadi hal yang mewah. Tapi hari ini kan nggak mewah lagi.
1: Ya.
0: Tapi terbatas yang duduk di warung kopi. Hari ini, ya, buat tugas, dia mau duduk di warung yang harus kadang meja nggak standar dan lain-lain, dia duduk di warung gitu. Sampai jam berapa. Orang menganggap itu hal yang wajar, anak-anak, anak kuliah jadi bahan sebagainya. Oh, ketika ini kita anggap suatu hal yang wajar, padahal kita punya kearifan lokal tadi, maka terjadi hal seperti ini. Ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa pelecehan seksual itu bukan hanya diperkosa. Itu kondisi yang terjadi. Bukan hanya di raba payudaranya, bukan hanya seperti itu, tapi banyak hal lain. Pemahaman itu harus kita berikan ke semua level gitu. Sama orang tua. Ketika misalnya katakanlah orang yang sebelum menikah mungkin Pak, mungkin bisa kerjasama dengan KUA, itu ada sosialisasi ke orang tuanya. Ketika anak yang umur sekian harus tahu yang mana boleh sentuh. Itu orang tua nggak tahu Pak. Saya sampaikan ini ketika datang ke tempat kita, nggak tahu anak itu seperti apa. Karena kan biasa, maaf cakap, kadang kita di rumah itu keluarnya rame kan. Bukan hanya satu keluarga, ada kakek di situ, ada paman di situ. Kadang anak-anak yang usia berapa, hal-hal yang biasa saja gitu. Itu pemahaman itu harus kita berikan. Kembali ke dasar agama itu juga harus diajarkan sejak dini. Itu kondisi pemahaman yang hari ini terjadi. Dan kita anggap hal-hal yang tadinya tabu menjadi hal biasa. Kayak tadi-tadi, misalnya ada yang maaf cakap lewat di depan berpasangan, alah biasa. Dulu kan maaf cakap kalau ada yang pacaran turun dia, markir gitulah bahasanya kan, nyuri-nyuri lah bahasanya. Kalau sekarang yang malu bukan yang pacaran, yang duduk di depan rumah. Udah datang pacarnya, ayahnya yang pindah masuk ke dalam. Jangan ganggu si adik sama si abang di depan. Itu kondisi. Jadi pemahaman ini harus dilakukan memang secara kolektif, Pak. Pemerintah di sana, tokoh agama di sana, keluarga di sana, dunia pendidikan juga, lingkungan juga. Termasuk ya situs-situs tadi, situs-situs juga menjadi pemicu juga kan ketika dia tonton. Jadi berhasrat dan sebagainya, belum dia di usia dia, dia sudah harus menerima itu, belum bisa memilah tepat tidak tepat, baik tidak baik. Itu kondisi hari ini.
1: Baik, Bang Ihsan, sangat menarik. Makin siang mungkin makin menarik topiknya. Ternyata memang ada ilmu yang harus upgrade. Jadi setiap orang tua itu kita sering mendengar mungkin istilah ilmu parenting gitu kan. Jadi parenting yang selama ini mungkin cuman pola mengasuh anak saja mungkin di awal pertumbuhan dia. Tapi ketika dia dewasa, ketika dia menjadi orang tua, si ibu atau si orang tua ini mungkin sudah lepas tangan. Nah, ya sudahlah, mereka sudah kita kawinkan, sudah selesai mungkin. Kan itu mungkin yang terjadi di dalam masyarakat kita. Pak, kita kembali ke Pak Kadis. Pak, mungkin kalau melihat respon dari tantangan yang barusan disampaikan oleh Abu, mungkin dari Bung Ihsan, mungkin hari ini apa saja mungkin program perlindungan dan pemulihan, boleh kita sebut mungkin rehabilitasi yang dilakukan saat ini oleh dinas, itu berjalan secara pasti dalam masyarakat atau memang dipastikan bisa berjalan dalam masyarakat? Kemudian bagaimana si pelapor yang melapor kasus ini itu bisa dijamin bahwa dia kerahasiaan datanya, kemudian tidak terpublish ke publik, itu bagaimana mungkin dinas merespon hal itu, Pak?
3: Terima kasih, Bung. Tadi sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Dr. Srijal, juga ada Bung Ihsan ya. Jadi kita di sini, di DP3AP 2KB, kita ada satu UPTD namanya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak. Okay. Jadi UPTD PPA itu menangani semua kasus terhadap pelindungan perempuan dan anak. Misalnya ada kekerasan yang dilaporkan kami, misal pelecehan seksual, dilaporkan. Itu langsung kami tangani. Okay. Kami berikan pelayanan-pelayanan yang sudah ada SOP-nya. Ada berapa pelayanan gitu. Misal nanti ada juga orang yang datang sini, dia perlu hanya konseling saja. Okay. Kita berikan pelayanannya. Karena dia trauma dan seterusnya, kita ingin pulihkan trauma dia. Jadi kembali kepada pelayanan yang ada di sini. Yang pertama adalah pelayanan konseling. Ketika orang datang ke tempat kita, dia beri pengaduan, itu kami terus respon. Okay. Dengan tim-tim psikolog yang sudah ada, yaitu kami terus respon. Ketika misalnya sudah kami kasihkan pelayanan itu, juga nanti kami ada lakukan home visit juga. Langsung datang ke rumahnya juga. Okay. Ya, kita lakukan. Kemudian juga kita langsung juga ke masyarakatnya, ke tokoh-tokoh masyarakat. Kita juga lakukan misalnya mediasi, ketika pertikaian dan seterusnya, lakukan mediasi dan seterusnya. Itu pelayanan-pelayanan yang kami berikan adalah gratis. Dan malahan, kita memberikan transport lagi kepada korban. Okay. Ketika mereka lapor ke kami, itu kami kasih transportnya. Ketika dia butuh misalnya ada, misalnya dia karena dia tadi mendapatkan kekerasan, dia butuh namanya, kita berikan juga bantuan dalam bentuk apa dek kemarin kita kebutuhan spesifik. Jadi situ misalnya butuh misalnya ada susu kita berikan, misalnya dia anak kecil misalnya, kemudian orang tua dan seterusnya kita kasih mukena, Quran yang sifatnya bisa memulihkan trauma dia.
1: Okay.
3: Nah, itu kami berikan gratis. Mm-hmm. Artinya apa? Negara hadir dalam rangka melindungi perempuan anak di kota Lusmea ini.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi itu kemudian juga ketika ada korban, dia terancam, dia nggak bisa pulang ke rumah. Kadang-kadang dia karena KDRT ya dan seterusnya. Itu negara khususnya di kota Lusmea di sini menjamin korban tadi itu untuk mendapatkan tempat perlindungan rumah aman itu selama 14 hari. Karena kita belum ada gedungnya, kita berikan hotel. Okay. Selama 14 hari dan gratis. Lusmea yang bayar itu. Nah, jadi ini banyak pelayanan yang kita berikan kepada korban-korban khusus perempuan dan anak.
1: Yeah.
3: Kembali kepada anak tadi yang kita berikan perlindungan itu, anak itu adalah umurnya 18 tahun ke bawah. Dari kandungan sampai 18 tahun kurang 1 hari.
1: Mm-hmm.
3: Itu mendapatkan jaminan daripada negara, khususnya di kota Lusmea. Jadi gak usah khawatir. Mm-hmm. Jadi kami dalam forum ini juga mengajak semua masyarakat kita yang mendengar ini, kalau ada kejadian kekerasan dalam keluarga, lingkungan, silakan lapor ke kami.
1: Yeah.
3: Kami siap datang ke tempatnya langsung, home visit, atau datang ke sini. Kami layani, sudah ada SOP-nya.
1: Baik.
3: Kemudian kalau ada visum, kami berikan visum juga. Mm-hmm. Rumah sakit itu gratis juga.
1: Okay.
3: Nah, kemudian nanti ketika kita misalnya kita yang ada misalnya psikolog klinis, kita butuh psikolog apa yang dari Bandar Aceh, forensik. Nah, itu kita datangkan di Bandar Aceh karena kita di sini nggak ada. Itu kami semua biayai perjalanan orang itu semua. Jadi negara begitu hadir untuk melindungi anak.
1: Okay.
3: Kembali kepada pelayanan lainnya, misalnya kami sekarang ini menarik yang datang ingin sampaikan oleh host tadi menyangkut dengan bagaimana sih parenting misalnya dan seterusnya. Jadi kami juga ada kader di desa.
1: Okay.
3: Nah, jadi setiap desa itu kami ada kader 3 orang. Namanya tim pendamping keluarga. Nah, jadi habis itu tambah lagi ada PKB, penyuluh keluarga berencana. Ya, jadi di situ kami ketika misalnya ada catin ya akan melakukan pernikahan.
1: Sebelum pernikahan.
3: Ya, itu kami layani itu. Kami panggil lah KUA-nya, Pak, tolong layani sebentar ada catin di desa ini, rumah ini datang. Kami juga mendampingi.
1: Okay.
3: Ya itu kami bayar dari KUA-nya untuk memberikan bimbingan catin tadi itu. Bagaimana misalnya ini dan seterusnya, keluarga sakinah mawaddah dan seterusnya. Situ diberikan pemahaman-pemahaman untuk mendapatkan suatu keluarga yang sakinah. Misalnya.
1: Right.
3: Itu salah satu juga pelayanan yang kami berikan. Jadi artinya kita di P3AB Lokabi berikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak luar biasa sudah kami lakukan.
1: Nah,
3: kembali yang disampaikan oleh tadi Pak Yusri Jal juga dan Bung Isan. Jadi kita sekarang ini kan sudah ada undang-undang terbaru juga ya. Nggak baru kali, tapi dia baru berlaku 2024 kemarin itu. Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang kekerasan seksual.
1: Yeah.
3: Nah, seperti dikatakan oleh Bung Isan tadi itu. Jadi kekerasan seksual itu bukan berarti hanya pegang dan perkosa saja. Sekarang undang-undang itu luar biasa loh, hati-hati sekali kita. Hanya bersiul saja, sweet-sweet, hai manis, hai cantik, hai montok, itu pidana loh.
1: Oke.
3: Okay. Hanya mengatakan gitu. Nah, jadi dengan undang-undang sekarang yang sudah ada ini, kita memberikan pemahaman juga ke masyarakat. Supaya nggak dilakukan itu. Ya Pak Yus ya, artinya undang-undang ini legal ini artinya. Dan sampai 4 tahun loh penjara kalau memang itu. Nah, jadi kami di sini juga, ketika ada kasus kekerasan seksual, itu tidak ada yang namanya mediasi. Tidak ada namanya musyawarah. Itu harus dipidana, Pak. Sekarang kalau kita lihat di masyarakat kita, misalnya mohon maaf lah, ketika terjadi pelecehan dan seterusnya, itu pasti damai. Karena apa? Yang pelakunya adalah orang terdekat semua. Jadi pelecehan seksual itu, Pak, orang terdekat semua. Ada adik, ada keluarga, paman, ponakan, dan seterusnya di sini. Nah, jadi kadang-kadang kayak dibilang oleh Bu Isan tadi, aib nih, nggak boleh dia akhirnya musyawarah, sabo kami kasih. Itu kami, paling kami haramkan itu. Jadi kalau ada kasus kekerasan seksual, tidak ada mediasi.
1: Okay.
3: Itu harus dipidana.
1: Baik.
3: Mungkin itu, Pak.
1: Baik, makasih Pak Kadis, luar biasa. Para pendengar RRI dan pemirsa semua yang menyaksikan tayangan RRI, luar biasa penyampaian dari Pak Salahuddin tadi. Ternyata program dinas itu sudah masif terjadi dalam masyarakat kita. Kita ke Abu Yus terkait dengan undang-undang yang barusan disampaikan oleh Pak Kadis, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau di Aceh mungkin ada diatur dalam kanunnya, itu sejauh mana sudah implementasinya dan bagaimana kanun atau undang-undang itu bisa menjamin pemangkasan orang ketika melapor, itu kan cukup sulit gitu. Bagaimana undang-undang itu menjamin hak si pelapor itu bisa memangkas birokrasi yang ada? Mungkin gitu, Bu.
2: Ya, baik. Jadi kalau kita merujuk kepada ketentuan dari peraturan perundangan, itu sudah sangat memberikan perlindungan ya, kepada masyarakat. Dan juga di situ jelas tadi kategori-kategori yang mana yang masuk dalam kekerasan seksual. Nah, seperti tadi disampaikan. Dan kita justru menganggap itu hal-hal kecil, remeh, dan bahkan mungkin candaan.
1: Yeah.
2: Nah, seperti tadi misalnya sweet-sweet, ada mencantik, dan kita hilir. Kan ada seperti itu kita. Yeah, jadi menganggap itu candaan. Padahal itu masuk bagian dari kekerasan seksual.
1: Betul.
2: Nah, kenapa itu masuk dalam bagian kekerasan seksual? Kalau kita merujuk kepada ketentuan peraturan tersebut, itu semua yang pertama dia adalah tindakan-tindakan yang tanpa persetujuan korban. Nah, intinya itu. Dalam undang-undang juga demikian diatur, dalam kanun juga demikian diatur, tanpa persetujuan korban. Nah, itu adalah kekerasan seksual. Lalu timbul pertanyaan, oh berarti kalau korban setuju nggak masalah berarti? Nah, kan ada argumen seperti itu misalnya. Kalau setuju ya nggak masalah. Nah, sebenarnya harus dibedakan yang mana kekerasan seksual, yang mana termasuk dalam perbuatan seksual. Nah, itu berbeda.
1: Okay.
2: Nah, jadi kalau sama-sama setuju, nah itu berarti masuk dalam perbuatan.
1: Perbuatan.
2: Lain lagi aturannya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau tanpa persetujuan korban, ini jelas kekerasan.
1: Okay.
2: Nah, jadi ketika itu tanpa persetujuan korban, maka itu masuk dalam unsur KS tadi. Nah, ketika itu masuk unsur KS, kemana dia harus melapor? Kepada siapa dia harus melapor? Nah, tadi kalau di pemerintah daerah, masuklah tadi ke Dinas
1: Perlindungan
2: Perempuan dan Anak. Kalau di kepolisian itu ada unit perlindungan anak juga. Jadi ke sana dilaporkan. Nah, ketika penerimaan aparat ataupun pemerintah itu menerima laporan ini, itu mereka tidak langsung menjudge, ini gara-gara kamu pakai bajunya seperti ini.
1: Yeah.
2: Ini gara-gara kamu keluarnya malam.
1: Yeah.
2: Jadi kalau seperti itu kan akan menimbulkan trauma lain lagi bagi si korban. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Nah, dalam undang-undang TPKS ini, itu prioritasnya adalah perlindungan korban.
1: Okay.
2: Nah, jadi korban dulu yang dilindungi. Bukan sebaliknya, korban dulu yang disalahkan. Tapi korban dulu yang dilindungi.
1: Yeah.
2: Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tadi? Nah, ini membuat korban itu dia merasa ketika dia bercerita, dia menyampaikan, dia merasa aman. Dia merasa nyaman. Jadi sehingga dia apa trauma tadi itu dia berani untuk mengutarakan.
1: Yeah.
2: Berani untuk menyampaikan, berani untuk melaporkan. Nah, jadi tidak ketika ada laporan itu justru
1: dipatahkan.
2: Memang kamu inilah. Kalau kamu nggak kayak gini nggak akan terjadi.
1: Ya.
2: Kan itu.
1: Ya.
3: Ngapain keluar malam?
2: Nah, jadi artinya korban ini dulu yang harus dia dikuatkan.
1: Ya.
2: Nah, ketika dia sudah kuat, sudah berani untuk menyampaikan, melaporkan, nah baru nanti di situ informasi-informasi lebih mudah digali dan penegakan hukum itu lebih maksimal.
1: Okay.
2: Kenapa penegakan hukum ini perlu nanti terhadap si pelaku? Karena itu tadi, kalau ini tidak dilakukan, maka orang akan beranggapan untuk apa lapor?
1: Ya.
2: Ujung-ujungnya kita yang salah.
1: Okay.
2: Untuk apa lapor? Ujung-ujungnya kita yang dipermalukan.
1: Ya.
2: Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus diberikan pencerahan dan juga pemahaman kepada masyarakat bahwa ketika ini terjadi, jangan takut untuk melaporkan. Katakan bahwa Anda itu tidak sendiri. Ada kami bersama Anda. Nah, jadi ketika dia sudah merasa aman, nyaman, nah itu insya Allah penanganannya akan lebih mudah.
1: Baik.
2: Namun tentu kembali pencegahan yang harus kita utamakan.
1: Baik. Makasih Abu.
2: Ya.
1: Luar biasa pencerahannya Abu. saya ke Pak Kadis. Jadi selama ini kan ada lembaga-lembaga seperti Asa Kita mungkin, tapi ada juga lembaga-lembaga lain yang mungkin juga konsen di bidang pendampingan korban gitu. Nah, sejauh ini bagaimana sinergi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga itu, Pak Kadis? Jadi apakah saling berjalan dengan ego masing-masing atau memang saling bersinergi dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat kita? Itu bagaimana melihat itu, Pak Kadis?
3: Terima kasih, Bung. Jadi pada intinya kita sebagai pemerintah ya, kita akan membina ya, melakukan suatu pembinaan kepada teman-teman kita di LSM yang sudah juga bekerja. Artinya apa? Mereka kan relawan nih, memang bekerja untuk masyarakat juga kan, sama-sama bang ya. Nah, jadi kita juga selalu bersinergis juga dengan teman-teman kita. Contoh kemarin ini ada ASA, kemudian ada APIK juga ya, APIK.
0: LBHP
3: juga, itu selalu kita bekerja sama. Jadi nanti kita saling tukar-tukar ini juga. Kalau ada informasi-informasi yang bisa kita kerjakan sama-sama, itu selalu. Cuman kan selama ini saya kan ada kepala OPTD yang bisa kerjasama dengan kami PPA. Nah itu silakan saja. Kami juga membuka pintu loh. Nah, jadi membuka pintu, silakan kita diskusikan di mana yang kurang, kita perbaiki bang ya. Kita sama-sama di mana yang ini kita sinergiskan kembali. Nah, artinya kami nggak bisa kerja sendiri bang. Betul. Pemerintahan nggak bisa kerja sendiri. Betul. Kita harus bersama-sama. Betul. Artinya apa? Kita lakukan keroyokan. Keroyokan sama-sama bagaimana sih? Kita berikan perlindungan, kayak dibilang oleh Dr. Yusrijal tadi, ada pencegahan bersama-sama. Nah, kita edukasi masyarakat kita, ya kan, supaya mereka juga paham. Jadi kalau kita lakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ada pidananya loh. Minimal itu aja mereka sudah takut. Wah, ini bahaya nih. Kita lakukan ini terhadap pidana. Itu aja sudah memberikan suatu energi yang baik kepada masyarakat kita. Bahwasanya tidak main-main loh dengan perempuan dan anak ini, karena ada undang-undangnya gitu, Pak.
1: Baik, makasih Pak Kadis. Saya mungkin sebelum ke Bung Ihsan, pengen ke Abu dulu sebagai akademisi Unimal yang tadi juga tergabung di dalam Satgas, Abu. Jadi bagaimana Unima atau sebagai akademisi ini melihat bahwa ini tentu ada peran pengabdian kepada masyarakat, Abu, yang selama ini kadang orang mengabaikan itu gitu, alah nggak penting gitu kan, itu kan ada dinas gitu, atau itu ada lembaga sakita gitu. Jadi melihat itu, Abu, bagaimana mungkin kampus melakukan pengabdian yang lebih mendalam lagi mungkin, Abu?
2: Ya, jadi dosen itu kan tugasnya tidak hanya mengajar, ya. Jadi dosen juga melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian. Apalagi dengan saat ini itu kementerian itu mengedepankan kampus berdampak, ya. Artinya apa yang dilakukan oleh kampus itu bisa memberikan dampak-dampak positif. Tidak hanya kepada kampus tersebut, tapi juga kepada lingkungan masyarakat dan juga kepada pemerintah. Nah, salah satu pengabdian yang kita lakukan itu adalah kita menyampaikan informasi-informasi, penyuluhan-penyuluhan. Baik itu penyuluhan hukum, psikologi juga, ekonomi dan lain sebagainya, itu kita terjun langsung kepada masyarakat. Nah, jadi kita menyampaikan kepada masyarakat, misalnya terkait dengan kekerasan seksual ini. Bagaimana cara kita untuk memberikan pencegahan? Jadi kalau kami di kampus itu lebih kedepankan itu adalah pencegahannya, bukan penanganannya. Nah, tapi setelah kita menyampaikan bagaimana pencegahan, kalau itu terjadi juga, baru kita sampaikan bagaimana cara penanganannya. Baik itu aspek hukumnya, aspek psikologinya. Nah, kalau itu terjadi, dan kita dari kampus juga ada melakukan kerjasama tadi, termasuk dengan dinas juga Pak ya. Jadi ada kasus juga yang terjadi di kita kemarin, itu kita melakukan komunikasi dan koordinasi juga dengan dinas. Apalagi di kita, kalau di kampus itu seperti tadi rumah aman itu tidak ada. Lalu juga anggaran untuk penanganan penyediaan rumah aman itu juga tidak ada. Nah, itu kita melakukan koordinasi dengan pihak dinas. Nah, lalu kalau di kita ketika terjadi penanganan itu juga, itu kita tidak melihat si korban ini dari mana. Nah, kalau dari kampus itu kan tadi karena kita ini multi ya, jadi tidak hanya orang Aceh, tapi semua juga masuk. Nah, itu siapapun dia, ketika dia kuliah di Universitas Melukus Saleh, dia sudah tinggal di sini, itu adalah warga kita. Jadi hak-hak dia itu tetap kita penuhi.
1: Baik, makasih Abu, luar biasa dari ketiga panelis kita hari ini. Ada paradigma baru atau cara berpikir baru yang hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang sudah terjadi di dalam masyarakat kita. Barusan mungkin para panelis mengungkapkan itu pada kita semua. Kemudian juga dari program-program dari dinas, kemudian ternyata sudah cukup banyak program yang dilakukan oleh dinas yang itu harusnya sudah disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak ada ketakutan pada masyarakat untuk mau melapor. Jadi mungkin hari ini Pak Kadis, orang berpikir ketika melapor harus ke kantor polisi. Padahal tidak begitu juga kasus yang ditangani. Tentu ada dinas, kemudian ada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendampingan. Tentu juga ada selaku akademisi, mungkin orang-orang yang paham tentang ilmu hukum di kampus gitu kan. Terima kasih sudah membuka cakrawala berpikir kita. Tentu dialog hari ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian untuk ketiga panelis, mungkin kita sisa di akhir waktu sesi kita. Jika ada satu hal yang mendesak yang harus diubah di Lok Sumawai hari ini, agar gunung es ini mencair dan korban tidak lagi takut bersuara, apa hal tersebut yang mungkin harus kita lakukan dari sudut pandang masing-masing? Kalau Abu nanti dari hukumnya, dari dinasnya, dan juga dari lembaga, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan atau terjadi selama ini di dalam kita menangani kasus ini. Saya persilakan ke Bung Ihsan dulu mungkin.
0: Kondisi tadi, karena psikologi kita berada di, tadi nggak ada, kalau Pak Kadis jelas dalam pemerintahan, Abu Yus juga bagian dari pemerintahan, walaupun institusi ada yang di kampus, kalau kita memang harus ada kesadaran secara kolektif. Artian, hari ini, mungkin kita sudah kebablasan masalah narkoba, jangan sampai kekerasan seksual juga menjadi kebablasan. Kita cukup-cukup malu ketika ini memang terjadi di tempat kita, yang kita berlatarkan Islam, dan juga hari ini berlaku syariah Islam secara hukum positif.
1: Ya.
0: Jadi kondisi ini jika ini terjadi, maka apa yang dicita-citakan kita bersama adalah ya jadi cita-cita saja, tidak terwujud. Kembali lagi, ketika ada korban, jangan diam, berani berbicara, itu merupakan jalan untuk bisa menyelesaikan masalah.
1: Oke. Terima kasih Bung Ihsan. Kita geser ke Pak Kadis. Pak Kadis melihat hari ini, Pak Kadis mungkin ada satu dua solusi mungkin yang Pak Kadis tawarkan.
3: Iya, terima kasih. Jadi di kesempatan akhir ini saya ingin menyampaikan, kita marilah kita wujudkan Kota Lusumia ini menjadi kota yang ramah bagi perempuan dan anak. Apalagi Kota Lusumia sekarang ini di tahun 2025 itu sudah mendapatkan kota layak anak tingkat nasional.
1: Oke.
3: Di India.
1: Oke.
3: Lagi dapatnya. Kemudian di tahun 2026 ini juga kita untuk Aceh nilainya tertinggi sekarang untuk kota layak anak. Ini tinggal berproses di tingkat nasional. Jadi kita doakan saja, walaupun tidak naik ya bertahan di India. Gitu. Jadi yang kedua saya ingin sampaikan, untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, marilah kita peduli. Kepedulian yang utama sekali. Jadi dengan kepedulian kita ini, kita sudah bisa melindungi anak-anak kita.
1: Oke.
3: Seperti yang disampaikan oleh Dr. Yus Rijal tadi. Jadi saya ngajak di sini, jangan takut untuk melapor. Jadi 2P, pelopor dan pelapor.
1: Iya.
3: Jadi dengan melapor saja sudah dapat transport, Pak. Jangan khawatir, okay. Semua gratis. Ya kan, kita berikan gratis sampai ke visum dan seterusnya gratis.
1: Baik.
3: Jadi Kota Lusumia hadir di sini memang untuk melindungi perempuan dan anak, khususnya di dinas saya di DP3 P2KB yang baik. Ada juga kita unit UPTD PPA-nya.
1: Okay.
3: Mungkin itu Bang, jangan takut melapor, silakan melapor. Melapor saja dapat transport. Terima okay. kasih. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Abu, bagaimana melihat ya. Kondisi ini Abu?
2: Baik, jadi kalau saya melihat seperti tadi ya, kalau kami mungkin lebih mengedepankan itu pencegahannya. Nah, dari mana kita mulai pencegahan? Itu yang pertama keluarga. Tanpa ada peran keluarga, maka itu akan sulit untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Yang kedua yaitu adalah lingkungan, masyarakat. Nah, masyarakat ini, kita masyarakat itu tidak boleh abai. Tidak boleh kita melihat bahwa itu bukan anak kita. Semua itu adalah anak-anak kita. Nah, sehingga kita perlu memperhatikan mereka, perlu melakukan pengawasan terhadap mereka. Yang keempat, yang ketiga yaitu adalah pemerintah.
1: Okay.
2: Nah, ketika pemerintah di sini sebagai garda terakhir tadi untuk penyelesaian ini, maka apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, apa yang ditakutkan oleh masyarakat itu dapat diminimalisir. Jadi mereka merasa yakin ketika mereka melapor kepada pemerintah, pemerintah ini dalam arti luas tadi ya. Bisa pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang disampaikan, dilaporkan ini mereka yakin dan berani. Sehingga ketika terjadi kasus, mereka bukan menganggap itu adalah aib, tapi itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena itu adalah hak dari masyarakat tadi. Demikian.
1: Oke, terima kasih Abu. Terima kasih ketiga para panelis kita, Bung T. Muhammad Nurdi Ihsan, kemudian Pak Salahuddin dan juga Dr. Yus Rizal, hari ini sudah berbagi dengan kita semua terkait dengan fenomena gunung es, terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Jadi Mudah-mudahan dengan adanya program dari RRI Loksmawe ini bisa menambah wawasan kita semua, kemudian juga bisa merasa bahwa kita semua punya tanggung jawab. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan hanya akademisi, bukan hanya lembaga saja, tapi keluarga, lingkungan, pemerintah, dan semua kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga anak-anak kita, menjaga perempuan, menjaga istri dan ibu-ibu kita. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan para pendengar dan pemirsa. Terima kasih sudah bergabung dengan siaran RRI Loksmawe. Semoga bermanfaat. Saya Rahmadi M. Ali, selaku host yang memandu acara ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

informasi pukul 15 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, di kesempatan sore yang berbahagia ini, sebelum kita nanti akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca, ya kita akan segera jelang kumandang azan sholat asar untuk kawasan Kota Loksmai dan sekitarnya pada pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga nanti di formasi pukul 17 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh guna mengikuti yaitu berita lintas 17. Tetaplah bersama kami.

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX. Baik pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca.
1: Info cuaca.
0: Ya, di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Melikusaleh, ada Febri.

0: Selamat sore, Febri.
1: Selamat sore, Kak.
0: Apa kabar sore ini? Ya.
1: Baik, Kak.
0: Baik, silakan Febri untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
1: Selamat sore, pendengar berada. Kali ini kita akan update info perakiran cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Secara keseluruhan hari ini di wilayah Biren, Smawe, sampai dengan Langsa, itu berpotensi turun hujan di sore dan malam hari nanti. Intensitasnya bervariasi mulai dari ringan sampai sedang, dan disertai kilat petir dan angin kencang di beberapa tempat seperti Biren dan Bener Meriah, serta di utara. Kecepatan anginnya hari ini sekitar 6 sampai dengan 18 km per jam. Gitu, Kak.
0: Oke, mungkin ada informasi tambahan dan juga himbauan untuk pendengar terkait dengan kondisi cuaca sore hingga malam nanti, Febri, silahkan.
1: Ya, jadi kami himbau masyarakat yang pertama untuk tetap hati-hati dan waspada karena kami melihat ada potensi turun hujan di sore malam hari nanti. Intensitasnya ringan sampai sedang. Jadi biasanya hujan juga akan disertai dengan penurunan jarak pandang atau visibility. Hati-hati kalau mau berkendara antar kota, antar provinsi misalnya di sore malam hari ini. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Febri untuk update informasinya. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, apalagi memang kondisi untuk sore nanti malam agak sedikit menjadi hal yang harus tanggap dengan segala situasi, ya begitu ya Febri. Baik.
1: Ya, betul.
0: Terima kasih Febri. Salam buat teman-teman semua yang sedang bertugas. Semoga tetap semangat. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik, pendengar, itu dia bersama forecaster BMKG Maliku Saleh, Febrianto, yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan kembali besok pagi di pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian.

Flourish the Love Bergear dari Black Eyed Peas di formasi pukul 16:27 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di sini ya. Yang baru siap-siap untuk meninggalkan tempat ruang kerjanya, jangan buru-buru ya. Dicek kembali lagi kira-kira ada yang ingin dibawa pulang atau memang juga dicek kembali dulu. Telepon-telepon yang tidak sempat terangkat, pesan-pesan yang sempat terabaikan, bukan mengabaikan tapi karena aktivitas luar biasa sibuknya. Belum lagi yang setelah selesai kerja harus mengejar kegiatan lainnya ya. Ada yang akan mengisi dengan olahraga, ada juga yang mengisi dengan rutinitas lainnya, atau juga punya janji setelah lepas daripada beraktivitas pagi sampai dengan sore, sudah janji ya. Mulai dari dengan keluarga ya, atau rekan kerja, atau partner bisnis, atau relasi Anda, tergantung ya. Dipastikan juga paling tidak memenuhi janji, memenuhi amanah. Kalaupun tidak bisa, ya kalau bisa dikonfirm ulang ya, agar tidak membuat seseorang menunggu. Karena menunggu katanya sih adalah hal yang paling membosankan dan menjenuhkan. Oke. Baik, dan selamat sore paling baik untuk para pelaku UMKM. Saya yakin sekali luar biasa semangat walaupun di luar sana tampak sedikit mendung ya. Seperti yang sudah diinformasikan BMKG tadi, bahwasannya untuk wilayah Timur memang akan diprediksi akan turun hujan ya. Tapi yang pasti kita juga harus siap-siap dengan segala kondisi di kesempatan hari ini ya. Dan segala sesuatunya harus dipersiapkan sebaik mungkin. Apapun yang terjadi, kita harus siap tanggap dengan segala kondisi. Tetaplah berhati-hati juga untuk Anda yang ada di perempatan-perempatan jalan, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada karena volume kendaraan juga seiring ya selesainya pekerjaan ya, para pekerja-pekerja baik di instansi pemerintah, swasta dan juga di sop-sop perbankan. Jadi memang ini akan sedikit menambah keramaian di kawasan, baik di jalan protokol kemudian juga di kawasan jalan lintas negara ya. Tetap berhati-hati, jadilah warga negara yang taat pada peraturan dan semoga saja semuanya terselesaikan dengan baik. Tapi kalaupun memang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, ya lagi-lagi semua adalah yang memberikan hasil ya, yang menentukan hasil adalah Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Tetap di sini pendengar, masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan sampai nanti juga pukul 17 kita akan bergabung ya bersama Pak ya Korwil 17 Banda Aceh. Jadi untuk kali ini pendengar, di mana ya pemerintah menyiapkan stimulus transportasi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 ini dilakukan agar menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah, program tersebut melengkapi mulai dari stimulus libur sekolah 2026 yang sebelumnya telah disiapkan oleh pemerintah. Jadi berbagai insentif transportasi diberikan ya untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. Sekaligus pendengar, ini memperkuat konsumsi domestik nasional. Jadi total nilai stimulus transportasi untuk libur sekolah dan Nataru, gak main-main pendengar, sebesar 2,4 triliun rupiah. Jadi pada masa Nataru 2026-2027 nanti, pemerintah mengalokasikan anggaran stimulus transportasi sekitar 883,4 miliar rupiah. Sebanyak 161,4 miliar rupiah ini digunakan untuk diskon transportasi darat dan laut serta penyeberangan. Nah, kemudian juga di mana dalam konferensi pers ya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi juga mengatakan bahwasannya kebijakan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dan semester 2 tahun 2026. Dan sementara itu pendengar, pemerintah juga menyediakan anggaran sekitar 722 miliar rupiah. Jadi ini untuk mendukung insentif transportasi udara. Jadi program ini diperkirakan
dapat dimanfaatkan sekitar 6,14 juta masyarakat di berbagai daerah. Jadi penerima manfaat mencakup sekitar 1,04 juta penumpang kereta api dan 414 ribu penumpang kapal. Selain itu, lebih dari 188 ribu penumpang penyeberangan, ada 467 ribu kendaraan dan 3,7 juta penumpang pesawat, pendengar. Dan pada periode Nataru, diskon tiket kereta ekonomi sebesar 30% ini berlaku ya di 22 Desember 2026. Kemudian diskon angkutan laut juga berlaku 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2026. Sedangkan penyeberangan sendiri ini berlaku hingga 10 Januari 2027. Dan secara keseluruhan pendengar, ya, stimulus transportasi libur sekolah dan Nataru ini diproyeksikan menjangkau lebih dari 11,6 juta pengguna. Kemudian program tersebut juga ya bagian paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026 senilai 26,34 triliun rupiah. Ini bukan nilai yang sedikit, pendengar, luar biasa ya. Oke, jadi melalui stimulus transportasi pada dua momentum besar tersebut, pemerintah mengharapkan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh kita selaku masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ya, di informasi pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, di kesempatan sore ini kita masih akan terus hadirkan juga informasi. Ini terkait dengan informasi jemaah haji asal Aceh ya. Jadi dipastikan pendengar, Ketua Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh Rizal jadi mengatakan kalau sebanyak 3.521 orang jemaah haji Aceh yang tergabung dalam 9 kloter ini telah kembali ke tanah air hingga 24 Juni 2026 ya. Dan sebelumnya kedatangan kloter 9 yang berasal dari Aceh Selatan, Nagan Raya dan Aceh Jaya turut tiba di tanah air. Jadi kloter tersebut memberangkatkan ada 391 orang yang terdiri dari 382 jemaah dan 9 petugas. Sebanyak 388 orang kembali ke Aceh dalam penerbangan pemulangan kloter tersebut, pendengar. Dan saat ini juga tidak ada lagi ya jemaah Aceh yang berada di Mekah karena seluruh jemaah telah bergeser ke Madinah untuk melaksanakan rangkaian ibadah terakhir sebelum kepulangan. Meski proses pemulangan berjalan lancar, PPIH Aceh masih terus memantau kondisi sejumlah jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi, pendengar. Tercatat 4 jemaah masih dirawat, masing-masing 2 orang di Mekah dan 2 orang di Madinah ya. PPIH Aceh juga memastikan terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan otoritas haji di Arab Saudi ini untuk memantau perkembangan kondisi para jemaah tersebut hingga seluruh proses operasional haji tahun 2026 selesai ya. Kita doakan semoga ya seluruh para jemaah yang saat ini juga masih ada tercatat 4 jemaah masih dirawat, semoga Allah segera berikan kesembuhan ya, yang 2 orang di Mekah dan 2 orang di Madinah, semoga Allah segera berikan kesembuhan ya, dan semoga Allah lancarkan bisa kembali ke Indonesia dan berkumpul kembali bersama keluarga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar di kesempatan sore hari ini, ya, jangan lupa ya, bahwasannya RRI terus menyiarkan siaran pertandingan Piala Dunia, pendengar. Untuk di kesempatan jadwal di Rabu, ya, 24 Juni, ini tadi sudah berlangsung ya. Kalau untuk Kamis, pendengar jangan lupa, nanti di pukul 2 dini hari, ya, Kamis 25 Juni 2026, akan ada pertandingan Swiss berhadapan dengan Kanada. Kemudian juga di pukul 5 pagi ada Skotlandia akan berhadapan dengan Brazil di grup C, pendengar. Untuk Swiss dan Kanada ini berada di grup B dan ada 2 pertandingan ya. Di pukul 2 dini hari dan juga di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kalau di hari Jumat nanti di 26 Juni ada di pukul 3 dini hari. Ekuador akan berhadapan dengan Jerman di grup E. Kemudian di pukul 6 pagi, Jepang akan berhadapan dengan Swedia yang berada di fase grup F. Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh guna mengikuti Lintas 17.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pemkab Aceh Besar berencana bangun pasar rakyat di Baitussalam. Kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilih. Kami ulangi, kenaikan harga BBM non-subsidi alihkan pilihan warga.

Siaran berita-berita ringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salib Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Kampung Nehun, Kecamatan Baitussalam. Laporan TC Moldia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian melalui berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Gampung atau Desa Nehun, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya. Menurutnya, lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pasar tradisional yang representatif. Adapun saat ini, pemerintah masih melakukan survei dan kajian lapangan guna menyusun perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai. Setelah seluruh tahapan perencanaan selesai, pasar tersebut bisa segera direalisasikan.
2: Pasar tradisional untuk masyarakat di kawasan Baitussalam dan juga mungkin Masjid Raya nantinya. Jadi di sini rencananya kita mau bangun pasar itu.
1: Selain fokus pada pasar rakyat, Pemkab Aceh Besar juga menyoroti kondisi waduk dan sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan irigasi lahan pertanian di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa sumber air di wilayah Nehun cukup melimpah dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun terdapat kendala teknis pada sistem pengairan yang menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum optimal. Terdapat 42 hektar lahan tada hujan yang berpotensi ditingkatkan produktivitasnya apabila sistem pengairan dapat diperbaiki. Selain itu, terdapat 12 hektar lahan yang berada pada posisi lebih tinggi dan masih sangat bergantung pada curah hujan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir resmi ditunjuk jadi Komisaris Utama Bank Aceh Syariah periode 2026-2030. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026 hingga 2030 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa 23 Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang merupakan pemegang saham pengendali PSP Bank Aceh Syariah dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan keputusan penetapan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
4: Menetapkan dan mengangkat Saudara M. Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah.
3: Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Aceh Syariah turut dihadiri jajaran direksi Bank Aceh Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta para pemegang saham yang terdiri atas Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendorong sebagian masyarakat untuk mengubah pola konsumsi bahan bakar. Sejumlah warga memilih beralih ke BBM.

0: harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi secara bertahap sepanjang Juni 2026. Kenaikan pertama terjadi pada BBM jenis Pertamina Dex dan Dex Lite. Kemudian pada 10 Juni lalu, pemerintah kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi jenis Pertamax Series, termasuk Pertamax yang melonjak dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikan harga tersebut langsung dirasakan masyarakat, salah satunya Dani, seorang pengemudi ojek online di Banda Aceh. Dia mengaku terkejut saat tiba-tiba melihat SPBU terjadi antrean panjang. Dia pun terpaksa beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
1: Pak, udah mogok ya Pak Hondanya, Pak?
2: Ya, kebetulan minyak habis.
1: Minyak habis? Ini antrinya udah berapa lama, Pak?
2: Udah hampir 1 jam.
1: 1 jam?
0: Bagi Dani, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi pukulan bagi biaya operasional hariannya. Selama ini ia memilih menggunakan Pertamax untuk menjaga performa sepeda motor yang menjadi sumber penghasilannya. Namun selisih harga yang semakin jauh membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Keluhan serupa juga disampaikan Cut Noval, warga Banda Aceh. Ia mengaku perubahan pola konsumsi masyarakat terlihat jelas di sejumlah SPBU. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih ke BBM subsidi untuk menekan pengeluaran rumah tangga, termasuk dirinya. Akibatnya, antrean kendaraan semakin panjang dan waktu tunggu menjadi lebih lama, bahkan antrean ini terjadi hampir di seluruh SPBU di Banda Aceh.
3: Kami udah sejam ngantri BBM, kita udah ke beberapa titik ya, dari Lampung, dari Lumbata, sampai Gurung Barunajaya, itu antreannya panjang, sampai, dengan sekarat lagi motor udah hampir di titik-titik penghabisan, jadi kami harus rela menunggu berjam-jam di sini.
0: Fenomena peralihan konsumsi BBM langsung direspon oleh pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh menegaskan bahwa antrian yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM subsidi. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma kepada RRI mengatakan kuota biosolar dan Pertalite untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, lonjakan antrian lebih disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat tingginya perbedaan harga.
4: Jadi pemerintah dalam hal ini BPR-nya menambah itu kuota untuk Aceh. Tetapi kita kan sama mengetahui saat ini terjadi disparitas harga yang terlalu antara biosolar dengan Dexlite atau Pertamina Dex. Nah, ini yang menjadi banyak kendaraan pribadi yang mungkin dulu menggunakan Dexlite atau Pertalite justru larinya ke biosolar.
0: Dian menyebutkan pemerintah Aceh bahkan tengah menyiapkan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat guna mengantisipasi peningkatan konsumsi yang terjadi hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM subsidi di Aceh masih aman. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhori mengatakan stok BBM subsidi di SPBU tetap tersedia dan penyalurannya berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Menurut Misbah, antrian yang terjadi bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian.
5: Potensi shifting ini secara natural memang pastinya ada. Karena yang misal biasa menggunakan Dex atau Dex Lite yang di kisaran dulu 13.000, 14.000, sekarang hampir dua kali lipat harganya, pasti secara naluriah, secara alamiah berpikirnya mungkin kembali ke biosolar.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi memang memaksa sebagian masyarakat mengubah kebiasaan. Dari memilih bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk kendaraan, kini banyak yang harus menyesuaikan pilihan demi menekan pengeluaran. Di tengah tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, harapan masyarakat sederhana. Pasokan BBM tetap tersedia, antrian tidak

0: semakin panjang dan pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan untuk kembali menurunkan harga BBM serta menghadirkan solusi agar beban ekonomi warga tidak semakin berat. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
1: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Kondisi sektor pertanian Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menjadikan petani kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Malikusaleh, Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebutkan bahwa secara teori, petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
2: Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini sebenarnya adalah di pedesaan. Pedesaan itu dengan para petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang mungkin teorinya memang kita negara agraris, dalam praktiknya adalah banyak sekali oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
1: Lebih lanjut, Julius menyoroti program ilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lok Sumawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Aceh Barat Tarmizi kukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengkukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendamping ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
2: Kabupaten Aceh Barat telah memperkuat sinergi kolaboritas dengan dinas terkait ataupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindungi dari kekerasan.
1: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Cut Sari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
3: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi. Insya Allah kita solid.
1: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Lok Semawe kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayolues suguhkan kerotum untuk menyambut kepulangan 74 jemaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues menyambut kepulangan 74 jemaah haji asal daerah tersebut di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bupati Gayolues Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam penyambutan tersebut, pemerintah Kabupaten Gayolues menyuguhkan kuliner khas daerah, kerutum, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan selamat datang kepada para jamaah.
2: Kita ucapkan selamat Bapak Ibu yang telah mengunjungi kami dengan negara-negara kami. Selamat atas kembalinya
1: Sebanyak 74 jamaah haji Gayolues tahun 2026 tergabung dalam kelompok terbang BTJ 008 Debarkasi Banda Aceh bersama Kabupaten Biren dan Aceh Besar. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan, transportasi, serta pendampingan bagi jamaah yang membutuhkan. Bupati berharap para jamaah menjadi haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan dalam menjaga kerukunan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sambut kehadiran peserta dari 14 negara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-14, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan syair Gayo berupa didong dan potensi pariwisata setempat. Selengkap laporan Fitra Jayadi.
3: Satu malam pertandingan didong bisa tidak kurang dari 5.000 kosakata.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, bersama peserta pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14. Dalam kegiatan di Pendopo Bupati Aceh Tengah Selasa malam tersebut, disuguhkan seni budaya syair Gayo, yaitu didong Gayo, di mana didong merupakan salah satu syair terbanyak di dunia. Wakil Bupati Aceh Tengah, Musin Hasan, mengatakan acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair Gayo berupa didong, serta mengharapkan kesenian tersebut dapat dijadikan waris budaya tak benda. Selain itu, Wabub juga memperkenalkan destinasi wisata kepada para peserta dari 14 negara, serta menyebut daerah itu telah bangkit dari bencana dan siap dikunjungi para wisatawan.
5: Memiliki sejumlah ikon-ikon wisata, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Bapak dan Ibu akan melihat salah satu ikon utama wisata Tanah Gayo, kebanggaan masyarakat Tanah Gayo, masyarakat Aceh Tengah, adalah ikon wisata yang luar biasa ciptaan Tuhan, yaitu Danau Laut Tawar.
4: Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muhsin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan, membina dan melindungi sastra Gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu juga diadakan Memorandum of Understanding MOU antara Kemendikdasmen dengan Pemkab Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra Indonesia maupun daerah.
6: Tentu ini bukan saat yang kebetulan, pasti sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 sendiri digelar sejak 22 hingga 28 Juni 2026 mendatang dengan menunjuk Provinsi Aceh sebagai tuan rumah penyelenggara. Acara akan digelar pada sejumlah lokasi termasuk di Burtelege, Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Masa libur sekolah berdampak pada menurunnya permintaan tempe dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sambang. Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha tempe mengurangi volume produksi harian. Selengkapnya disampaikan Dian Novitaria.
1: Libur sekolah semester genap tahun ajaran 2025-2026 membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang ikut libur hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya distribusi tempe dari pengusaha lokal yang ada di Kota Sabang. Pengusaha tempe di Sabang Asraf mengatakan penurunan terjadi karena berkurangnya pengambilan dari dapur SPPG selama masa libur sekolah. Sementara itu distribusi ke pasar tradisional dan warung tetap berjalan seperti biasa. Sebelum masa libur semester genap, setiap dapur SPPG biasanya mengambil sekitar 700 hingga 800 bungkus tempe per minggu. Namun saat ini jumlah tersebut mengalami penurunan karena aktivitas dapur tidak berjalan penuh. Penurunan permintaan tersebut berdampak langsung pada produksi harian tempe di tempat usaha Asraf. Dari sebelumnya mencapai 120 kg per hari, kini hanya sekitar 60 kg.
2: Kalau pasokan ke dapur, ya pastinya ada pengurangan karena kan sekarang lagi libur. Tapi untuk yang biasa-biasa tetap produksi, walaupun sekarang jumlahnya udah dikurangin, tapi yang di pasar-pasar tetap jalan. Itu per dapur biasanya 700 sampai 800 piece per minggu. Sekarang lumayan berkurang, biasanya kita produksi 120 kilo per hari, sekarang cuma 60 kilo, karena itu sudah enggak ada.
1: Asraf berharap pemesanan tempe dari dapur SPPG kembali meningkat seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada pertengahan Juli mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan usaha tempe miliknya. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Sumbul Salam menggelar aksi donor darah massal guna mengantisipasi kelangkaan stok medis di rumah sakit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Guna menjamin ketersediaan stok darah bagi kebutuhan medis darurat, Polres Sumbul Salam menginisiasi aksi donor darah massal. Aksi kemanusiaan itu dipusatkan di Aula Mapolres Sumbul Salam dan digelar pada hari Selasa kemarin. Kegiatan itu diintegrasikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Melalui aksi donor darah, Polri menunjukkan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Langkah taktis itu juga diambil untuk mengantisipasi kekosongan stok darah di fasilitas kesehatan wilayah Sumbul Salam. Aksi donor darah itu juga diikuti jajaran personel Polres Sumbul Salam, Bayangkari, serta masyarakat umum. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Sumbul Salam berharap stok darah di wilayah kota Sumbul Salam tetap aman dan siap digunakan kapan saja. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Kerul 17 Banda Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RLOX. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tersetia bersama kami. Saatnya kami hadirkan Tausiah Sore di kesempatan sore yang berbahagia ini. Tapi kami akan hadirkan siaran ulang pendengar, yang di mana untuk sore ini akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Azhar LCM SHMH, yang juga akan mengangkat judul Kepada Siapakah Kita Mengadu, tentang kehidupan kita. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX mengucapkan selamat mengikuti.

0: Asiah Sore, nasehat menjelang maghrib.
1: Baik pendengar, di kesempatan sore hari ini, untuk di hari ini, di hari Jumat 31 Januari 2024, kita masuk di acara berikutnya yaitu Tausiah Sore. Dan untuk itu sudah hadir di studio ada Ustadz kita, Ustadz Saiful Azhar, yang akan memberikan tausiah bersama kita semuanya hingga jelang kumandang azan maghrib nantinya. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz kita yang sudah hadir di studio untuk sore ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sore ini kita bisa bersua kembali Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, dan Lia sangat tertarik sekali ini dengan judul tausiah kita untuk sore ini, karena ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, biasa kita curhatnya itu ke media sosial atau
2: sangat menyentuh.
1: Sebenarnya kita kepada siapa ini akan mengadu Ustadz ya? Buat status kah atau seperti apa? Baik, silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini di program acara Tausiah Sore di RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan membawa satu topik tentang ya, kepada siapakah kita mengadu tentang kehidupan kita. Ya. Kehidupan ini adalah penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian, cobaan, dan tantangan. Ya. Jadi semua ini Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi tentang kehidupan ini semua kita pasti mendapatkan ujian, tantangan dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diciptakan kita manusia ini tidak ada kehidupannya itu mulus-mulus saja ataupun sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Kenapa demikian? Memang beginilah Allah menciptakan kita. Ada diberikan kesenangan, ada diberikan kesedihan, ada diberikan kenikmatan, dan juga ada diberikan kekecewaan dalam kehidupan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyirish shabirin. Ya. Jadi pasti kita akan diuji dengan berbagai macam kekurangan. Kekurangan harta, ya. Ketakutan, ya. Kekurangan ini, kekurangan apapun yang kita butuhkan. Dan ini adalah sesuatu yang memang beginilah Allah berikan untuk kita. Artinya di saat kita mengalami kondisi dalam hidup ini serba kekurangan ataupun penuh cobaan, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ini bukanlah akhir kehidupan. Ya, bisa saja ini adalah awal kehidupan baru kita. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan semua persoalan hidup kita itu memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Ya. Allah ingin melihat sejauh mana ketabahan kita. Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran kita. Dan Allah akan membalas bagi orang yang mampu melewati

curhat istilahnya, ya kan? Nah, itu boleh-boleh saja dalam satu sisi, tidak haram hukumnya, boleh-boleh saja. Tetapi ya, tetapi dalam Islam kita diajarkan, diberi petunjuk ya, dalam Al-Quran dan Sunnah ya, bahwasanya tempat kita mengadu tentang kehidupan kita, tempat kita mengeluh tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang bisa menyelesaikan kehidupan kita. Allah lah yang bisa memberi solusi sempurna. Sedangkan manusia, dia tidak tahu latar belakang kita. Ya, apa dibalik semua kehidupan kita, dia tidak tahu semuanya. Sehingga bisa saja dia memberi solusi bukan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Ya, apalagi tidak semua orang ingin mendengarkan kisah kesulitan kita. Tidak semua orang ingin mendengarkan dengan senang hati. Ya, bisa-bisa dia justru senang hati kita susah, bukan dia senang ingin membantu kita, dia bahkan dia senang kalau kita susah. Ya, jadi rumit sekali manusia ini, ya, rumit sekali. Makanya bila kita bergantung kepada manusia, kita akan selalu dibawa kepada kekecewaan. Ya, manusia seringkali tidak dapat dipercaya. Memang ini faktanya, kita tidak menyalahkan manusia. Kita semua manusia ya, yang sifat kita begitu, selalu berubah-berubah pendapat kita ya. Hari ini kita mengatakan A, besok kita mengatakan B. Selalu berubah karena hati kita memang sifatnya berubah. Nah, sehingga kita tidak bisa memegang satu kesimpulan pasti. Hari ini kita anggap si A baik menurut kita, besok lalu kita dapatkan dia tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya kita akan terus bingung. Bingung ini sebenarnya siapa yang baik dunia ini ya? Gitu kan? Ini satu pun enggak bisa dipercaya. Begitu kan? Sampai kita pada tahap putus asa. Semua enggak bisa dipercaya. Jadi ini kita bentuk dari awal pola pikir kita, ya. Memang manusia sifatnya demikian. Oleh karena itu, ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi ya, dari Anas bin Malik ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku daikal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah wa syakayah la taliku illa illallah ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha dalam bahasa Arab dia memasuki waktu subuh, artinya kita sudah pagi gitu kan, kita sudah sampai pada waktu pagi ya. Di saat kita sudah masuk waktu pagi ya, wa huwa yashku ilan nas, dia mengadu, melapor kepada manusia tentang daikal ma'ash, tentang kesempitan hidup. Karena kalau kita menceritakan, mengeluh, mengadu, memang tentang kesempitan biasanya. Karena kalau kita sedang diberikan kemewahan, kelebihan, enggak ada kita mengadu sama orang. Ketahuan nanti kan, kita sembunyikan gitu kan. Kalau sudah susah baru mengadu gitu kan. Memang sudah begitu manusia, tidak ada yang salah, fitrah kita demikian. Kalau sudah sakit baru mengadu gitu kan. Kalau lagi senang enggak kenal kawannya. Begitu dia. Dan itu biasa memang manusia ya. Dia mengeluh kepada manusia, faka'an nama yashku rabbahu, seolah-olah dia itu mengadu kepada Tuhannya ya. Padahal ya, padahal wasyakayatu la taliku illa illallah. Padahal sesungguhnya syakayah itu mengadu tadi, mengeluh tadi, la taliku, tidak ada yang layak, tidak ada yang cocok, la taliku,

tidak ada yang cocok, tidak sepantasnya kecuali ilallah, illa ilallah, kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengeluh, mengadu kepada Allah, itu pasti ada solusi dalam kehidupannya. Bila mengeluh kepada manusia, bukan solusi yang kita dapatkan, masalahnya bertambah besar. Seharusnya tentang kita hanya diketahui oleh satu orang, ternyata kawan itu menyebarkan lagi kepada kawannya. Akhirnya satu komunitas, satu kelompok tahu persoalan hidup kita. Nah, jadi tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah. Ya. Dan seringkali manusia itu tidak memberikan nasihat kepada kita yang benar-benar mendatang kemaslahatan kepada kita. Tetapi dia melihat sudut pandang dia. Ya, melihat sudut pandang dia. Bila dia misalnya tidak menyukai si fulan, lalu kita mengadu kepada tentang si fulan, dia tambah menjelek-jelekkan si fulan. Akhirnya yang terjadi, kita justru menambah kebencian lagi kepada si fulan. Bukannya dia mendamaikan kita. Memang benar, memang benar dia itu memang tidak baik. Memang benar. Jadi akhirnya kehidupan kita tidak indah. Kehidupan kita tidak indah. Nah, bila mengadu kepada Allah, ini salah satu makna kita ridha terhadap takdir Allah. Ya. Fa min alamati adami ridha min qismatillah. Ya. Syakayah ila nas adalah min alamati adami ridha bi qismatillah. Mengadu kepada manusia, mengeluh

0: mengeluh kepada manusia, ini salah satu tanda kita tidak rela dengan apa yang Allah bagikan untuk kita, dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Kita tidak rela. Bila tidak rela, itu mengeluh kepada manusia. Sedangkan dalam Islam itu banyak sekali cara-cara kita mencari solusi dengan Allah. Cara yang di antara cara yang paling hebat mengadu kepada Allah adalah dengan pendekatan langsung kepada Allah melalui salat. Kalau kita banyak kesedihan, maka obatnya perbanyak salat. Perbanyak salat berarti ini menambah-nambah agama. Salat kan sudah tertentu sekian rakaat. Maksudnya begini, salat itu bukan hanya salat wajib, ada salat-salat sunat. Kalau yang wajib itu sesuatu memang sudah pasti, perbanyaklah salat sunat. Ya, perbanyaklah salat sunat. Rasulullah seringkali mengajak Bilal, mari kita salat ya Bilal, ya, gitu kan? Tidak mesti salat wajib, salat-salat sunat itu akan memberikan ketenangan. Ketenangan kenapa? Karena kita jiwa kita terus merasa terhubung, selalu merasa terhubung. Kapan kita gelisah, kesedihan yang sangat itu di saat hubungan kita dengan Allah tidak dekat. Ya. Kalau hubungan dengan Allah dekat, itu kesedihan okay, wajar, tapi tidaklah yang menyebabkan kita tahap stres. Tidak. Ya. Allah kita menyampaikan keluh kesah. Dan momen yang paling efektif, yang paling tepat adalah menjelang salat subuh, atau bahasa lainnya sebelum masuk waktu subuh, di sepertiga malam sampai sebelum azan subuh. Karena azan subuh artinya masuk waktu subuh. Kalau azannya satu kali, kalau masjid yang azannya dua kali, bukan azan yang pertama, azan yang kedua. Azan pertama itu kode bahasa kita, ya. Kalau dua kali azan berarti azan yang kedua waktu subuh. Kalau satu kali azan biasanya ya itulah waktu subuh, tergantung masjidnya. Ada juga yang tidak azan, ada juga itu tapi subuhnya sudah ada itu. Ya, banyak juga masjid tidak azan subuh, ada, ya. Bukan banyak, ada sebahagian. Nah, ada juga yang azannya tidak tepat waktu, misalnya sudah lewat sekian menit, itu ada juga. Nah, jadi susah kita ukur. Lebih tepat kita ukur pakai jam lah, ataupun melihat waktu yang sebenar, ya. Nah, menjelang subuh itu namanya waktu sahar. Waktu sahar artinya waktu sahur, ya, bahasa kita waktu sahur. Nah, waktu sahur ini adalah momen yang paling dekat kita dengan Allah. Ya, ini jangan kita lewatkan momen ini. Ya, artinya menjelang subuh, misalnya satu jam atau setengah jam atau 15 menit, yang penting sebelum subuh. Ya, kita bangun salat tahajud dua rakaat atau berapa rakaat, menambah juga boleh, sekurang-kurangnya dua rakaat. Ya, ditutup dengan witir tiga rakaat, sekurang-kurangnya satu rakaat, sebagaimana mampulah. Ya, jangan kita terlalu memasang tinggi target. Kadang-kadang kalau target tinggi, akhirnya kita tidak lakukan. Kita seolah-olah kalau salat tahajud harus 8, harus 3 witir, 11. Akhirnya kita tidak sanggup. Aduh, tidak sanggup bangun ni 11 rakaat. Nah, gitu kan? Jadi agama ini tidak demikian. Yasiru wala tu'asiru, permudah, jangan persulit. Ya? Tidak apa-apa walaupun 2 rakaat lah. Ya? Yaitu witir satu rakaat. Nah, setelah itu kita beristighfar. Nah, beristighfar menjelang subuh ini sepertinya tidak ada waktu yang lebih dekat hubungan kita dengan Allah. Karena ini janji Allah di dalam Al-Quran. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. pada waktu suhur mereka beristighfar. Nah, bila kita melakukan istighfar di saat ini juga mengadu kepada Allah tentang hidup kita, nah ini insya Allah pasti ya, kalau Allah sudah menjanjikan itu pasti Allah akan memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin waktunya belum. Ya, bila kita merasakan kan tidak ada, mungkin waktunya belum, belum saat yang tepat Allah berikan. Ataupun Allah tunda. Yang pasti itu pasti Allah berikan. Ya. Coba ini kita latihan. Kalau kita latihan ini akan bermanfaat yang pertama kepada diri kita sendiri, jiwa kita. Ya. Jiwa kita, bila kita sudah selalu terhubung dengan Allah, itu kita akan tenang-tenang saja. Ya. Bila manusia sudah gaduh, manusia sudah bagaimana kalang kabut, manusia sudah bagaimana, kita biasa-biasa saja. Kita tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kita tidak lagi terpengaruh dengan manusia. Ya, kita membiasakanlah. Kita membiasakan jiwa kita, jangan terlalu terpengaruh dengan manusia. Jangan terlalu, bukan tidak terpengaruh. Jangan terlalu, karena manusia ini apapun yang kita lakukan itu tidak benar dalam pandangan dia, ya. Ini kita lakukan tidak benar, itu tidak benar, tidak ada yang benar dalam pandangan manusia. Akhirnya kalau kita terlalu mendengarkan ataupun ya mendengarkan pandangan-pandangan manusia terhadap kita, itu bisa saja kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup, ya. Kenapa? Ya, itulah, kadang-kadang kita bukan saling mendukung tapi saling menikung, saling menjatuhkan, bukan saling membangun. Nah, makanya bila itu kita tinggalkan, ya, kita hanya berpikir bagaimana Allah senang, itulah yang kita lakukan, sudah selesai. Pasti jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ini juga seperti yang diceritakan kepada Nabi Musa. Ya. Di sini Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, "Ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel." Maukah aku ajarkan kalian kalimat yang mana Nabi Musa mengatakan ataupun menyebutkan kalimat ini manakala dia melewati mengarungi laut bersama Bani Israel. Nah, ini adalah kisah yang sangat terkenal, ya. Semua kita tahu bahwa ada pertarungan bolehlah, ya, antara Nabi Musa dengan Firaun. Ya, di mana Nabi Musa bersama pengikutnya melewati laut, ya, dengan cara melemparkan tongkat ataupun memukulkan tongkat ke air, langsung laut terbelah, ya. Kita jangan pernah berpikir itu tidak mungkin. Yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang memang di luar kemampuan logika kita, ya. Kita harus percaya, ya, bahwa mukjizat itu ada, ya. Kalau kita ingin lebih dekat, misalnya kita ini belum yakin, ada enggak mukjizat ataupun kejadian-kejadian yang di luar pemikiran kita, misalnya ini bagi yang ragu, ya. Ini kalau saya ini contohnya saja mimpilah, ya. Kan pernah bermimpi. Kita bermimpi, kita mengalami misalnya sesuatu yang menyenangkan atau menakutkan. Nah, dan itu kita terbangun. Nah, ternyata itu tidak ada. Nah, itu kan artinya kenapa terjadi dalam hidup kita sesuatu yang sebenarnya, bagaimana itu terjadi? Dari mana itu mimpi? Kok bisa begini? Kan itu kan sesuatu yang enggak bisa diilmiahkan. Sesuatu yang kita berkeringat, kita seolah dikejar misalnya, berkeringat. Padahal kita bangun di tempat tidur, tidak ada yang mengejar kita, nah, kan? Tapi kenapa bisa kita rasakan? Ini kan sesuatu yang di luar kemampuan akal kita. Nah, kalau itu bisa terjadi, berarti yang lain juga bisa terjadi. Nah, ya. Jadi ketika Nabi Musa menyelamatkan diri dengan kaumnya membelah laut. Nah, di saat membelah laut itu, Nabi Musa mengatakan begini: Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang disampaikan, yang diucapkan oleh Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi engkaulah segala pujian. Kita juga bisa mengucapkan ini, doa ini kan. Allahumma lakal hamdu, di saat kita sedang mengalami kesusahan, kehempitan apa kehidupan, atau kita merasa sedang diganggu orang, kecemasan, ya, kegundahan, masalah, kita ucapkan ini. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi engkau segala pujian. Wa ilaikal mustaka, dan kepada engkau tempat mengadu. Ya, wa ilaikal mustaka. Dan terbukti Nabi Musa selamat dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Allah. Itu bukan hanya sekedar usaha Nabi Musa dan pengikutnya. Kalau hanya sekedar usaha Nabi Musa dengan pengikutnya, sungguh mereka berenang ketika itu. Berenang, mereka akan cari perahu ataupun mencari pelampung, mencari kayu, lalu berenang ramai-ramai ke seberang sana. Itu kan sebatas usaha manusia seperti itu. Tapi ini tidak. Terbelah laut. Terbelah laut. Kenapa? Karena ini tingkat keyakinan Nabi Musa kepada Allah itu sangat tinggi. Wa ilaikal mustaka, kepada engkau kami mengadu. Kepada engkau kami mengadu. Nabi Musa tidak mengadu kepada yang lain, kepada Allah. Maka Allah bantu dengan terbelahnya laut tersebut. Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Musta'an, anta, engkau, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al musta'an artinya tempat meminta tolong. Allah lah tempat meminta tolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali hanya dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini hendaknya kita perbanyak membaca doa ini dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan kita ridha dengan takdir. Ini menunjukkan kita menerima kenyataan hidup. Menerima kenyataan hidup. Jangan kita pernah bosan ataupun putus asa dengan kehidupan ini. Ya, sering-sering mengadu kepada Allah, keyakinan kepada Allah itu akan mengurangi ketergantungan kita kepada manusia. Ya. Dan ini sesuai, ya, bukan hanya Rasulullah, Nabi Musa juga diajarkan demikian. Ya. Nah, dalam kisah yang lain juga diajarkan. Ya, wa nasta'inuka 'ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullah, ya Sulaiman. Ya, jadi di sini Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, perbanyakkanlah kalimat ini, ataupun tambahkanlah kalimat ini. Wa nasta'inuka 'ala fasadi fina wa nasta'iduka, artinya kami meminta tolong atas fasad, kerusakan ataupun kebinasaan yang terjadi pada kami. Wa nas'aluka salah. Wa nas'aluka. Nas'aluka, kami meminta salah. Salah itu adalah kebaikan. Salah itu kebaikan, perbaikan, ya. Amrina, urusan kami. Kullahu, semuanya. Ya. Semua kehidupan kita, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sudah sudah memahami tetapi susah melakukan, ya. Jadi untuk membiasakan kita berlindung kepada Allah, suka menolong kepada Allah, kita harus membiasakan amalan-amalan tertentu, dibiasakan. Kalau enggak, tidak akan terjadi. Misalnya ada namanya zikir, ya, zikir pagi, zikir petang. Berzikir itu kapan saja, ya, cuma kan ada waktu yang istimewa juga, ya. Selain daripada menjelang sahur tadi, kita biasakan setiap pagi itu ada zikir-zikir yang kita baca. Setelah salat subuh, kita baca Al-Quran minimal satu halaman sekurang-kurangnya. Jangan tidak pernah dalam suatu hari tidak baca Al-Quran, adalah walaupun sedikit, kan? Nah, berikutnya kita berzikir, kita rutinkan. Bila perlu ada buku zikir ataupun catatan zikir yang terus kita pegang, selalu kita mulazamah, selalu kita amalkan. Nah, nanti di waktu sore atau malam kita baca lagi. Nah, zikir memang sangat banyak, tetapi berapa mampu harus ada. Dan kita perbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita pasang target, misalnya saya dalam satu hari ini harus berselawat 500 kali atau 1000 atau 3000 atau sekurang-kurangnya adalah 100 kali, ya. Kalau dalam salat memang sudah ada selawat, tapi di luar itu kita perbanyak sering-sering, karena ini akan memudahkan, Allah akan memberikan solusi disebabkan, ya, dengan kita sering berselawat. Karena salah satu hikmah, salah satu, ya, manfaat boleh kita katakan, kelebihan yang diberikan dengan kita suka berselawat adalah dimudahkan kehidupan kita, dimudahkan. Kadang-kadang kita tidak mau mengambil solusi dari pemberi solusi. Ya, kita lalai manusia, ya. Kita sering lalai, kita mencari solusi entah di mana, ya. Tidak juga kita temukan, padahal solusi itu tidak perlu jauh-jauh. Dari rumah kita bisa mencari solusi, ya. Dengan dekat kepada Allah, memperbanyak selawat. Nah, itu, ini jangan ragu, ini pasti akan memberikan solusi dalam kehidupan kita, ya. Hari ini pertemuan kita sampai di sini. InsyaAllah pada lain waktu kita melanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar, ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila salah, ini kekurangan saya sendiri. Saya juga masih perlu banyak belajar, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
1: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren seperti
0: kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.
6: ...diikuti oleh 124

0: Ini diungkapkan Pipki bertujuan untuk memberikan semangat bersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan

0: 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan.
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
7: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
8: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap.

0: dua kecamatan. Nah ini kita coba nanti perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru?
1: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
4: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
3: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
4: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
5: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
4: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
8: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan kalian.
9: Dan dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
11: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
10: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
12: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
10: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
13: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
14: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan Pelatnas pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
13: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi year.
14: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
15: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
14: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia. Dan saat ini tim Lux Mawe malam ini yang bertugas hingga nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat menemani ruang dengar Anda. Kami tim Lux Mawe malam ini, saya Deddy Mr. D bersama rekan operator Teguh Sofi yang bertugas malam hari ini. Dan saat ini pendengar, Anda masih kami temani dengan sajian musik lagu-lagu pop Indonesia sampai dengan ke pukul 20 malam ini. Sementara itu, hari ini yang bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2026 atau Rabu malam atau malam Kamis tepatnya, ya. Saat ini di pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat jam di studio kami. Dan saya informasikan untuk beberapa rangkaian acara kami malam hari ini sampai dengan nanti ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertama, nanti di pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, kumandang azan Isya untuk wilayah Lux Mawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kemudian juga nanti ada drama radio kami yang malam hari ini akan mengetengahkan judul Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai, produksi RRI Malang, mini drama ya, atau drama radio. Nah, karena ini malam Kamis, jadi nanti di pukul 20 malam ada ruang rindu nasional dan kami harus merilai Pro 1 Jakarta sampai dengan nanti ke pukul 22 malam. Nanti ada host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Sementara untuk bintang tamu ruang rindu nasional malam hari ini,

nanti itu beberapa acara malam kami nanti, dan juga untuk Anda penggemar sepak bola yang masih terus mengikuti, menyimak, ya, mengikuti apa namanya perkembangan Piala Dunia 2026. Untuk Anda ketahui bahwa saat ini mulai malam ini atau mulai nanti dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat itu sudah masuk fase penentuan. Fase penentuan lolos atau tidak ke babak berikutnya. Jadi yang masing-masing peserta ataupun masing-masing negara peserta Piala Dunia 2026 ini sudah memasuki pertandingan penutup pada masing-masing grup. Jadi malam mulai dini hari nanti akan dimainkan negara-negara peserta yang tergabung di grup A, B, dan C. Dan seluruh negara-negara tersebut itu akan jadwal bertandingnya akan sama di jam, misalnya mainnya jam 2 malam. Berarti di pertandingan di negara peserta yang lain juga bertanding di jam yang sama, ya. Itu jadi ini sudah sampai penentu ataupun pertandingan penutup di fase grup ini, lolos ke babak selanjutnya atau pulang kampung. Jadi ini sudah memasuki mulai dini hari nanti jam 2 atau pukul 2 waktu Indonesia Barat sampai dengan ke jam 8 pagi, ya, pukul 8 pagi itu ada pertandingan nanti yang bermain malam hari ini, mulai dari tuan rumah Kanada, ada juga Maroko sampai Brazil dan Korea Selatan yang akan bertanding mulai dini hari nanti dan sampai pagi pukul 8 waktu Indonesia.

Anda yang ingin mengikuti perkembangan, membaca sekilas informasi, yang mungkin tidak sempat nonton tayangan pertandingan, boleh juga sambil dengar RRI, yang RRI juga menyiarkan siaran-siaran pertandingan Piala Dunia. Dan juga ada sajian-sajian pemberitaan kami tentang Piala Dunia. Anda bisa melihat jadwal pertandingan, hasil pertandingan, kemudian posisi di klasemen masing-masing grup. Itu ada di website rri.co.id. Anda bisa lihat di situ bagi Anda yang tidak mau ketinggalan informasi tentang Piala Dunia 2026. Saat ini kami jelang azan Isya untuk wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya, sekitar kira-kira 2 menit ke depan ya. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe, saya Denny Mister.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

0: Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ataupun mengerjakan ibadah Isya untuk anda warga Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Dan ibadah di awal waktu itu dipastikan memang jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya. Seperti itu. Dan berikutnya Persatu RRI Loksmawe pendengar akan menghadirkan kembali drama radio atau mini drama. Dan malam hari ini judulnya Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai. Produksi RRI Malang, selamat mendengarkan.
1: Menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
5: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
6: Drama Radio RRI Malang, Pelajaran Yang Tak Pernah Usai.
2: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, Bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
3: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
2: Tenang, Bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini Pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
2: Serius dong, Bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Saya, Pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
2: Keraguan itu wajar, Doni. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
3: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
2: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalannya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.

0: Masalahnya nih ya Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
1: Di sekolah, kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
0: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
1: Nanti sore kita ke balai desa ya Mai, mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

0: Baiklah pendengar, tiba saatnya kami untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta dan Ruang Rindu Nasional malam hari ini yang juga nanti dirilai oleh Pro 1 seluruh Indonesia dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dan bintang tamu malam hari ini Dino Cantora. Saya Deddy Misteri juga mengucapkan dari Lux Mawai, Anda para pendengar kami sampai dengan ke Tamiang sana atau Kuala Simpang. Selamat mendengarkan Ruang Rindu Nasional kami malam hari ini. Nanti saya akan bersama Anda kembali di pukul 22 malam waktu Indonesia Barat.
1: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
3: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
1: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Betul betul.
1: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai ya. Menciptakan lagu belum.
1: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Ditunggu ya.
1: Mas Yudi salam dong tiga.
3: Siap. Oke, silakan Mas.
1: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Maka Bung Leman di Lampung, itu aja. Maka
3: okay. Assalamualaikum Bang Beni. Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
3: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
3: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
4: Selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
4: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olala hidup karena asmara.
2: Olala hidup senang karena mabuk asmara.
5: Oh, diet apa loh? Olala biar saja saling menjaga.
3: Apa lo ya?
4: Oke, langsung silakan pertanyaan Bidan Luis.
3: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya?
3: Betul, benar nggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Siap. Udah. Oke, siap. Nanti ke sana ya.
3: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
3: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
3: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
4: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
4: Nanti ditunggu jawabannya ya.
3: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Dikumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
4: Boleh.
3: Silakan. Ya.
5: Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
4: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
4: Okay.
5: Dadah.
4: Dari Sorong kita ke Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita Purnamasari yang cantik, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
4: Oke.
6: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
3: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
4: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Oke.
4: Okay.
6: Mas Dino, salam kenal ya.
3: Iya, Kak Dino
2: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana ini? Dari Manokwari ini.
4: Toli.
2: Toli. Siapa tadi namanya?
6: Tapi saya aslinya orang Depok.
2: Mbak Yanti. Mbak Yanti.
4: Silakan Mbak
2: Yanti, ya, salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
2: Ya.
6: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora grup.
6: Singlenya solo ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
4: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi-penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
4: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih Mbak Yanti.
6: Dan Mas Yudi, Mbak Ica Purnama Sari.
4: Siap.
6: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
4: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
3: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
4: Selamat malam Kang Hasanuddin.
3: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau kepada Bang Yudit Mail.
4: Siap
3: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
4: kebagian. Oke.
3: Ayo Kang. Kapan-kapan main, main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
3: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
4: Oh, oke, okay, siap.
3: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
7: Jadi saya aduh, berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
3: Ya, betul.
4: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
3: Iya. Betul masih
7: terjaga,
3: kan?
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
3: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
4: Masih
7: bisa
4: okay.
7: Kira-kira saya.
3: Siap.
4: Ditunggu ya jawabannya ya.
3: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
3: Betul,
7: Masya
3: betul,
7: Allah itu, makanya ini berbagai Ruang Rindu ini di sini nah ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
3: Betul.
4: Dapur mandi. Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
3: Iya siap Kang.
7: Gitu aja Bang.
4: Terima kasih Bang Hasan.
3: Oke.
2: Terima kasih Kang Hasan.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
3: Tadi pertanyaannya apa?
4: Mas gimana Yudi? Ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
3: Oh, dijawab ya. Begitu,
4: gimana Bang
3: gimana,
4: Dino?
3: Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
3: Iyalah. Sebagai jadi, pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
4: nyanyi terus
2: harus
4: ya.
2: Terus.
3: Bener,
2: harus
3: bener,
2: nyanyi terus bener, betul kan Mica ya?
4: Ya.
3: Itu gitu.
4: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama
3: sosial,
4: ini dibawain.
3: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan
3: festival
2: lagu pahlawan. Ingat enggak Mica?
3: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
4: Oh siap.
2: Ini nih, lagu-lagu pahlawan.
3: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
3: Oh iya pernah ya.
2: Pernah.
3: Penjor.
4: Mantap kalau begitu.
3: Mantap. Sudah
4: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
3: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
3: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
4: Bandung ya, semua ya.
2: Bandung semua.
3: Okay. Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
4: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya? Ya.
2: Yang Luis, ke yang Toli-Toli ya?
4: Bukan, ya, yang bukan yang Sorong.
2: Sorong, Sorong, Sorong. Lagu ke-8
4: lagu ke-8 ya untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
3: Selain nyanyi.
4: Selain
3: tergabung
4: vokal,
3: dalam band.
4: Selain vokal selain group mungkin group ya. Vokal.
2: Bandnya berarti G-Band.
4: Pernah G-Band?
2: G-Band itu band Geronimo Band.
3: Oh, Geronimo iya. Band.
4: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi ah, udah berganti-ganti.
3: Udah berganti personil formasi ya.
4: Oh, siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
3: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada ya? Collapse gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
4: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
3: Oh, Rosa.
4: Rosa. Okay. Yap.
3: Mantap, sudah terjawab.
4: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
3: Kalau aku dulu jawabnya sama
2: Lady Gaga.
3: Oh, Lady Gaga. Mantap. Aku juga Lady pengen Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
4: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya. Yeah.
4: Kira-kira gimana? Iya.
3: Oh, iya ya, gimana?
4: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
3: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
3: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan, Hasan ya. di Bogor misalkan. Hmm. Kalau ada yang hajatan even atau apa,
3: ikut aja gitu
2: nyanyi
3: ya.
2: Aja naik.
3: Dari
2: naik
3: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
3: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
3: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
3: Sudah full.
2: Engelbert Humperdinck namanya.
4: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya ya. 86 tahun ya. Tapi masih aktif nyanyi.
3: Masih aktif ya, luar show biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak Ita ya?
3: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
3: Enggak ada batas waktu selama ya. Masih mampu.
2: Selama Hayu. Masih mampu. Ya. Mick Jagger aja?
3: Iya.
2: Mick Jagger 81 gila.
3: Dan tahun. Staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
4: 83 tahun.
3: Luar, Jagger, staminanya mas, luar biasa.
4: Berarti kita yang 25 sekarang. Ini gak ada apa-apanya ya Mbak Ita ya. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman Ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
3: Nah kok ada apa naun?
4: Apa
3: kan aku juga gak tahu loh Mas Yudi.
4: Lagu Duman Ini?
3: Apa itu?
2: Duman Ini lagu siapa?
4: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
3: Bukan Kantora Paramita tapi
2: bukan Kantora Paramita.
4: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
4: Duman lupa ini. Ya, coba kita dengerin.
3: Coba kita dengerin, ya. Aku jadi kepo.
4: Ini ada
3: Duman ini.
4: Ted Sutejo featuring Paramita Vokal Group.
3: Duman Ini.
4: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
3: Oh yeah. Gitu.
2: Gimana?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan kan? Ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Oh, Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah,
1: Kantora Paramita.
2: Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat.
1: Risa Mahmud udah pernah kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru inget, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90, betul.
2: Suka apa tuh, bareng ngisi acara TV.
1: Betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori wasa ke Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya, Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus ya, kayak penyiar.
3: Sama Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: saya
2: Tengah.
3: Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, siap nggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya.
2: Duet, pasti misalkan
3: ada
2: duet gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: ya,
3: musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, nanti harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga. Amin. Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: siap, siap Ayu.
2: Kita kesana
3: ya,
2: Mita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya buat Pak Widijo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, ya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: sang suami
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh, Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap. Ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada malam, Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopiannya.
0: Kopiannya.
6: Bukan aslinya. Iya.
1: Aduh.
6: Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya. Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung.
1: Boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sebentar. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas apaannya minggu lalu. Untuk yang menyala hari ini di RRI Tetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pausat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Teteh Dinda.
8: Halo, selamat.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Teteh belum ngomong apa-apa, udah ketawa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
9: Kalau enggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, begitu ya.
1: Benar Teteh.
9: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
9: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Api, Teteh.
9: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
2: Ya.
1: Kang.
0: Silakan Kang, ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
9: Kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun. Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh,
2: di Jawa Barat
9: ya,
2: asli.
9: Itu Jawa Barat full itu mah. Iya. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
9: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
9: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
9: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
9: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
9: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
9: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat saya aja.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar finisirin.
9: Gini, jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
9: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
9: mudah-mudahan lagu single terbarunya ya, asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
9: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
9: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
9: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
9: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
10: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
0: Selamat malam.
10: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
10: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
10: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
10: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
10: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
10: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak,
1: terima
10: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Siap, sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
11: Selamat malam, baik nama Sari.
1: Bu Tiara.
11: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
11: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Ita? Dino Kantora.
11: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
11: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Tiara. Ini ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
11: dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, terima kasih Tiara. Kalau boleh boleh silakan.
11: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa?
0: Yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
11: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudhismail.
0: Oh saya maksudnya.
11: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinus.
11: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku anu emang.
0: Sampean iku apa?
1: Jadi
0: terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Belum. Tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
2: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya
0: ada ya? Nggak terikat ya?
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus. Ya, ditunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip ke bawah.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian mohon deh. Maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, okay, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya itu okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya, tamelo kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan Anton, ya. Apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Itu yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan iya, misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, okay.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam. Gitu.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya iya, kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora enggak, Geronimo enggak aja deh. Sekarang Geronimo, soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu, satu sekolahan vokal.
0: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oh, oke. Berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
0: Benar-benar. Gitu, ya, benar. Tuh, bikin iya, Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Yang ngasih? Oke. Okay.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana maju, tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z iya, itu.
0: Selisih benar, setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
2: masih
1: ya,
2: di bawah 30-an.
0: Oh iya, nah, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Sama-sama kita.
1: Iya toh?
0: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an
2: akhir
1: ya?
2: Akhir 80-an, ya? Iya.
0: Oh akhir itu 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya? Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah,
2: itu ada tuh kompilasi ya, itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya?
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita.
2: Ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang.

0: Mang Palu Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
0: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
1: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
0: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
1: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh.
0: WhatsApp di nomor berapa, Mas?
1: 0811-797-27912.
0: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-MAN.
1: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
0: Iya.
1: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama kantora.
0: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
0: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
0: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
0: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa
1: itu. Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
0: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
1: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
1: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
0: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
1: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
0: Iya, Mas.
2: Halo.
0: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
1: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti saya kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
0: Betul Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya?
1: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
0: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
0: ya,
3: kita
0: ya, siapa bangga. Tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti
3: ya
0: dulu, ya kan?
3: Ya,
0: siapa
3: monggo,
0: tahu
3: yang mau
0: pelatih, kita kembali
3: yang
0: ke era
3: monggo,
0: seperti dulu, ya.
3: Digital monggo, digital, tapi ini juga
0: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Oke,
0: tentang hal ini,
1: nanti ditunggu ya.
0: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
0: monggo-monggo.
3: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di
0: Jepang
3: juga Mas siapa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
1: Siap. Oke.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
0: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
1: Dang Rio, selamat malam. Mas
0: Dang Rio. Halo.
1: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Ita. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
2: Halo.
0: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
0: Mas
4: Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Jeronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Jeronimo Group, itu bedanya apa ya?
1: Oke, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
1: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya.
1: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
0: siapa?
1: Ini namanya?
0: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya. Halo, selamat malam.
1: Malam
6: Mbak Ita, Bang Adi.
0: Iya Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali, silakan Tawan.
6: Iya, iya benar. Saya mau ngobrol sama.
1: Loh.
0: Mas Dino.
1: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama pluk langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
0: ya.
1: Kembali kaset,
0: bentuk kaset
1: CD.
0: Atau CD.
1: Atau piringan hitam
0: respon,
1: mungkin.
0: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
0: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik-asik.
0: Seneng banget.
2: Seru,
0: jadi ya? Gak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada
0: ya?
2: Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
0: Vinyl.
2: Iya.
0: Vinyl ya. Hitam. Ya itu luar biasa loh. Gitu.
1: Oh.
0: Di zaman sekarang.
1: Langka. Di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
0: Setuju pastinya.
1: Setuju ya.
2: Karena
1: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
0: jadi
2: asik ya.
0: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
0: Iya makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
0: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Yes.
0: Aduh,
1: iya.
0: Ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
0: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
0: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu.
1: Apa? Markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
1: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
0: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan, adiknya.
1: Adiknya.
0: Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
0: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
0: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu adiknya.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
1: Kalau Geronimo ada siapa aja?
2: Itu, Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
0: Oh ya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun. Purnomo Sikas.
0: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya, aku
2: itu yang cowoknya.
1: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
1: Oke.
2: Okay. Cutianti.
1: Oh.
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Bukan.
0: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
0: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
0: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
1: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
0: Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat
2: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
0: iya,
2: dulu.
0: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
1: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
0: Bang Cliff.
1: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang iya,
7: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
0: Silakan Bang Cliff.
7: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama iya. Mbak Cinta Purnama.
0: Malam Sari, Bang Cliff.
1: Siap.
0: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
0: Dino.
1: Bang Dino.
2: Kantora.
7: Kantora. Kantora. Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar-dengar suaranya bagus-bagus.
1: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
0: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya, yang terakhir itu? Yang
2: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
2: Iya.
7: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya
7: baru
2: betul.
0: Rilis, betul.
2: Ini baru nih. Oke, di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
0: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
0: Serius belum?
2: Iya belum.
0: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi. Makassar, apa iya. gitu semua udah.
0: Jadi
2: tuh.
0: Manado belum?
2: Manado yang belum.
0: Kasihan Bang Dino.
7: Oh, kalau begitu nanti saya
0: undang ya Bang Tri.
1: Undang. Boleh, boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: amin.
7: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
1: Siap. Siapa ini tadi?
0: Bang Cliff.
1: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado okay. gitu.
2: Manado, iya, iya.
1: Oke.
0: Siap,
7: Bang. Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
0: Yudi. Sama-sama. Yudi
7: dan Ita Purnamasari.
0: Sama-sama,
7: dan
0: Bang Cliff.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Kita ketemu dengan
0: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
1: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
0: Mas Faris di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
0: Apa kabar rindu. Mas Faris?
1: Tuang berbagai rindu, memori lewat
0: ya, lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini Mbak.
0: Agak flu.
1: Oh, agak flu.
0: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
0: Masuk angin. Silakan Mas
1: iya.
0: Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena yeah. saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, harus istirahat Faris. Ya Pak Faris.
1: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
1: Sama-sama.
8: Iya,
0: boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
1: Oh siap.
0: Sayang semua.
1: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
1: Oh nggih.
8: Thank you Mbak Ita.
1: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
0: Ya.
1: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
1: banyak banget.
2: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
0: Siap.
1: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
0: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
1: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
0: Oh, di mana?
2: Di Lenusa,
0: Lenusa.
1: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
1: ya dong.
2: Iya, termasuk
1: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow.
1: Oh, wow.
0: Pasti itu. Seru banget.
1: Pasti
0: Mas
1: seru.
0: Mas Yudi gak diundang ya?
1: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
1: Enggak.
0: Aduh, bercanda.
1: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
0: buyar.
1: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
0: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: juga berada di segmen impresi.
1: Apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, Mas.
2: Pisang goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album 12. Itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Logis Records.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu doang ya, Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri. Rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Garing mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa dengan lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Waduh, aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana yang Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Oh, Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Cukup, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: ya. Udah ngantuk Mas Dinonya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku suka kamu
1: dirilis okay. Kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify
2: itu,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Betul, dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu Mas Dino?
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Apa? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
1: Iya,
0: kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady. Da da da di da da.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga. Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, selain kantornya ya waktu,
1: selain rilis.
0: Nah,
1: aku apa? Mau nanya dulu Mas.
0: Iya silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi
0: kontrakan
1: tahu kan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: didoain, ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini lagi. Request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh Mas
2: Tokyo, Dino. Iya, keren Tokyo. Loh
0: wow. Apa nih? Untuk bintang jadi tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo Mas, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu
0: Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Ya, Kalimantan Timur.
0: Timur. Kalimantan Timur. Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas.
3: Julak Sarunding.
0: Oh Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam
0: 10
1: malam.
0: Lupa,
1: bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja?
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1 Jakarta.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh gak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini,
2: ya. Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
1: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
2: nanti
0: rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semakin malam, pendengar, dan saat ini sudah pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami, Pro1 RRI Lok Semawe, dan saya, Denny Sterdi, di studio yang bertugas nanti sampai dengan ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, tahukah Anda pendengar, saya juga baru mendapatkan informasi dari teman-teman, omongan dari mulut ke mulut yang kabarnya ini soal ada beberapa informasi terbaru. Karena teman-teman saya itu karena mengetahui saya seorang jurnalis, jadi bercerita, dan sekarang ini mungkin Anda perlu sedikit kewaspadaan, hati-hati ketika berada di tempat-tempat umum seperti itu. Salah satunya misalnya ada di kafe-kafe ya. Ini tetap waspada karena mulai saat ini sudah banyak nih ada beberapa korban hipnotis ya. Kemudian juga ada modus-modus baru curanmor yang dilakukan oleh oknum-oknum yang teman saya juga pernah seperti ditegur Honda katanya keluar asap, keluar ini, keluar itu gitu. Jadi mengaku seorang montir atau petugas ataupun tukang bengkel. Jadi nanti diarahkan ke suatu tempat dan mereka mengetes sepeda motor, lalu sepeda motornya dibawa kabur. Nah, seperti ini modus inilah yang sedang banyak dibicarakan masyarakat nih, dari mulut ke mulut. Ada yang korban hipnotis ya di kafe-kafe, lalu kemudian modus-modus baru curanmor. Hati-hati ini ya. Ini juga saya baru mendapatkan informasi.

Nah, dari ajang Piala Dunia 2026, pendengar, mulai malam ini atau dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat ada pertandingan lanjutan. Ini juga pertandingan penentuan fase grup atau pertandingan penutup di grup masing-masing peserta Piala Dunia 2026. Nanti di grup B pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ada Swiss berhadapan dengan Kanada. Ini juga penentuan bagi Swiss lolos atau tidak, sementara Kanada sudah dipastikan lolos karena sudah 2 kali menang sebelumnya. Kemudian di grup B yang sama juga di pukul 2 dini hari ada pertandingan antara Bosnia dan Qatar yang sama-sama masih memiliki poin 1 sekali imbang dan juga sekali kalah seperti itu ya. Ini juga masih ada peluang-peluang untuk bagi Bosnia dan Qatar atau Swiss yang akan lanjut ya di Piala Dunia 2026. Nah, kemudian untuk di pukul 5 subuh nanti ya jam 5 pagi itu juga ada pertandingan di grup C. Skotlandia berhadapan dengan Brasil. Nah, Brasil ini juga masih poinnya 4 ya sejauh ini dari hasil 1 kali menang, 1 kali imbang. Sementara Skotlandia juga sudah pernah menang sekali seperti itu dan juga imbang sekali. Jadi sama-sama poinnya nih. Di grup C lainnya juga di jam 5 subuh bermain antara Maroko versus Haiti. Nah, siapa nih akan bisa lanjut di Piala Dunia ini atau babak 32 besar nanti? Apakah Brazil, Skotlandia atau Maroko? Dan sementara Haiti sudah dipastikan tersingkir karena sudah 2 kali mengalami kekalahan. Nah, kemudian untuk di grup A pendengar juga masih di hari yang sama, Kamis 25 Juni 2026 pukul 8 pagi besok itu ada Republik Ceko melawan Meksiko, tuan rumah Meksiko. Nah, ini tuan rumah Meksiko sudah dipastikan lolos karena sudah 2 kali menang sebelumnya. Sementara Republik Ceko masih belum pasti, masih ada peluang harapan. Dan di grup A lainnya juga di jam yang sama di pukul 8 ada Afrika Selatan dengan Korea Selatan. Ini berebut tempat lolos ke 32 besar antara Ceko, Korea Selatan dan juga Afrika Selatan. Jadi itu informasi untuk Piala Dunia 2026 dan di fase grup

Ya, lagu yang barusan Anda dengar adalah lagu Die Die judulnya ya. Ini juga FIFA World Cup Official Song 2026 yang dinyanyikan oleh Shakira, Burna Boy ya, dan Shakira dan Burna Boy.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyanyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita?

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini, kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Dialog Semawai. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 90% itu Aerolux Point. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Baik, kita akan terlebih dahulu untuk menghadirkan fokus pagi. Nanti kita akan bergabung lagi dengan Pro 3 di babak kedua pertandingan antara Brazil dan Skotlandia yang saat ini sedang diungguli oleh Brazil dengan 2-0. Tetaplah bersama kami.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: pupuk yang selama ini dilakukan oleh
1: sampai dengan semester 1 2026 ini, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari
2: tim redaksi RR Luxboy telah merangkum hasil liputan di antaranya. Tokoh masyarakat harapkan sektor kelautan jadi motor utama PAD Luxmawe. Gempur rokok ilegal, Bea Cukai Luxmawe musnahkan 22,2 juta batang rokok. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

0: Momentum.
1: Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Sejumlah tokoh masyarakat di Loksmawe harapkan pemerintah daerah memaksimalkan potensi maritim guna meningkatkan PAD. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofyan.
2: Momentum Hari Pelaut Sedunia menjadi pemantik penting bagi pemerintah kota Pemko Loksmawe untuk memaksimalkan potensi maritim daerah, mengingat sebagian besar wilayah Loksmawe berbatasan langsung dengan laut. Sektor kelautan dinilai memiliki peluang besar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah PAD sekaligus mensejahterakan nelayan lokal. Hal tersebut ditegaskan salah satu tokoh masyarakat di kota Loksmawe, Yuswardi Mustafa. Ia menilai letak geografis kota yang didominasi wilayah pesisir seperti Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu hingga kawasan Blang Mangat seharusnya menjadikan laut sebagai masa depan ekonomi daerah. Yuswardi mencontohkan tempat pelelangan ikan TPI Pusung sebagai bukti nyata vitalnya sektor maritim Loksmawe saat ini. TPI Pusung bukan hanya menjadi tumpuan warga lokal, melainkan sudah menjadi pusat pasokan ikan bagi para pedagang dari berbagai wilayah tetangga.
3: 90% lah wilayahnya itu kan di laut Blang Mangat misalnya, itu laut, kemudian hanya sedikit yang gunung, kemudian Banda Sakti, kemudian Muara Satu juga ada laut, yang ada cuma Muara Dua. Nah, saya pikir ketika memang kita melihat ada program yang disusun oleh wali kota dan wakil wali kota samanya juga menampung ada program yang untuk kelautan, kemudian nelayan, kemudian pembangunan storage ya untuk nelayan dan sebagainya. Apalagi di Pusung kan menjadi tempat pelelangan ikan yang memang hampir seluruh warga, pedagang-pedagang di Aceh Utara, kemudian Gandapura juga mengambil ikan di TPI Pusung.
2: Yuswardi Mustafa juga mengapresiasi langkah strategis Pemko Loksmawe yang telah memasukkan program pemberdayaan laut ke dalam rencana kerja kepala daerah. Beberapa poin krusial yang disoroti yaitu pembangunan fasilitas cold storage, gudang pendingin untuk menjaga kualitas tangkapan nelayan, optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir di hampir seluruh kecamatan kota, serta memaksimalkan kinerja dinas terkait. Lanjut Yuswardi, guna memastikan program tersebut tidak sekedar menjadi catatan di atas kertas, pihaknya mendorong dinas terkait untuk bergerak lebih agresif dan maksimal di lapangan. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Pendengar, dalam rangka Hari Pelaut Sedunia, RRI Loksmawe mewawancarai Kepala Kasop Loksmawe Azwar SHMHMH terkait kondisi pelayaran, distribusi barang di Pelabuhan Krunggukuh, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sektor maritim Aceh. Ya, silakan Anita Diana.
4: Terima kasih rekan penyiar. Baik, pendengar, dalam rangka memperingati Hari Pelaut Sedunia, RRI Loksmawe berbincang dengan Kepala Kantor Syah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Loksmawe bersama Bapak Ajuar SHMMH mengenai peran pelaut, aktivitas pelayaran, serta kontribusi sektor maritim terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Langsung saja kita akan tanyakan, Bapak, bagaimana kondisi aktivitas pelayaran dan distribusi barang melalui pelabuhan saat ini? Dan apa dampaknya terhadap perekonomian daerah?
5: Bagaimana kondisi aktivitas pelayaran dan distribusi barang melalui pelabuhan saat ini? Dan apa dampak terhadap perekonomian daerah? Baik, saya coba menanggapi terhadap pertanyaan yang pertama. Kondisi aktivitas pelayaran dan distribusi barang melalui pelabuhan saat ini berjalan dengan lancar, khususnya di Pelabuhan Umum Krunggukuh, terutama terkait angkutan rutin di antaranya seperti komoditi, pupuk yang selama ini dilakukan oleh PT Pupuk Iskandar Muda, yakni angkutan pupuk urea bersubsidi, pupuk NPK, dan bahan baku pembuatan pupuk. Di PT Pupuk Iskandar Muda berjalan dengan lancar, di mana kapal-kapal pengangkut komoditi tersebut sudah berkontrak dengan PT PIM, dan untuk mengangkut pupuk untuk disalurkan keluar daripada Loksmawe, khususnya di wilayah Indonesia. Demikian pula semen curah, cangkang, sawit, dan angkutan bahan bakar minyak lainnya melalui kapal-kapal tanker.
4: Telah kita dengarkan wawancara singkat bersama Bapak Ajuar. Kelancaran pelayaran dan distribusi logistik di Pelabuhan Krunggukuh ternyata menjadi penggerak ekonomi daerah serta mendukung pasokan nasional. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. KPP Pratama Loksmawe menggelar forum konsultasi publik dengan tema peran masyarakat dalam meningkatkan budaya integritas. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, wajib pajak, pelaku UMKM, serta unsur masyarakat lainnya. Forum konsultasi publik ini menjadi wadah bagi KPP Pratama Loksmawe untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan perpajakan sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan jajaran KPP Pratama Loksmawe. Kepala KPP Pratama Loksmawe Erwin Tri Rukmana mengatakan salah satu tujuan utama kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait berbagai regulasi yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan sektor usaha mikro kecil dan menengah.
0: Kami menyelenggarakan forum konsultasi publik ini adalah yang pertama memang terkait pemberian informasi kepada masyarakat, pada para stakeholder terkait PP 20 tahun 2026, khususnya terkait klaster UMKM Pak ya, supaya informasinya tidak bias, tidak sesuai dengan yang beredar di sosmed ya. Kadang perlu penjelasan lebih dalam, itu tujuan, salah satu tujuan utamanya.
1: Erwin menambahkan masih banyak informasi beredar di media sosial yang belum tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu forum konsultasi publik menjadi sarana yang tepat untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
1: Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pemerhati Kesehatan Aceh memberikan apresiasi kepada bidan yang tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Berikut Saifullah Nurdin melaporkan.
7: Ikatan Bidan Indonesia IBI baru saja memperingati hari ulang tahun yang ke-75, sebuah usia yang matang setara dengan 3/4 abad dalam mengawal kesehatan ibu dan anak di Indonesia sejak tahun 1951. Pemerhati Kesehatan Aceh Yusrawati menyebutkan, bidan merupakan bagian dari tim tenaga kesehatan yang memegang tanggung jawab besar dan kesentuhan langsung dengan program kesehatan ibu dan anak atau KII. Menurutnya, selama ini seluruh tenaga kesehatan termasuk dan di Loksmawe dan Aceh Utara sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun dalam pelayanan kesehatan tidak ada kata puas. Pelayanan yang diberikan memang optimal, tetapi kualitasnya harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.
8: Bidan merupakan salah satu anggota tim dalam tenaga kesehatan yang terutama bertanggung jawab secara langsung untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak atau yang sering kita kenal dengan KIA. Nah, bagaimana gambaran peran bidan di Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara selama ini? Menurut amatan saya sebagai pemerhati kesehatan dan juga akademisi di Kota Loksmawe dan Aceh Utara, saya melihat selama ini seluruh tenaga kesehatan, bukan hanya bidan, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
7: Yusrawati menjelaskan bahwa bidan memiliki cukupan pelayanan yang sangat luas karena selama ini mereka konsisten memberikan konsul imunisasi, pemeriksaan kehamilan, menolong persalinan normal, perawatan nifas hingga bayi baru lahir. Bidan juga menjadi pusat tindakan pencegahan stunting. Mereka aktif melakukan edukasi gizi, memantau pertumbuhan balita di posyandu, mempromosikan ASI eksklusif serta mendampingi keluarga yang berisiko stunting melalui program di Puskesmas. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Baik, pendengar, kantor wilayah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Aceh bersama kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madia Pabianse Loksmawe menggelar pemusnahan massal rokok ilegal. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofian.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC tipe Madia Pabianse Loksmawe menggelar pemusnahan massal terhadap 22.281.420 batang rokok ilegal dari berbagai merek. Total nilai barang yang dimusnahkan tersebut diperkirakan mencapai 43 miliar lebih. Kegiatan pemusnahan simbolis yang berlangsung kemarin di lapangan kantor Bea Cukai Loksmawe turut dihadiri Wakil Wali Kota Loksmawe Husaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, instansi penegak hukum serta perwakilan instansi pemerintah terkait dari Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabeansi Loksmawe, Bambang Sutarjo, menegaskan bahwa seluruh barang bukti ini dikumpulkan dari hasil tangkapan di sejumlah titik wilayah Kota Loksmawe dan Kabupaten Aceh Utara. Penindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa potensi peredaran rokok ilegal di tengah masyarakat masih ada. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi penindakan intensif yang dilakukan sejak November 2025 hingga semester 1 tahun 2026.
9: Barang yang dimusnahkan merupakan barang milik negara, hasil penindakan dari akhir tahun 2025 November sampai dengan semester 1 2026 ini, yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Dari total 22.281.420 batang rokok ilegal yang digunakan ini, sebanyak 8.007.702.70 batang merupakan hasil penindakan dari Bea Cukai Loksumawe, sedangkan 13.509.350 batang merupakan hasil penindakan dari Kanwil Bea Cukai Aceh. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 terkait cukai.
2: Proses pemusnahan simbolis dilakukan secara dibakar di kantor Bea Cukai dan sebagian lagi dihancurkan di TPA Alulim Loksumawe. Pihak Bea Cukai juga mengharapkan dukungan penuh dari

0: Nah, rahasia Lusmawe Selasa 23 Juni 2026. Kehadiran grup RAPAI Raja Siwah memberikan warna dan semangat tersendiri bagi penghelatan budaya tahun ini. Penampilan mereka berhasil mencuri perhatian penonton dalam acara tersebut dan dinilai menjadi salah satu magnet utama yang menarik antusias penonton yang hadir dalam menyaksikan rangkaian kegiatan tersebut. Panitia Yayasan sekaligus pembina Yayasan Jino Ramadan menyebutkan Festival Canang Cerkeh bukan sekedar ajang hiburan visual dan seni belaka, melainkan media pembelajaran nyata. Partisipasi grup RAPAI Raja Siwah sangat penting dalam menjaga serta melestarikan warisan seni tradisional di tengah modernisasi saat ini. Menurutnya, kehadiran RAPAI Raja Siwah menjadi salah satu daya tarik utama dalam festival ini.
1: Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengangkat identitas kota Loksme, terutama alat musik tradisional, yaitu Canang Cerkeh yang telah diakui oleh WBTB untuk meningkatkan kesadaran anak muda terkait dengan identitas budaya dari Canang. Ada Raja Siwah, RAPAI Rukun, ada penampilan dari Angga Production, ada juga dari UKM UIN Sunnah sebagai tuan rumah.
0: Disebutkan festival ini dengan mengusungkan tema Suara Harmoni dari Teluk Samawi merupakan wadah strategi untuk memperkenalkan kembali Canang Cerkeh, alat musik tradisional khas Loksme yang kini telah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia 2026 menjadi ruang kolaborasi antara seni, budaya, pendidikan, dan masyarakat. Ia berharap melalui rangkaian kegiatan berupa seminar kebudayaan, pendudukan seni, dan dialog budaya kaum muda berupaya memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga identitas budaya di tengah arus modernisasi. Demikian, Seplah Nordin melaporkan.
2: Baik, pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait RAPAI Raja Siwah dari Desa Alu, Kecamatan Tanah Pasir, memeriahkan Festival Canang Cerkeh, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial, TikTok, dan rri.co.id. Dan selanjutnya kita akan kembali untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia. Tetaplah bersama kami.
3: Demikian, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Loksmawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 R langsung yang baik peringat. Kita akan segera untuk kembali mendengarkan yaitu perjalanan pertandingan di kesempatan pagi hari ini antara Brazil dan Skotlandia.
1: Ia mengejar bola dan berhasil.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67 5.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro udah hampir jam 7 pagi ya. Biasanya jam segini tuh hari mulai benar-benar bergerak. Ada yang lagi siap-siap berangkat kerja, ada yang udah di jalan, ada juga yang baru buka toko atau tempat usahanya, dan ada juga yang mungkin masih nikmati sarapan sambil dengerin Pro 2. Apapun aktivitas teman Pro 2 pagi ini, semoga semuanya berjalan lancar. Kalau masih ada rasa malas karena baru memulai hari, tenang, kalian gak sendirian. Yang penting tetap melangkah dan mulai dari hal-hal kecil yang bisa dikerjakan. But for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. 95,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata hemat itu juga masuk dalam kategori gaya hidup.